0: Gandong adalah permainan tradisional dari Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali yang masih dilestarikan sampai saat ini. Metempeng berarti melempar batu, sementara gandong artinya digendong. Permainan yang menguji ketangkasan dan kecerdasan itu dimainkan oleh dua anak yang sebelum memulai permainan melakukan sweet jari untuk menentukan siapa yang digendong dan siapa yang menggendong. Anak yang digendong punya kesempatan pertama untuk melemparkan sebilah batu pipih ke tanah dengan jarak yang ditentukan. Anak yang menggendong juga melemparkan batu pipih miliknya dengan syarat harus mengenai batu milik anak yang digendong tadi. Kalau berhasil, posisi keduanya bergantian. Tapi, kalau tidak, yang menggendong harus berlari mengambil batu yang dilempar tadi sambil menggendong lawannya.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap, kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

0: juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Teman terbaik kamu.
2: Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.
3: Listen, brother. Look at where the fuck we at. True. Look at what the fuck we're. This is not the normal shit. You're on a different wave. Just keep doing what you're doing, bro. You got this.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.
8: Info Pro 2 FM.

Selamat siang teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Heidar di tanggal 29 September 2026 dan inilah info pertama. Kepala Kampung Soa Octavianus Wikom mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan budidaya sereh di tingkat masyarakat. Hal tersebut disampaikan Octavianus dalam acara Ngobras RRI Merauke pada hari Minggu 27 September 2026. Menurutnya, budidaya sereh memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus mendukung kemandirian ekonomi kampung. Saat ini, kapasitas pengolahan sereh yang tersedia masih sekitar 100 kg. Kondisi tersebut dinilai masih perlu ditingkatkan agar hasil produksi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus membuka peluang pemasaran yang lebih luas. Untuk ke depan, kami juga berharap mungkin ada bantuan dari pemerintah dalam jumlah penghasilan atau penyulingan bisa dapat kalau 500 kg. Octavianus juga mengajak para petani di kampung untuk lebih bersemangat mengembangkan tanaman sereh. Ia menjelaskan tanaman sereh juga yang telah ditanam dapat terus dipanen dalam beberapa tahun tanpa harus melakukan penanaman baru dalam waktu dekat. Menurutnya, masa panen sereh dapat berlangsung sekitar 2,5 hingga 3 bulan, tergantung kondisi tanaman dan proses pengolahannya. Potensi tersebut dinilai dapat menjadi sumber pendapatan berkelanjutan bagi masyarakat. Info kedua. Kapolres Merauke yang diwakili AKP Arifin SSOS selaku PS Kabag Ren Polres Merauke menghadiri pelantikan pimpinan daerah Dewan Masjid Indonesia atau DMI Kabupaten Merauke Pasca Hikmat 2026-2031 pada hari Minggu 27 September 2026. Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Bupati Merauke Lantai 2, Jalan Brawijaya, Kabupaten Merauke mulai pukul 12.15 waktu Indonesia Timur hingga selesai. Pelantikan pengurus DMI Kabupaten Merauke tersebut mengusung tema menguatkan peran masjid membangun umat menuju Merauke yang religius, mandiri, dan berkemajuan, yang menekankan penguatan fungsi masjid dalam kehidupan masyarakat serta pembangunan umat di Kabupaten Merauke. Info ketiga. SMA Negeri 3 Merauke menggelar berbagai kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-32. Rangkaian kegiatan berlangsung selama sepekan mulai hari Senin hingga Sabtu, dengan melibatkan warga sekolah, alumni, serta peserta dari sejumlah sekolah tingkat SMP di Merauke pada hari Selasa 29 September 2026. Salah satu kegiatan yang menjadi agenda utama adalah Lomba Cerdas Cermat yang melibatkan sekolah-sekolah tingkat SMP tahun ini. SMA Negeri 3 Merauke menggelar dua kategori lomba, yakni Cerdas Cermat MIPA Inggris yang meliputi Matematika, IPA, dan Bahasa Inggris, serta Cerdas Cermat Wawasan Kebangsaan. Sekretaris 1 Panitia HUT ke-32 SMA Negeri 3 Merauke, Sigit Satriawan, menjelaskan kegiatan Cerdas Cermat tersebut telah diawali dengan sosialisasi sejak 2 September, sementara pendaftaran peserta dibuka mulai 11 September. Sosialisasi dilakukan melalui surat kepada sejumlah sekolah, siaran RRI, serta media sosial sekolah dan OSIS. Rangkaian lomba kemudian dilanjutkan dengan babak semifinal dan final yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober mendatang, yang bertempat di Gedung Kanolsai RRI Merauke. 4 tim terbaik akan memperebutkan juara pertama, kedua, ketiga, juara harapan, serta piala bergilir sebagai juara bertahan. Selain lomba eksternal, SMA Negeri 3 Merauke juga menggelar berbagai perlombaan internal bagi siswa. OSIS turut menyelenggarakan festival kuliner yang berlangsung selama beberapa hari sebagai bagian dari kemeriahan HUT sekolah. Rangkaian kegiatan juga akan diisi dengan jalan pagi bersama yang melibatkan seluruh alumni dan warga sekolah. Kegiatan tersebut kemudian dilanjutkan dengan penampilan bakat siswa dan kegiatan ekstrakurikuler dalam pentas seni yang digelar selama 2 hari. Sigi Satriawan mengatakan kegiatan yang tersebut tidak semata-mata menjadi ajang hiburan, tetapi juga menjadi wadah bagi siswa yang untuk menampilkan bakat dan mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Menurutnya, Lomba Cerdas Cermat telah menjadi bagian dari tradisi peringatan HUT SMA Negeri 3 Merauke dan telah dilaksanakan secara rutin selama bertahun-tahun. Bahkan kegiatan tersebut telah berlangsung sejak akhir 1990-an dan tidak pernah terputus. Sekian Info Pro 2 pada siang hari ini. Bersama saya Haidar, terima kasih.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Oh, Mak.
1: Apa, Bapak?
0: Coba gak kau bujuk Erna tuh untuk nerima pinangan Pak Rudi tuh, Bah.
1: Iya, Pak. Mak ini udah berapa kali bujuk Erna. Tapi budak tuh tak mau. Gimana, gak?
0: Budak tuh ya. Kurang apa anak si Rudi tuh. Nah, mana si Erna tuh? Coba gak panggil dia.
1: Tak ada deh, Pak. Erna tuh lagi pergi.
0: Emanglah dia tuh ya.
1: Oh, nah. Nah. Hei. Dari mana kau tuh asik? Kau ni nak berjalan, Jak?
2: Nani bukan asik berjalan, Mak. Nani nak cari kerja.
1: Nah, itulah kau tuh. Susah kau cari seorang. Coba kau dengar kata orang tua kau ni.
2: Nah, dengar, Mak. Tapi Nani tak mau kalau Mak dengan Bapak minta nak kawin.
1: Kau ni.
2: Nani masih belum siap. Nani baru gak tamat SMA, Mak. Nani tahu, Mak, dengan Bapak ni tak bisa nguliahkan Nani. Tak apa. Tapi Nah nak coba belajar cari duit dulu, Mak.
0: Alah, apa yang nak kau cari lagi? Kalau kau terima pinangan Pak Rudi kau, kau pasti tak perlu kerja, Naik. Mawan tu anak Pak Rudi satu-satunya. Pastilah dia jadi pewaris usaha Bapak.
1: Benar tu.
2: Pak, udahlah. Nah masih belum mau kawin.
0: Dasar anak keras kepala.

0: mak dengan bapak tuh. Aku nih masih kecil, masih belum siap. Baru kak 2 bulan aku tamat SMA dan disuruh kawin.
1: Aduh. Woi, kalau jalan tuh lihat-lihat. Untung bukan tiang listrik yang kau tabrak.
0: Eh, kau lah yang harus ngelak.
1: Hei, nah, memangnya kau tuh ngapa jalan sambil ngoceh gitu? Macam apa
0: maksud kawan, ha? Jangan nak buat aku tambah kesal lah.
1: Hei, memangnya kau aja yang kesal. Aku pun agak kesal gak nih? Kau pakai nabrak lagi.
0: Eh, memangnya kau kesal apa?
1: Aku kesal sama orang tuaku. Dia rupanya udah ngelamar kau ya. Terus kau mau gak ya?
0: Enak aja. Siapa bilang aku nerima lamaran orang tua kau? Aku malah nolak mentah-mentah tahu.
1: Hei, ngapa kau tolak lamaran orang tuaku? Kurang apa aku nih, ha?
0: Mawan, kau tuh mang tak ada kekurangan. Tapi aku tak mau.
1: Sama aku pun kau tak mau.
0: Yelah, aku tahu ngapa kau tak mau. Karena aku bukan dari keluarga kaya.
1: Hei, memangnya aku cowok matre.
0: Lantas ngapa kau nolak aku?
1: Nah, aku tuh belum nak kawin. Aku tuh masih pengen kuliah. Walaupun nanti usaha orang tuaku ya pasti untuk aku, tapi aku mau kuliah lah sesuai dengan keinginanku dulu.
0: Setuju.
1: Maksud kau apa?
0: Aku juga gak mau kawin, karena aku masih muda, aku masih pengen belajar. Walau memang aku tak bisa karena orang tuaku pasti gak punya uang. Tapi aku akan coba kerja untuk ngumpulkan duit.
1: Nah, kalau gitu sama lah kita, nah. Kita belum mau nikah muda. Kalau gitu cocok lah.
0: Oke, sip Wan. Jadi kita bilang aja, kau tak mau sama aku pun tak mau sama kau. Gimana?
1: Oke lah. Dah, aku nak balik lo.
0: Yelah, aku pun nak balik gak.

0: Na baru jumpa Wawan di jalan tadi.
1: Hah? Iya ke? Syukurlah. Jadi, cemana lah tuh?
0: Pak, Mak, Wawan anak Pak Rudi tuh tak suka dengan Na. Dan Na pun tak suka sama dia.
2: Kita tuh udah dekat dari kecil, apa nggak jadi tak suka pula?
0: Itu kan dulu, Mak.
1: Ya udahlah, Mak. Nak diapakan nggak?
2: Dasarlah dia nih ya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh, Pak Rudi. Eh, Mawan pun ikut gak? Ah, sila sila sila. Ada apa nih gerangan nih?
0: Inilah Pak. Saya ni ke sini atas permintaan Mawan ni lah budak ni. Tapi ngomong-ngomong, Erna ada ke Pak?
1: Ada. Mak. Ya. Panggilkan enggak Erna tu? Ada Pak Rudi nah. Mawan pun ada.
2: Sebentar Pak. Ona, nah.
3: Eh, apa Mak? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, kami ke sini ni atas ajakan Mawan ni lah. Dia minta saya dan ibunya ni untuk bantu kau lah.
3: Bantu apa Pak Mawan?
4: Kamu kan pengen kuliah, jadi aku minta orang tuaku untuk biayain kamu.
3: Eh, enggak usah Pak.
4: Nah, ngapa pula enggak mau? Kan nanti juga kamu jadi anak mereka.
3: Eh, apa maksud kau kan?
0: Nah, bapak sama ibu tu dah suka sama kau. Kau tu anak yang baik, sopan dan pekerja keras. Nah, kebetulan kami tahu kalau Mawan dah lama juga suka sama kau tu. Tapi takut. Mau bilangnya macam mana ni?
5: Hah, kami pun suka Pak dengan Mawan tu. Karena dia pun anak yang sopan dan hormat dengan orang tua. Dan kami juga tahu kalau Erna pun sebenarnya tu suka Pak dengan Mawan. Nah, enak kan ya? Kau suka kan sama Mawan kan? Nah, Mak tu tahu ceritanya tu dari Dewi, sahabat kalian waktu kecil tu yang sekarang kuliah di Jawa tu.
3: Dewi?
5: Hai, iyalah Dewi, sahabat kau tu. Dia yang bilang kau tu suka benar dengan Mawan tu.
0: Nah, makanya kedua orang tua udah sama-sama suka, Pak. Dan kalian pun sebenarnya sama-sama suka dari kecil. Makanya kami ingin menjadikan kalian ni pasangan. Cuma memang kami salah maksud. Kami ni kadang-kadang terburu-buru. Sementara kalian masih mau melanjutkan kuliah rupanya.
4: Jadi

0: Nah, benar kan? Nggak apa kalau LDR?
1: Ngapa memangnya? Kan demi cita-cita kita.
0: Iyalah.
1: Tapi jangan macam-macam di sana.
0: Sukanya ada yang khawatir.
1: Maksud aku tuh jaga diri, jauh dari orang tua. Jangan sampai di sini menghindarkan diri dari nikah muda, di sana terjerumus pergaulan bebas.
0: Na'udzubillah, nak, aku tetap mawan yang sekarang. Aku ndak akan sia-siakan apa yang aku punya dan apa yang udah diajarkan orang tuaku.
1: Alhamdulillah. Bye mawan, bye nikah muda. Kita ketemu lagi di usia yang tepat.
0: Jadi, ikrar kita tertunda nih.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu, jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya Dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan Ma.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang

ditelunjuk jari. Hutan hijau yang memberimu nafas tanpa balas.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

0: Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Pernahkah kita mengenal bagaimana sejarah lomba favorit 17 Agustusan? Makan kerupuk. Siapa yang pernah mengikuti lomba makan kerupuk? Kerupuk awalnya dijadikan sebagai simbol keprihatinan akan kesengsaraan rakyat di masa krisis dan peperangan terjadi. Oleh karena itu, perlombaan makan kerupuk dijadikan tradisi perayaan Hari Kemerdekaan hingga saat ini. Lomba tarik tambang berawal dari upacara dan pemujaan kuno yang banyak terpakai pada seluruh dunia seperti di Mesir, Burma, India, Kalimantan, Jepang, Korea, Hawaii, dan Amerika Selatan. Balap karung. Lomba ini bermula pada saat zaman Belanda, yaitu saat itu misionaris Belanda di Indonesia mengadakan lomba balap karung untuk instansi-instansi bentukan Belanda. Panjat Pinang. Panjat Pinang berasal dari zaman penjajahan Belanda dulu. Lomba panjat pinang diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Lalu, mana lomba favorit 17 Agustusan kamu?

0: ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar mak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
2: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

ke rooftop di sebuah gedung di hari pernikahannya. Hilda menyusul dan membujuknya untuk turun. Mereka malah larut dalam obrolan panjang soal cinta dan persahabatan, yang membuat keduanya mendapat jawaban tentang hal yang selama ini dipertanyakan. Lebih baik belum tentu baik.

0: Rian, Rian, bisa-bisanya kamu tuh ngilang di saat hal penting kayak gini. Kamu tuh ya, benar-benar deh.
1: Benar-benar apa?
0: Benar-benar ngerepotin, tahu nggak?
1: Kok kamu tahu aku di sini?
0: Apa sih yang aku nggak tahu tentang kamu? Yang selalu melarikan diri ke tempat tinggi kalau lagi bingung, mumet, atau sedih sambil minum es teh nih, kayak gini.
1: Iya, paling tahu deh.
0: Ya udah, balik dikit lagi loh. Aku juga harus siap-siap kan?
1: Gak bisa, Hil. Aku takut. Aku ragu.
0: Kenapa lagi sih? Kok bisa-bisanya kamu ragu?
1: Aku cuma takut kalau she not the one, gitu, Hil.
0: Tunggu. Maksudnya gimana nih?
1: Ya, kamu tahu kan, Hil. Aku jadian sama Putri setelah jomblo 3 tahun.
0: Ya terus?
1: Kamu juga tahu kan penyebab aku putus sama mantan sebelumnya, si Citra?
0: Karena beda prinsip kan?
1: Yes, itu beda prinsip.
0: Ya terus apa?
1: Nah, setelah aku putus sama Citra, aku mikir. Aku udah capek pacaran yang ujung-ujungnya gak jelas. Jadi untuk pacar selanjutnya, aku pingin punya pacar yang benar-benar ideal banget lah. Yang gak cuma dari sifat, kebiasaan dan prinsipnya, tapi fisiknya juga. Karena di hubungan kali ini, aku pingin jadikan dia itu sebagai istri. Makanya pingin benar-benar ideal banget deh.
0: Oke.
1: Karena aku bukan Sultan Arab, Hil, yang tinggal nunggu cewek-cewek nyamperin. Jadi aku usaha banget untuk nyari cewek. Makanya aku nyoba berbagai macam cara.
0: Terus minta kenalin sama teman-teman aku gitu.
1: Ya itu juga termasuk sih. Tapi bukan cuma itu. Aku juga nyoba tuh Tinder, Bumble, Facebook. Pokoknya banyak deh. Kenalan dengan berbagai macam cewek, dari yang feminis garis keras, yang jual mahal, yang agresif, yang percaya-percaya bintang-bintang gitu, sampai yang pasti banget kayak Putri Keraton.
0: Nah, yang begini nih, kok aku gak tahu sih? Kamu kok gak cerita sih, Yan?
1: Kan waktu itu kan kamu baru banget naik jabatan, lagi sibuk-sibuknya. Aku cuma gak mau ganggu.
0: Rian, kamu tahu kan? Aku gak masalah loh dengerin curhatan kamu yang gak penting kayak gitu.
1: Iya, gimana ya? Pokoknya aku gak mau ganggu aja sih. Kamu kan lagi ngejar karir banget nih waktu itu. Mau lanjut gak nih ceritanya?
0: Ya mau dong, lanjut deh.
1: Oke. Dari sekian banyak cewek nih, gak ada satupun yang benar-benar memenuhi syarat, memenuhi selera aku gitu. Ada yang cantik banget, cewek banget, tapi ribet dan gak suka sama hobi aku, bola. Ada yang cantik, cewek banget. Gak masalah nih kalau aku nonton bola, tapi gak mau diatur. Ada juga yang gak ribet, sama-sama suka bola, mau diatur tapi gak cantik, gak cewek banget.
0: Kamu tuh banyak mau deh. Cantik dan cewek banget tuh harus banget ya buat kamu.
1: Kan aku gak munafik, Hil. Aku kan gak jelek-jelek banget nih. Makanya aku mau punya pacar itu yang cantik dan cewek banget. Selera aku deh. Seperti biasa. Kamu tahu kan yang kayak gimana?
0: Dasar, ya udah iya. Ini udah mulai kelihatan nih jelas arahnya ya kemana. Ya udah, lanjut.
1: Terus setelah semua aku jalanin, aku tetap gak punya pacar juga. Aku tuh bingung ya, salahnya di mana sih? Aku udah usaha, aku udah nyoba, tapi aku tetap gak bisa dapat yang aku pengen. Sampai akhirnya? Ya aku ketemu Putri. Awalnya aku biasa aja sih sama si Putri. Kamu tau lah, dia cantik, tapi gak masuk selera aku. Dia juga bukan cewek-cewek yang cewek banget, gak suka bola, gak suka makan nasi goreng kayak aku. Dia juga bukan cewek yang cewek banget, gak suka bola, gak suka makan nasi goreng kayak aku. Bubur juga gak diaduk. Pokoknya banyak deh hal-hal yang gak ada gitu loh di kriteria aku. Dan ini sumber masalahnya.
0: Aku tuh gak ngerti lagi deh. Kenapa ini nih menjadi sumber masalah sih buat kamu?
1: Iya, karena semakin kesini aku jadi mikir gitu. Kok aku bisa ya cinta sama dia ya? Apa selama ini aku cuma berkompromi ya sama egoku? Atau apa selama ini perasaan aku ke dia tuh gak lebih dari asal punya pacar aja gitu loh? Aku takut rasa sayang aku ke dia cuma sementara, gak selamanya. Dan aku takut banget kalau kedepannya aku kehilangan semua rasa sayang ke dia karena akan nyari sosok yang benar-benar ideal untuk aku. Sosok yang benar-benar selera aku. Ah, pokoknya ribet banget deh. Aku jadi kepikiran banyak kan nih. Makanya aku kabur ke sini kan. Butuh suasana tenang gitu.
0: Ya, sebenarnya aku miris banget sih sama cerita kamu. Dan emang cerita kamu itu selalu menarik buat aku. Tapi gini ya Rian, hati kecil itu bagian paling jujur dari manusia. Kamu tahu gak sih? Ketika rasa sayang itu muncul, itu bukan dari ego kamu yang terkikis atau karena kompromi-kompromi yang kamu lakuin, tapi karena sayang aja. Ngerti gak sih? Kita gak akan pernah bisa merekayasa hati kecil yang kita rasain. Putri itu bukan wanita yang datang.

0: kok aku merasa ditonjok ya sama kata-katamu. Tapi benar sih, semua yang kamu omongin.
1: Kamu aja yang gak nyadar. Tapi iya kan, sama satu lagi nih Yayan. Stop deh cari yang benar-benar ideal buat kamu. Karena sampai Fir'aun pun bangun dari kubur lagi, juga gak akan pernah kamu dapatin. Percaya deh, kesempurnaan, apalagi yang buat manusia, ya itu tuh mustahil. Belajar deh, kamu menerima Putri apa adanya, kayak Putri terima kamu apa adanya. Dari situ, kalian bisa sama-sama belajar menghargai ketidaksempurnaan untuk bekerja keras untuk hubungan yang langgeng sampai tua nanti. Dan aku yakin banget sih, kamu dan Putri itu cocok. Aku tuh bisa lihat itu banget. Dan itu bisa aku rasakan sejak kamu kenalkan dia ke aku. Dan kamu tahu kan, insting aku ini jarang banget salah.
0: Kamu tuh ya, selalu bikin aku jadi lebih baik. Aku sedih kamu bikin bahagia. Aku bingung kamu kasih solusi. Aku jadi yakin sih sama pernikahan aku hari ini. Hil, makasih ya.
1: Ah, kamu. Iya, sama-sama.
0: Kadang aku berpikir ya, Hil, kenapa ya selama ini aku gak pacaran aja sama kamu? Kamu cantik, cewek banget, lembut, pengertian, gak ribet. Mau diatur sih kadang ya, tapi suka bola walaupun cuma Manchester City. Ya beda ya sama Manchester United. Dan kamu bangga-banggain banget sih si City. By the way, bener banget sih apa yang kamu bilang. Hati kecil kita itu bagian yang paling jujur. Dan aku tidak pernah ada rasa sayang yang melebihi sahabat sama kamu.
1: Apa sih kamu ah? Kok tiba-tiba jadi ngelantur gini? Udah Gi, sana rapi-rapi. Tinggal 2 jam lagi kan akad nikahnya.
0: Nih aku mau siap-siap. Yuk mending bareng turunnya. Kamu kan mesti touch up lagi kan biar makin cantik.
1: Aku diam sebentar di sini deh. Gak apa-apa kan? Pengen menikmati suasana di sini aja lebih lama. Dan nanti aku nyusul kok.
0: Oke. Tapi awas ya, jangan telat. Nanti gak lihat ganteng aku lagi.
1: Ih, dasar bawel. Iya, udah Gi, sana

biar obrolan kita bisa nyambung buat siapa. Aku selalu percaya kita akan ada waktunya. Waktu dimana kamu akan membuka hati kamu buat aku. Lalu kita sama-sama jalan menuju bahagia. Aku pikir hati kamu tuh akan menjadi hadiah dari langit untuk semua usaha yang aku lakuin. Tapi apa? Apa kamu bukan jodoh yang aku butuh? Lalu

0: walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar, dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting, dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.
1: Teman terbaik kamu.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, bertemu lagi dengan Nova Alfarizi di sini. Tapi kali ini aku enggak nemenin kamu sepanjang waktu selama aku siaran nih, teman Pro 2. Di program santai siang hari ini kamu akan ditemani dan kita akan mengikuti program seleksi bintang radio Korwil 1 Papua yang dilaksanakan dari tanggal 28 hingga tanggal 1 Oktober nanti. Dan peserta Merauke kategori putra ada Mario Yamlean undian 5 dan kategori putri Christina dengan undian nomor 14, teman Pro 2. Dan siaran ini bisa juga didengarkan di Pro 2 Jayapura dan juga YouTube RRI Jayapura. Ya udah, enggak usah berlama-lama, langsung kita ikuti bersama seleksi bintang radio Korwil 1 Papua. Oh ya, aku juga menginformasikan lagi nanti di pukul 3:05 ya, kita bertemu lagi di Info Pro 2, tapi langsung aku harus pamit karena nanti di program Sore Ceria hari ini kamu akan ditemani program tamu kita Pro 2 Biak ya, teman Pro 2. Dengan tema yang akan dibahas, suara anak muda Papua dari bakat lokal menuju panggung nasional. Jadi aku cuma menemani kamu ya di saat aku lagi ngobrol seperti ini, teman Pro 2. Dan juga nanti di Info Pro 2 pukul 3:05. Oke, langsung kita ikuti bersama ya seleksi bintang radio Korwil 1 Papua. Selamat mendengarkan dan enjoy di sini aja.

0: Inilah panggung bintang radio Korwil 1 Papua. Papua. Titik temu bakat-bakat terbaik dari Korwil 1. 7 pasang bintang terbaik dari Jayapura. Biak, Serwi, Nabire, Wamina, Merauke, dan Bovendigul akan menggetarkan panggung persaingan bintang radio tingkat Korwil 1. Bintang Radio 3 hari, 3 putaran, hanya satu pasang yang akan menjadi wakil Korwil 1 ke tingkat antar Korwil. Dukung penyanyi favorit kamu dengan voting di bintangradio.rri.id. Inilah seleksi Bintang Radio Indonesia tingkat Korwil 1.
1: Hai hai teman Pro 2, gimana nih kabar kamu hari ini ya? Kak Faiza, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik, Kak Ece, gimana kabarnya?
1: Baik juga, senang banget ya rasanya kita bisa kembali lagi. Betul. Menyapa teman Pro 2 di Pro 2 RRI Jayapura 90,1 MHz. Teman terbaik kamu.
2: Dan tentunya ya Kak Eca, bukan cuma teman Pro 2 yang ada di Jayapura aja, karena hari ini kita kembali terhubung bersama teman Pro 2 di seluruh Korwil 1 Papua. Jadi aku mau menyapa dulu ya pastinya. Halo Jayapura, Nabire, Biak, Serui, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.
1: Kemarin kan kita udah ya menikmati penampilan pertama dari para peserta terbaik yang mewakili Satker RRI Sekorwil 1 Papua.
2: Iya betul ya, hari ini mereka kembali tapi dengan tantangan dan lagu yang berbeda untuk kembali menunjukkan kualitas vokal dan karakter terbaik dari mereka.
1: Karena hari ini kita memasuki Bintang Radio Indonesia 2026 Seleksi Korwil 1 Papua hari kedua.
2: Tentunya saya Faiza
1: dan saya Echa. Kita berdua kembali menemani teman Pro 2 menikmati perjalanan talenta-talenta terbaik Korwil 1 Papua menuju panggung berikutnya.
2: Betul sekali. Dan buat teman Pro 2 yang baru bergabung ya, seluruh rangkaian Bintang Radio Indonesia 2026 Korwil 1 Papua bisa didengarkan juga melalui Pro 2 Sekorwil 1 Papua.
1: Mulai dari Jayapura, Nabire, Biak, Serui, Wamena, Merauke, sampai Bovendigul.
2: Atau misalkan nih, kalau kamu lagi di perjalanan atau jauh dari radio, tenang aja sekarang, kamu tinggal buka aplikasi RRI Digital.
1: Kalau belum punya ya, langsung download melalui App Store maupun Play Store secara gratis gitu ya.
2: Kalau kemarin cuma dengar suaranya, hari ini wajib juga lihat penampilannya di YouTube pastinya.
1: Yes, langsung aja ke kanal YouTube RRI Jayapura Official. Dan jangan lupa apa Kak Faiza?
2: Subscribe YouTube kita tentunya teman Pro 2.
1: Jadi mau dengar ya,
2: atau mau nonton,
1: atau mau dua-duanya,
2: semua bisa. Dan ya Kak Eca, kalau kita bicara bintang radio, tentu ada satu sosok penting yang hari ini kembali menyimak setiap penampilan dari peserta ya.
1: Iya, betul banget. Dan yang spesialnya nih Kak Faiza, juri kita nih bukan orang baru di panggung bintang radio gitu. Udah warawiri gitu ya kan.
2: Iya, karena beliau sendiri itu merupakan jebolan bintang radio Indonesia.
1: Jadi beliau tuh tahu betul gitu ya Kak Faiza, gimana sih rasanya itu berdiri sebagai peserta, ngebawain lagu, ngadepin tekanan kompetisi juga gitu ya, dan memberikan penampilan terbaik di panggung bintang radio.
2: Teman Pro 2, juri Bintang Radio Indonesia 2026 Korwil 1 Papua,
1: kita beri apresiasi untuk Kakak Dorcas Waroy.
3: Halo, saya Dorcas Waroy. Saya merupakan jebolan Bintang Radio Indonesia. Saya juara 1 Bintang Radio Indonesia tahun 2011 dan juara 1 Bintang Radio tingkat ASEAN tahun 2012. Saat ini saya dipercayakan sebagai Dewan Juri Bintang Radio Indonesia untuk tingkat Korwil 1 Papua tahun 2026.
1: Terima kasih Kakak Dorka sudah menjadi bagian dari perjalanan talenta-talenta terbaik Korwil 1 tahun ini.
2: Nah, kalau Kakak Dorkas punya tugas sebagai juri.
1: Nah, teman Pro 2 juga tuh punya tugas.
2: Apa tuh Kak Eca?
1: Jangan lupa voting. Ini kita udah sering banget ingetin ya gitu kan.
2: Karena seperti pada tingkat satker ya, teman Pro 2 juga bisa memberikan dukungan untuk peserta favorit di seleksi Korwil 1 Papua.
1: Dan langsung kunjungi bintangradio.rri.id dan berikan bintang kepada peserta yang menurut kamu itu layak melanjutkan perjalanan ke tingkat antarkolwil Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Jadi kalau kemarin sudah punya jagoan, hari ini dengarkan lagi penampilannya.
1: Dan kalau mau makin yakin gitu ya,
2: jangan cuma bilang keren ya,
1: kasih bintangnya juga gitu ya.
2: Iya.
1: Dan Kak Faiza, panggungnya udah siap nih ya.
2: Betul, peserta juga sudah siap.
1: Dan teman Pro 2 Sekorwil 1 Papua sudah siap.
2: Kalau begitu kita mulai Bintang Radio Indonesia 2026 seleksi Korwil 1 Papua hari kedua.
1: Kita buka hari kedua bersama perwakilan dari RRI Jayapura.
2: Peserta nomor urut 1, Gabriel Alexander Daniel Tanga.
1: Kalau kemarin kita udah dengerin lagu pop Indonesia, hari ini Gabriel akan membawakan Warna Daerah lewat lagu
2: Wayawai Windawe.
1: Dan teman Pro 2, langsung saja kita sambut Gabriel Alexander Daniel Tanga.

0: Yeay, tepuk tangan untuk Gabriel. Dan kita langsung menuju peserta berikutnya dari RRI Serui.
1: Peserta nomor urut 2, Cindy Welsewayoi.
0: Dan hari ini Cindy mendapat challenge song
1: Cintaku Padamu dari Ita Purnamasari.
0: Cindy, show us your best performance.

0: Selanjutnya kita menuju Bia.
1: Iya, ada peserta di nomor urut 3, ada Marvel Marcelino Mindy Mamonto, perwakilan dari RRI Bia.
0: Hari ini Marvel akan membawakan lagu pop Indonesia,
1: Seharusnya Aku dari Isa Octavian.
0: Marvel, panggung bintang radio milik kamu.

0: Iya, masih dari Biak Teman Pro 2.
1: Kita sambut peserta nomor urut 4, Bova Ruth Putri Tambah.
0: Hari ini Bova akan membawakan salah satu lagu daerah yang begitu familiar.
1: Dari Sumatera Utara.
0: Ya, itu adalah Butet.
1: Bova, silakan.

0: Teman Bro 2 dari Biak, sekarang kita terbang ke Merauke.
1: Ada peserta nomor urut 5, Hendro Mario Anasriel Yamlean, perwakilan dari RRI Merauke.
0: Dan hari ini Hendro menghadapi challenge song
1: Malam Biru dari Sandy Sandoro.
0: Hendro, give us your best.

0: Selanjutnya giliran dari Bovendigo.
1: Peserta nomor urut 6, Novalika Kalista Demariana Emauri,
0: yang hari ini akan membawakan lagu pop Indonesia,
1: Bila dari Raisa.
0: Novalika, panggung ini milik kamu.

0: Baik teman Pro 2 dan Kakak Eca,
1: iya, 6 Faiza.
0: Peserta sudah tampil.
1: Dan pasti nih teman Pro 2 sudah mulai membandingkan penampilan kemarin dengan penampilan di hari ini.
0: Iya, nah disitulah serunya bintang radio. Bukan hanya soal suara, tapi bagaimana setiap peserta menunjukkan karakter dan memberikan penampilan terbaiknya.
1: Dan jangan lupa, dukungan teman Pro 2 juga tuh bisa diberikan melalui bintangradio.rri.id.
0: Sementara buat yang baru gabung, kamu sedang mendengarkan Bintang Radio Indonesia 2026 Seleksi Korwil 1 Papua hari kedua melalui Pro 2 RRI Sekorwil 1 Papua.
1: Bisa juga melalui aplikasi RRI Digital ya, dan secara visual kita live melalui kanal YouTube RRI Jayapura Official.
0: Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ya kayaknya ya.
1: Kita kembali ke Serwi.
0: Nah, kita punya peserta di nomor urut 7, Noel Otniel Marpaung.
1: Hari ini Noel akan membawa salah satu lagu daerah dari Sumatera Utara.
0: Butet.
1: Noel, panggung bintang radio milik kamu.

0: Sekarang kita kembali ke Kota Jayapura.
1: Peserta nomor urut 8, Natasha Miracle Febriella Samori, perwakilan dari RRI Jayapura.
0: Dan hari ini Natasha mendapatkan challenge song.
1: Sinaran dari Rosa.
0: Teman Pro 2 kita sambut.
1: Natasha Miracle Febriella Samori.

0: Teman Pro 2, selanjutnya kita kembali menuju Bovendigo.
1: Ada peserta di nomor urut 9, Joshua Claudio Prio Alvalino da Costa.
0: Hari ini Joshua akan membawakan lagu pop Indonesia.
1: Sesi potret dari Enau featuring Ari Lesmana.
0: Joshua, it's your stage.

0: Dan ke Faiza, sekarang waktunya Nabire bersuara.
1: Peserta nomor urut 10, Janet Angelina Morita Tontos dari RRI Nabire.
0: Dan hari ini Janet akan membawa warna lagu daerah
1: Sue Ora Jamu.
0: Janet, dipersilakan.

0: Masih dari Nabire, teman Bro 2 ya. Ya,
1: dan ada peserta nomor urut 11, Jansen Jusika Kiai.
0: Dan hari ini Jansen akan menghadapi challenge song
1: Malam Biru dari Sandi Sandoro.
0: Jansen, give your best performance.

0: Dari Nabiraya sekarang kita menuju ke Wamena.
1: Yes, peserta nomor urut 12, Jane Elsie Uniwali dari RRI Wamena.
0: Hari ini Jane akan membawakan lagu
1: Bila dari Raisa.
0: Teman Pro 2, langsung saja kita dengarkan.

Masih ditemenin barengan sama Yvonne, kita masuk di putaran ketiga. Waduh, dari jam 12 siang aja. Selamat menikmati jam istirahatnya, teman-teman berdua. Mau kasih rekomendasi makan siangnya boleh. Langsung aja.

0: Oke, teman Pro 2, kita sampai pada peserta nomor urut 14.
1: Datang dari RRI Merauke, kita sambut Christina Arini Putri.
0: Dan hari ini Christina akan mendapatkan challenge song
1: Cintaku Padamu dari Ita Purnamasari.
0: Christina, tutup rangkaian penampilan hari kedua dengan yang terbaik.
1: Panggung Bintang Radio Korwil 1 Papua milik kamu.

0: Wow, selesai sudah ya penampilan peserta di hari kedua.
1: Aku
0: ya.
1: Merinding banget. Ini merinding. Iya. Dan kalau kemarin teman Pro 2 sudah punya jagoan, setelah mendengar penampilan hari ini masih tetap dengan pilihan yang sama atau mulai berubah nih ya?
0: Apapun pilihannya ya, pastikan dukungannya diberikan melalui jalur yang resmi ya.
1: Yes, langsung ke bintangradio.rri.id dan berikan voting untuk peserta favorit kamu.
0: Karena perjalanan mereka untuk bisa melangkah menuju tingkat antar korwil, Bintang Radio Indonesia 2026 masih berlangsung.
1: Dan tentunya apresiasi sekali lagi untuk juri kita hari ini ya.
0: Iya, jebolan Bintang Radio Indonesia yang kini kembali menjadi bagian dari perjalanan lahirnya bintang-bintang baru.
1: Kakak Dorcas Waroy.
0: Iya ya. Dan teman Pro 2, gak terasa juga kita sudah sampai di penghujung seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 Korwil 1 Papua.
1: Hari kedua ya Kak Faisa. Dua hari sudah kita mendengarkan berbagai warna suara, karakter, dan penampilan dari para peserta terbaik utusan Satker RRI Sekorwil 1 Papua.
0: Tapi ingat, jangan buru-buru untuk meninggalkan keseruan dari Bintang Radio.
1: Karena besok adalah hari terakhir, last day ya Kak Faiza. Aduh, sampai jadi belibet gitu ya. Iya, sampai deg-degan. Besok hari ketiga, hari terakhir gitu kan.
0: Karena nih, besok kita akan memasuki hari terakhir seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 Korwil 1 Papua.
1: Dan hari yang pastinya paling ditunggu-tunggu Kak Faiza, karena perjalanan para peserta di tingkat Korwil 1 Papua akan sampai pada tahap penentuan.
0: Jadi jangan sampai ketinggalan teman Pro 2 ya.
1: Betul banget.
0: Tetap ikuti melalui Pro 2 RRI Sekorwil 1 Papua. Ada di Jayapura, Nabire, Biak, Serui, Wamena, Merauke, hingga Bovendigo.
1: Dan kamu juga bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di App Store dan Play Store secara gratis, dan kamu bisa nikmati semua fiturnya di dalam.
0: Betul ya. Ya, selain itu juga nih teman Pro 2 yang mau ikut merasakan keseruannya secara visual, kemana nih Kak Eca?
1: Langsung nonton ya melalui kanal YouTube RRI Jayapura Official, dan jangan lupa
0: di subscribe ya.
1: Iya, dan
0: kamu
1: sebelum
0: ketinggalan pasti.
1: Iya. Aduh, ya? Dan sebelum kita benar-benar pamit nih Kak Faiza ya. Mau ingetin lagi apa tuh?
0: Untuk voting.
1: Aduh
0: ya?
1: Ini kita gak bosan ya, ngingetin voting gitu.
0: Gak pernah bosan.
1: Jangan
0: ya?
1: Sampai kelupaan.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Jadi kamu harus terus berikan dukungan kepada peserta favorit kamu melalui bintangradio.rri.id.
1: Karena besok adalah hari terakhir seleksi Bintang Radio Indonesia Korwil 1 Papua 2026.
0: Mungkin udah mulai ada pertanyaan, siapa yang akan melanjutkan perjalanan ini?
1: Gitu ya. Dan siapa yang akan membawa nama Korwil 1 Papua ke panggung berikutnya gitu.
0: Maka
1: kan
0: kita ikuti keseruannya besok ya.
1: Saya Echa
0: dan saya Faiza.
1: Terima kasih untuk teman Pro 2 seluruh Korwil 1 Papua yang sudah bareng kita hari ini.
0: Besok ingat jangan kemana-mana, karena kita akan kembali di hari terakhir Bintang Radio Indonesia 2026 seleksi Korwil 1 Papua.
1: Tetap kreatif
0: dan tetap positif,
1: dan tetap bareng
0: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu. Sampai ketemu besok and goodbye.
1: Bye-bye.

0: bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Alfarizi. Kita ke info yang pertama. Stasiun Klimatologi BMKG Papua Selatan merilis perkiraan curah hujan dan sifat hujan pada bulan Oktober 2026 ini. Dari hasil monitoring yang dilakukan, curah hujan berada pada kategori rendah di wilayah Papua Selatan dan sebagian kecil wilayah Kabupaten Asmat berada pada kategori menengah. Sementara sifat hujan yaitu bawah normal. Sementara di Kabupaten Mimika, Dogiyai, Deyai, dan Nduga diprediksi pada kategori rendah hingga menengah dengan sifat hujan bawah normal. Sedangkan untuk perkembangan musim kemarau tahun 2026 di Papua Selatan, secara umum seluruh wilayah sudah masuk musim kemarau di Zompapsel 10, meliputi distrik Iluwayap, Nguti, Kaptel, Muting, dan Elikobel. Zompapsel 11, distrik Waan dan Tubang. Zompapsel 12 meliputi distrik Tabonji, Kimam, Okaba, Kurik, Malin, Jagebob, Tanah Miring. Dan Zompapsel 13 meliputi distrik Merauke, Sota, Naunken, Jerai, dan Semangga. BMKG mengingatkan berpeluang terjadi bencana seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, kabut asap, dan wabah penyakit.

Kita ke info berikutnya. PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni terus mengembangkan layanan pemesanan tiket untuk memberikan fleksibilitas lebih tinggi pada pelanggan dalam merencanakan perjalanan. Saat ini tiket kapal penumpang Pelni sudah dapat dipesan hingga 60 hari sebelum keberangkatan. Sebanyak 16 kapal penumpang Pelni sudah dapat diboking H-60. Kapal-kapal tersebut antara lain meliputi KM Gunung Dempo, KM Dobon Solo, KM Gapulu, KM Labobar, KM Sinabung, KM Bukit Siguntang, KM Kelimutu, KM Tatamelau, KM Tilong Kabila, KM Awu, KM Bukit Raya, KM Sirimau, KM Binaya, KM Leuser, KM Sangiang, dan KM Wilis. Sekretaris perusahaan Pelni, Dito Papilanda, mengatakan bahwa perluasan periode pemesanan tiket merupakan bagian dari upaya Pelni untuk meningkatkan pengalaman pelanggan melalui layanan yang semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Informasi mengenai jadwal kapal, rute, ketersediaan tiket, ketentuan perjalanan, serta kanal penjualan resmi dapat diperoleh melalui Pelni Mobile, website resmi Pelni, atau kontak center 162. Selain itu, Pelni juga mengharapkan masyarakat untuk membeli tiket hanya melalui kanal resmi guna memastikan keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Kita ke info terakhir. SMA Negeri 3 Merauke menggelar berbagai kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-32. Rangkaian kegiatan berlangsung selama sepekan mulai hari Senin hingga Sabtu dengan melibatkan warga sekolah, alumni, serta peserta dari sejumlah sekolah tingkat SMP di Merauke. Salah satu kegiatan yang menjadi agenda utama adalah Lomba Cerdas Cermat yang melibatkan sekolah-sekolah tingkat SMP. Tahun ini SMA Negeri 3 Merauke menggelar dua kategori lomba, yaitu Cerdas Cermat MIPA dan Bahasa Inggris yang meliputi matematika, IPA, bahasa Inggris, serta cerdas cermat wawasan kebangsaan. Pelaksanaan berbagai kegiatan hari ulang tahun ke-32 SMA Negeri 3 Merauke tidak hanya menjadi momentum perayaan bertambahnya usia sekolah, tetapi juga menjadi sarana memperkenalkan SMA Negeri 3 kepada siswa dan guru SMP di Merauke. Ia berharap memasuki usia 32 tahun, SMA Negeri 3 Merauke dapat terus berkembang, meningkatkan prestasi, serta mempertahankan berbagai kegiatan positif sebagai bagian dari tradisi sekolah. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Ketika alam murka karena ulah manusia, maka rahmat berubah menjadi bencana.

0: Iya, Bu.
1: Gimana sawah kita ini, Pak?
0: Kenapa, Nona?
1: Kan sudah 2 hari hujan tidak juga berhenti. Ibu, takut kita gagal panen loh, Pak.
0: Bukan masalah sawah kita saja, Bu.
1: Lantas apa, Pak?
0: Coba Ibu bayangkan. Apa yang akan terjadi kalau bukit di belakang desa kita itu nanti longsor? Bukan hanya sawah kita saja yang hancur, Bu. Tapi seluruh desa ini akan ikut hancur.
1: Astagfirullahaladzim, Pak.
0: Nah, kenapa, Bu?
1: Gak usah ngomong macam-macam beginilah, Pak.
0: Yang Bapak bilang ini kan bisa saja terjadi. Bukannya Bapak bermaksud mendoakan. Bapak lihat bukit di belakang desa kita ini pohonnya semakin sedikit. Dan itu yang nanti akan menyebabkan longsor. Karena tidak ada lagi pohon-pohon yang bisa menahan air hujan.
1: Iya ya, yang Bapak bilang itu benar sih, Pak.
0: Nah, Ibu lihat sendiri kan?
1: Iya, Ibu tidak sampai berpikir ke sana loh, Pak. Berarti seluruh warga desa kita dalam ancaman ini, Pak.
0: Iya, Bu. Tapi ancaman itu tetap bisa dicegah. Asalkan kita tidak terlambat, Bu. Nah, besok rencananya ini Bapak akan menemui Pak Kades untuk membicarakan soal itu, Bu.
1: Oh iya, Pak. Ya sudah, kalau begitu Bapak istirahat ya.

0: Assalamualaikum.
1: Kemana Pak Kades? Makin hari makin sulit menemuinya. Ah, sebentar. Aku coba telepon dulu.

Kenapa Pak Kades selalu menghindar ya? Rumahnya kosong. Nomor handphonenya pun gak aktif. Ah, sudahlah. Nanti aku cari tahu sendirilah.

0: Pak Benny. Selamat malam, Pak Benny.
1: Ingat, Pak Saiful. Besok, uang hasil penjualan kayu itu harus Bapak setorkan.
0: Iya, Pak. Minggu depan akan saya transfer uangnya. Pak Benny, sabar dulu.
1: Sabar, sabar. Sampai berapa lama lagi saya harus sabar? Ingat, Pak Saiful. Minggu depan, uang itu harus sudah saya terima. Kesabaran saya sudah habis.
0: Pak Benny? Pak Benny? Putus lagi teleponnya. Kemana aku harus cari uang sebanyak itu?

suara gergaji mesin. Siapa lagi yang menebang pohon di bukit itu? Lama-lama mereka ini semakin berani saja. Apa mereka tidak tahu dampak yang nanti akan ditimbulkan kalau pohon-pohon besar itu nanti sudah tidak ada lagi? Kalau begitu, lebih baik aku ke sana.

0: Ya Allah, siapa yang sudah merusak hutan ini? Tapi itu kan Pak Saiful. Pak Saiful, tunggu Pak. Jadi ternyata Bapak yang selama ini menebang pohon-pohon di sini, Pak.
1: Kalau memang saya, kenapa? Tidak ada yang salah. Hutan ini milik masyarakat. Jadi siapa saja boleh mengambil kayunya.
0: Bapak salah, Pak. Bapak lupa kalau desa kita ini berada di lereng bukit ini, Pak. Akibat ulah Bapak ini nanti, desa kita terancam longsor.
1: Itu tidak ada urusannya dengan saya.
0: Jelas ada dong, Pak. Bapak telah mengancam jiwa warga desa kita. Apa yang sudah Bapak lakukan ini akan saya laporkan ke pihak berwajib.
1: Oh, silakan saja.
0: Oke, akan saya laporkan.
1: Aku tidak takut dengan ancamanmu. Silakan, laporkan saja.

0: Terima kasih atas laporannya, Pak Fahri. Memang kami sudah lama mengincar orang ini. Tapi bukti kami kurang kuat. Dengan adanya laporan Bapak ini, maka kami akan mudah untuk menindaklanjutinya, Pak.
1: Saya juga terima kasih atas bantuannya. Saya khawatir sekali, Pak. Apabila terus dibiarkan urusan seperti itu, akan terjadi bencana besar di desa kami. Kalau begitu, saya permisi dulu, Pak.
0: Oh, iya, Pak Fahri. Silakan.
1: Baik, terima kasih,
0: Hati-hati Pak. Hati-hati di jalan, ya.

0: Pasa, Ipul. Pasa, Ipul.
1: Siapa malam-malam begini datang bertamu? Coba aku intip dulu. Apa? Polisi? Berarti Fahri benar-benar melaporkan kejadian siang tadi. Aku harus lari sebelum polisi itu menangkapku.
0: Mas Ipul, jangan lari. Anda kami tangkap karena telah melakukan penebangan liar.

0: dari ke tempat yang aman.
1: Kenapa bu? Kenapa? Kenapa anaknya? Di mana anak ibu bu?
2: Di dalam rumah pak.
1: Oke, baik, baik, baik. Ibu tunggu di sini, biarkan saya jemput anaknya.
3: Ah!
2: Pak, pak, bangun pak, bangun pak.
1: Astagfirullahalazim.
2: Pak, bapak mimpi apa pak?
1: Bapak mimpi desa kita tertimbun tanah longsor itu, Bu.
2: Astagfirullahalazim, Pak. Pak, semoga desa kita aman-aman aja ya, Pak, ya.
1: Iya, Bu. Alhamdulillah, ini cuma mimpi. Semoga Allah selalu melindungi desa kita ya, Bu, dan kita semuanya.
2: Amin ya Allah.

Merusak hutan menghancurkan masa depan kehidupan. Kita sebagai masyarakat harus menunjukkan peran kita sebagai garda terdepan penyelamatan dan perlindungan hutan. Kita masih akan menikmati hasil-hasil alam dari hutan yang bangsa ini miliki. Tapi, kita juga masih akan terus berjuang untuk melestarikan hutan yang kita miliki. Sebab, kalau bukan kita, lalu siapa lagi?

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: Ini teman Pro 2, apakah baik-baik aja ya di hari Selasa ini? Yeah. Ya kan Kak Poel?
1: Betul sekali.
0: Karena di hari Selasa ini tentunya spesial banget ya, di sore hari ini ada program tamu kita nih teman Kak Poel semuanya ya. Karena dan obrolan ini teman Pro 2 semuanya bukan hanya didengarkan di RRI Biak aja ya. Kita hadir bareng teman-teman di seluruh Korwil 1 Papua. Ya. Betul Kak Poel?
1: Ya, betul. Sekali. Jadi buat teman-teman yang dari RRI Jayapura, Nabire, Merauke, dan Serui, tentu saja ya selamat bergabung di tamu kita.
0: Sama kelupaan lagi, Wamena Kak.
1: Oh iya, astaga.
0: Terus ada lagi yang kelupaan, Bovendigul Kak Pael. Iya, itu termasuk dari Korwil 1 Papua juga. Betul. Dan hari ini kita akan ngobrol nih teman Pro 2 semuanya ya dengan anak-anak muda yang baru aja nih melewati satu panggung yang penting banget teman Pro 2, yaitu Bintang Radio ya Kak Pael ya. Ada yang berhasil menjadi juara juara satu terbaik putra dan putri, juga ada yang mendapatkan dukungan favorit dari teman Pro 2 semuanya, dan semuanya tentunya punya cerita masing-masing nih Kak Pael.
1: Tapi ada yang menarik nih.
0: Apa itu?
1: Oh, perjalanan mereka tuh belum selesai.
0: Pasti ya, dong. Pastinya. Karena masih ada tahapan ya, tingkatan-tingkatan nih. Ya. Karena dari mulai hari Senin kemarin ya Kak Pael ya, diadakan seleksi tingkat Korwil 1 Papua. Benar banget. Dan yang melaju ini ada salah satu dua. Kita ini ada Bova dan juga Marvel Kak Pael.
1: Wah, selamat nih buat Bova dan juga Marvel.
0: Nah, makanya Kak Pael, tema kita hari ini tuh pas banget ya, yaitu suara anak muda Papua dari bakat lokal menuju panggung nasional Kak Pael. Iya. Kita mau ngobrol nih, ngobrol-ngobrol santai aja ya Kak Pael ya, bukan cuman soal menang dan piala aja Kak Pael dan teman Pro 2 semuanya, tapi juga tentang keberanian, proses juga, dan apa sih yang terjadi ya setelah nama mereka masing-masing tuh disebut sebagai juara nih Kak Pael ya. Iya. Kita kenalan dulu kali ya Kak Pael dengan adik-adik yang sangat berbakat semuanya ini Kak Pael. Nah. Mungkin dimulai dari mana nih? Dari kiri aku atau dari kanannya Kak Pael?
1: Kayaknya ladies first.
0: Benar ya, udah perempuan dulu. Oke, kalau gitu kenalin dulu nih dari Shalom.
1: Iya, dari Shalom. Ayo.
2: Ya, perkenalkan nama saya Shalom Wilhelmina Jordan Sabandar. Saya adalah salah satu juara favorit tahun 2026.
1: Iya. Yeah.
0: Selanjutnya.
3: Halo semua, nama saya Bova Ruth Putri Tamba, biasa dipanggil Bova. Saya juara satu Bintang Radio Putri Satker Biak 2026. Terima kasih.
1: Iya.
4: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marvel Marcelino Minima Monto, biasa dipanggil Marvel, juara satu kategori putra Radio RRI Biak. Terima kasih.
0: Selanjutnya.
5: Teman-teman semua, saya Ica Lumela dan saya merupakan juara favorit nasional Bintang Radio tahun 2025.
0: Nah ini yang tahun kemarin menjadi juara nasional, tingkat nasional Kak Pael. Terus kita lanjut ya, kita langsung ngobrol dikit ya, santai-santai aja nih Kak Pael, langsung aja ya. Kita mulai mungkin dari dua sang juara kita dari RRI Biak nih Kak Pael ya. Mungkin kita mulai nih dari momen yang paling bikin jantungan kan pada saat berdebar menunggu waktu pengumuman nih ya, siapa yang menang nih. Nah, waktu kalian nama kalian disebut itu disebut sebagai juara ya, apa yang pertama kali ada di kepala kalian nih? Masa kayak wah kayaknya bukan nama aku deh, atau nge-freeze kayak aduh apa iya ya ini aku, kayak gitu. Perasaan kalian berdua gimana?
1: Oke.
0: Yaudah aku dulu aja ya.
4: Pertama kali mendengar pas nama aku disebut, pastinya kaget.
1: Oh, kaget.
4: Kaget banget. Terus dalam hati sempat berkata, terima kasih Tuhan, karena sudah usaha yang telah saya berikan, akhirnya bisa
1: terwujud.
4: Bisa gitu. Terwujud dan tidak sia-sia.
1: Jadi kayak merasa tidak sia-sia gitu. Yeah. Perjuangan yang selama ini berproses sampai menjadi seorang juara gitu. Siap. Dan mungkin dari Bova.
3: Ya, dari saya kurang lebih sama seperti Marvel. Tambahannya jadi perjuangan kita berdua nggak berhenti sampai di situ saja. Kita masih harus terus berjuang untuk di tingkat Korwil dan Papua. Iya, Korwil 1 Papua, Jayapura.
1: Sampai menuju ke tingkat nasional. Iya. Wah.
0: Mungkin kalau juara pengumuman juara satu terbaik kan masih kita masih deg-degan. Kalau untuk favorit maksudnya ngayangka enggak sih akan menjadi juara favorit gitu?
2: Tidak sangka.
0: Tapi bersyukur juga ya masih mendapat kesempatan untuk mendapatkan juara.
1: Iya, betul sekali.
0: Ya, kalau Echa sendiri kan itu udah selesai audisi lama banget nih. Tapi tiba-tiba dapat kabar jadi juara favorit tingkat nasional bahkan. Itu gimana perasaannya?
5: Itu awalnya tuh tidak sangka juga sih. Soalnya kan kalau mau dibilang kayak macam awalnya kan ikutnya cuma iseng-iseng kan.
1: Iya, iseng-iseng.
5: Nah, terus tiba-tiba pas disampaikan dari pihak RRI bilang, "Selamat Echa, sudah ini jadi apa juara favorit nasional." Langsung kayak, padahal awalnya tuh cuma iseng-iseng aja. Puji Tuhan dapat juara nasional.
0: Dan juara nasional ya. Lebih kagetnya lagi tuh pengumumannya jauh-jauh hari ya, setelah Bintang Raja tuh jauh banget kan. Beberapa bulan setelah itu baru ada pengumuman, itu pasti kaget ya. Nah, kalau mungkin sama juga ya, setelah turun panggung pasti masih shock ya. Keadaannya tuh masih shock, masih kayaknya iya gak sih, padahal udah pasti nih kalian, tapi mungkin pada saat turun panggung perasaannya masih sama, masih shock nih Kak Payel ya. Tapi gak apa-apa, Kak Payel namanya juga kita menjadi juara kan, pasti kan kayak, hah masa sih?
1: Yang namanya proses kan begitu kan.
0: Betul.
1: Ya, pasti kita alami yang namanya rasa gugup, takut, dan lain sebagainya. Tapi ya sampai sekarang mungkin masih aman-aman aja. Sudah aman-aman ini.
0: Tapi ini Bova sama Marvel masih deg-degan karena nunggu hasil seleksi yang Korwil 1 Papua kan, tingkat Korwil kan.
1: Oh iya betul.
0: Tapi semoga hasilnya terbaik juga ya, dan biar bisa mewakili nih ke tingkat selanjutnya.
1: Tingkat selanjutnya, amin. Pokoknya terbaik nih.
0: Benar.
1: Nah kalau sekarang ya, kalau sekarang itu orang itu melihat kalian itu sebagai juara, teruntuk Bopa dan juga Marvel nih. Nah orang itu melihat kalian sebagai juara nih. Kadang orang itu lupa juga bahwa sebelum berdiri di panggung itu pasti ada proses yang panjang kan. Pastinya kan. Nah pastinya itu ada proses yang panjang. Sebenarnya awal kalian ikut Bintang Radio itu bagaimana nih? Memang dari awal itu sudah punya target untuk menang atau awalnya itu cuman mau coba-coba saja?
3: Awalnya ya tahun lalu ya, perjuangannya dimulai tahun lalu. Awalnya cuma coba-coba kan, tiba-tiba tim RRI datang ke sekolah, ke Semansa buat audisi anak-anak, buat audisi teman-teman. Ternyata kita berdua terpilih juga, terpilih, Kak. Ya. Dan gak nyangka juga, puji Tuhan bisa juara. Ya.
1: Siap, jadi kayak memang... secara kebetulan ya.
3: Iya, secara kebetulan.
1: Secara kebetulan gitu. Tapi ya dari situ kayak langsung siap gitu. Langsung siap. Oke, okay, I'm ready.
0: Oke, okay, Kapal, sebelum lanjut tadi sempat lupa kita menginfokan bahwa kita juga live di YouTube ya, di RRI Biak, YouTube-nya RRI Biak dan juga di RRI Digital, Kapal ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi buat teman Prodo semuanya bisa lihat, kalau mau lihat visualnya juga langsung kunjungi YouTube kita di RRI Biak, dan mungkin kalau kalian enggak sempat lihat di YouTube bisa lihat di dengarkan di RRI Digital, Kapal.
1: Iya, betul sekali. Ah, ini kira-kira dari Bopa sendiri juga nih gimana nih? Awalnya kira-kira mengikuti Bintang Radio ini.
0: Shalom, Kak Pael.
1: Maaf. Shalom.
0: Takutnya dia manggil Echa Bova juga nih. Sampai ya. Semua dipanggil Bova.
1: Panggil Bova. Aduh, bahaya ini. Kira-kira Shalom ini awalnya gimana nih sampai bisa ikut audisi Bintang Radio?
2: Awalnya iseng-iseng juga.
1: Oh, iseng-iseng juga. Iseng-iseng ikut Bintang Radio gitu.
2: Iya. Takut terus memberanikan diri untuk ikut saya.
1: Oh, jadi awalnya memang takut ya. Iya. Takut, ragu.
2: Tidak percaya dengan suara sendiri.
0: Ah, suaranya bagus loh. Dia mau merendah down to earth ya gitu. Semuanya. Padahal suaranya bagus, nanti ya kita coba tes dari keempat ini juara-juara semua teman-teman, kita tes nyanyi, nanti kita challenge nyanyi kali ya, Kapal ya.
1: Pasti.
0: Biar teman-teman Pro 2 tahu nih gimana kualitas mereka, kawan, ya kan? Nah, terus kita geser lagi, Kapal, kemana pertanyaan selanjutnya nih?
1: Nah, untuk kalau ini kan sudah iseng-iseng, terus kebetulan, ini kira-kira dari
0: dua cowok ini apakah sama nih? Kebetulan juga, nah, iseng-iseng juga, kita nggak tahu.
4: Sama sih kayak tahun lalu juga.
1: Oh iya, jadi kayak sama semua. Kebetulan juga gitu.
4: Ya, jadi awalnya kan masih ragu-ragu, belum memberanikan diri untuk mencoba ikut lomba-lomba.
1: Oh, iya.
4: Sampai kemarin tahun lalu Bintang Radio ke sekolah maaf RRI ya. Dari RRI ke sekolah memberanikan diri untuk mencoba dan ya dari situ mulai kayak rasa semangat itu tumbuh. Jadi setiap ada lomba di sekolah maupun di tingkat kota biak sini
1: memberanikan diri untuk maju terus. Iya, wah ini bisa menjadi salah satu inspirasi ya buat teman-teman Pro 2 yang dimana jika ada kesempatan jangan disia-siakan.
0: Betul, Bang.
1: Oke. Nah, terakhir Echa.
0: Masih ada
1: gimana awal ikut Bintang Radio?
0: Iseng-iseng juga.
5: Awalnya kan di tahun kemarin kan iya, kalau mau dibilang iseng-iseng iya, tapi ada satu tambahan di mana orang tua suruh ikut karena mama bilang daripada kok nyanyi-nyanyi saja di rumah terus itu, mendingan kok langsung pergi ikut lomba-lomba. Dan kebetulan saat itu Bintang Radio kan terus mama lihat terus mama bilang, adik coba kok ikut ini. Mana tahu kan kita tidak tahu, mana tahu dapat juara atau gimana Tuhan dapat juara favorit.
0: Alhamdulillah. Gak disangka-sangka semuanya iseng terus jadi juara. Apakah tahun depan aku iseng-iseng juga nih ikut Bintang Radio dan bisa jadi juara? Gak ada yang tahu, Kak Pael.
1: Iya, iya juga kan? Tapi ya tidak selalu diiseng-iseng juga.
0: Gak apa-apa, iseng-iseng aja dulu. Kan siapa tahu ya, bisa apa namanya, bisa dapat juara. Kayak ini gara-gara disuruh ibunya mamahnya untuk ikut. Siapa tahu nanti aku ibas teleponan sama ibuku nyanyi-nyanyi, suaramu bagus ikut Bintang Radio gitu. Iseng-iseng Kak Pael, ya nggak apa-apa.
1: Iya, oke.
0: Terus kita mau ngapain lagi Kak Pael?
1: Ya kamulah yang harus tanya. Oke.
0: Nah, oke, kita lanjut nih ke pertanyaannya atau Kak adik-adik semua yang ada di sini nih ya. Kalau mungkin aku mau nanya dari Marvel dulu nih, iya, Kak Pael ya, kita ke Marvel dulu. Kan untuk tahun ini baru aja jadi juara kan. Ini ikut kedua ya berarti.
4: Iya, ikut kedua
0: baru yang kedua dapat juara nih. Terus menariknya kemenangan ini kan datang bersama tantangan berikutnya tentunya ya. Begitu tahu nih menjadi juara satu dan kemudian harus melanjutkan perjuangan ke tingkat Korwil. Apa sih yang pertama kali kamu pikirkan, Marvel?
4: Pasti takut nih.
0: Takut, sampai sakit ya?
4: Iya, sampai sakit. Batuk. Iya, karena melihat teman-teman di luar juga yang mempunyai bakat yang luar biasa sehingga mungkin membuat saya sedikit
1: minder. Iya, agak sedikit minder. Aduh, ini kayaknya suara mereka lebih bagus nih dari saya nih. Aduh, ya pulang aja lah.
0: Itu mah Kak Pael kayaknya harus pulang sekarang.
1: Saya lagi.
0: Terus masih minder gitu, deg-degan. Tapi udah menampilkan yang terbaik tuh tentunya untuk misalkan mewakilkan RRI Biak ke tingkat Korwilnya. Tapi so far penampilannya sangat-sangat bagus Kak Pael ya. Kita lihat dua hari ini nih penampilan dari Satker RRI Biak benar-benar mantap banget nih. Benar-benar top biasa. Mantap is the best kan Kak Pael?
1: Betul. Nah. Luar biasa sekali nih. Nah, sekarang karena sudah Marvel, kita ke bawah lagi nih. Mungkin karena juara dua kali di tahun 2025 dengan 2026 ya. Jadi kayaknya waktunya harus agak sedikit lebih banyak nih buat Bopa ini. Nah, Bopa juara dua kali. Waktu memutuskan ikut lagi untuk di tahun 2026, setelah sebelumnya itu sudah pernah menjadi juara kan? Ini apa yang ada di dalam pikiran kamu saat itu? Mau mempertahankan gelar atau sebenarnya cuma ingin mencoba lagi?
3: Sebenarnya waktu daftar yang kedua kali tuh ada rasa apa ya? Takut. Terus bumerang gitu loh Kak. Takutnya jadi apa ya?
1: Jadi senjata makan Tuhan.
3: Iya,
1: gitu.
3: Senjata makan Tuhan gitu.
1: Okay.
3: Tapi karena tekad yang kuat, terus juga seminggu itu jaga suara lumayan Kak, makan kencur segala macam.
1: Jadi dijaga.
3: Iya, dijaga. Dan puji Tuhan masih tetap
1: stabil ya. Sampai dengan selesai. Oke.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi ya belum selesai sampai di sini.
3: Belum selesai.
0: Cuma kita mendapatkan mendapatkan kabar bahagia ya Kak Pael ya. Nanti di tanggal 1 kalau enggak salah pengumumannya ya. Pengumuman di tingkat Korwil siapa yang akan lanjut ke babak selanjutnya nih. Kita tunggu aja dan sambil menunggu pengumuman kita ngobrol-ngobrol lagi nih.
1: Oke.
0: Okay. So, kita lanjut ke Shalom dan Echa. Ya, Kak Pael ya. Nah, Shalom dan Echa sendiri kan kalian Selain nih suara dan penampilannya bagus nih, ada juga kan dukungan dari pendengar, dari teman Pro 2 semuanya yang membawa kalian tuh menjadi juara favorit nih. Nah, Shalom dan Echa, bagaimana sih rasanya tahu nih bahwa ada orang-orang yang secara khusus nih memberikan dukungan sampai kalian tuh menjadi gelar juara favorit nih kalau untuk kalian berdua? Mungkin mau Echa dulu? Boleh, silakan jawab.
5: Mana ya? Bingung juga mau jawabnya. Pokoknya bersyukur aja begitu.
0: Seneng ya pasti.
5: Seneng
0: ya
5: sekali, karena kayak tidak sangka sekali banyak orang yang mau dukung gitu. Jadi pokoknya rasa bersyukur sekali.
0: Banyak yang suka juga dengan karakter suara Echa ini ya kan.
1: Kalau dari Bungkuk?
0: Salah aja dia.
1: Shalom. Minta maaf.
0: Kalau dari Shalom sendiri gimana?
2: Kurang lebih sama kayak Kak Echa juga. Bersyukur.
1: Ya. Bersyukur dengan apa yang sudah dicapai juga, gitu.
2: Iya, wah.
1: Dan nah, menurut kalian itu dukungan pendengar seperti ini tuh apakah justru membuat kalian itu makin ingin berkarya dan tampil lagi atau gimana?
0: Iya nih, kan udah banyak yang ngefavoritin kalian nih.
1: Iya.
0: Siapa tahu tahun depan ikut lagi gitu. Nah. Ada enggak pikiran gitu, guys?
2: Kalau untuk
5: sekali itu karena banyak yang merasa bahwa kita punya potensi mungkin,
0: iya,
5: sehingga mereka mendukung, jadi merasa bahwa kita harus terus kasih yang terbaik gitu. Jadi setiap tahunnya ya harus tetap mencoba.
0: Iya, benar-benar.
1: Berarti harus terus dicoba nih.
0: Iya. Berarti ini fix nih kalau Echa tahun depan ikut lagi.
5: Fix ikut.
1: Ah,
5: lagi.
1: Iya.
5: Umurnya sampai sudah tidak cukup.
1: Jadi terus semangat begitu.
0: Terus semangat lah.
1: Semangatnya itu terus dijaga menyala bangku. Ah, gitu.
0: Kapan sudah bersabda. Ayo Shalom. Kalau Shalom sendiri gimana? Apakah akan ikut lagi di tahun depan? Karena banyak banget nih yang mendukung Shalom ya, yang ngefavoritin suara Shalom nih sendiri. Gimana?
2: Sepertinya untuk tahun depan stop dulu.
0: Stop dulu.
1: Di stop dulu. Fokus. Kira-kira kenapa nih?
2: Fokus kuliah.
1: Oh, fokus kuliah. Ya.
0: Nggak apa, audisinya cuma sebentar.
1: Iya, paling itu cuma sehari doang.
0: Iya kan? Kan nggak apa-apa kan? Harus tetap ikut dong, Shalom ya.
1: Iya, harus dijaga semangatnya.
0: Suara emasmu tuh harus ditunjukkan kepada seluruh masyarakat.
1: Karena jujur nih, sebenarnya waktu kemarin pas saya dengar suaranya Shalom ya, saya tuh sampai merinding.
0: Oh,
1: sampai kayak, oh, wih, suaranya bagus banget.
0: Iya sih, bikin merinding banget suaranya.
1: Nah, itu dia. Jadi pesannya buat Shalom, jangan menyerah. Pokoknya terus dicoba.
0: Terus
1: ya, karena hidup ini kan butuh proses kan.
5: Iya.
1: Jadi kalau gagal, jangan menyerah, jangan patah semangatnya, tapi terus maju. Karena bisa diambil jadi pelajaran juga, ya kan. Awalnya gagal, mungkin saya kurang ini. Kayaknya besok saya harus berubah deh, saya harus coba lagi. Siapa tahu besok saya jadi juara. Kan gitu. Jadi jangan menyerah ya. Harus dijaga semangatnya dong.
0: Nah, dan kalau boleh jujur nih dari Shalom dan Echa sendiri, ketika kalian dinobatkan sebagai juara favorit nih, siapa yang paling heboh? Temenkah atau keluarga mungkin? Nah, maksudnya walaupun memang belum mendapatkan juara satu terbaik ya, tapi kan menjadi juara favorit itu kan juga sangat hebat sekali, karena banyak orang memfavoritkan suara kalian berdua nih. Gimana? Siapa yang paling heboh? Atau mamahnya kali yang paling heboh nih, karena yang nyuruh kan mamahnya.
1: Mama,
5: iya benar. Sudah pasti orang tua sih, soalnya waktu dibikin punya flyer itu yang waktu dibuatkan video kali kalau bisa terima penghargaan itu diposting semua.
1: Sakit itu
5: memang mama yang paling
0: di share di grup ini nggak gitu. Di grup WhatsApp ibu-ibu itu
5: ya. Grup keluarga teman semua. Pokoknya mamaku yang paling-paling lah.
0: Paling-paling dibuatin jejet jedak-jeduk ini ya. Jedak-jeduk nih.
1: Yang paling heboh ya.
0: Heboh sampai segitu. Kalau Shalom sendiri?
2: Keluarga dan teman-teman.
0: Keluarga dan teman-teman ya. Karena sempat lihat ini apa reaksi dari teman-teman Shalom di sini kapan waktu Shalom dinobatkan sebagai juara
1: tuh benar-benar
0: iya kayak euforia seneng banget gitu.
1: Wih, luar biasa sekali nih ya. Kalau sekarang itu kan pas turun panggung nih, pas turun panggung siapa nih orang yang pertama kalian cari? Coba di antara kalian semua nih. Orang pertama yang kalian cari pas
0: sendiri, datang sendiri. Ini gak ada yang dicari kapal. Atau mau nyari kapal, tapi untuk kapal juga tuh juga bingung.
1: Itu juga.
0: Kapal berharap dijawab kapal, tuh nyari kapal gitu. Kapal kata-kata hari ini.
1: Mentang-mentang saya jomblo jadi. Enggak, jadi siapa nih kira-kira orang yang kalian cari pertama?
0: Atau nggak kalian kabarin lah?
1: Iya, memberi kabar gembira gitu.
0: Aku menang atau di grup keluarga juga? Di grup keluarga langsung chat ini.
3: Jelas keluarga, iya.
0: Keluarga kapan?
1: Oh iya.
0: Nomor satu. Oke, benar nggak? Nah, kalau kita tarik lebih luas lagi nih Kak Pael ya, sebenarnya banyak banget nih anak muda Papua yang punya bakat, bukan cuma menyanyi aja, tapi juga musik. Seni, olahraga, konten, dan berbagai bidang lainnya Kak Pael ya. Tapi memang kadang bakat itu tuh cuma disimpan karena malu nih, atau mungkin takut gagal untuk mencoba Kak Pael ya. Nah, kalian sendiri pernah gak sih ada di fase seperti itu nih, kayak merasa ragu dengan kemampuan kalian sendiri ya, adik-adik semuanya nih? Mungkin dimulai dari Shalom dulu biar Kak Pael nggak salah sebut nama lagi toh.
1: Iya, betul.
2: Kalau rasa untuk malu takut ada pastinya,
0: awal-awal
1: ada pastinya ada.
0: Kita akan menampilkan yang terbaik aja ya, kan niatnya itu kan.
2: Iya.
0: Berarti ya, ada
1: sekali.
0: Kayaknya semua orang deh kalau ikut kompetisi atau lagi di fase ingin apa menunjukkan bakatnya tuh ada kayak minder. Ih, bagus nggak ya? Kayaknya lawan-lawannya lebih bagus
1: lebih
0: deh.
1: Bagus,
0: gitu, ya. Pasti ada kayak gitulah. Nah, untuk Bova sendiri?
3: Untuk saya ketika saya ini ikut paduan suara di Istana Negara. Iya.
0: Jadi, oh ya, sempat ikut kan?
3: Iya, kan? Betul. Jadi seleksinya kan per provinsi. Nah, setelah tiba, mungkin kita merasa kita nih sudah bagus nih di provinsi. Tapi setelah tiba di nasional, tiba di karantina segala macam, rasa mindernya tuh luar biasa, Kak. Jadi kan dari Sabang sampai Merauke tuh mengirimkan perwakilan-perwakilan terbaik. Iya. Jadi kita latihan dengan rasa-rasa minder. Namun juga karena itu jadi skillnya meningkat gitu, Kak. Iya. Dan rasa percaya dirinya
1: mulai bertambah. Iya.
0: Gitu. Karena harus kayak gitu, Kak Pael. Jadi jangan minder terus, tapi harus ditambah rasa percaya.
1: Iya.
0: Benar enggak? Terus lanjut ke Marvel. Kalau Marvel sendiri gimana nih?
4: Saya juga kalau mau dalam ikut lomba sering merasa minder.
1: Oh, minder.
4: Iya, karena takut dengan para lawan.
1: Iya. Namun, takut dengan pendengar ini. Kayak aduh gimana ya nanti suara saya, aduh nanti pas turun dikomentari gini lagi.
4: Iya. Namun berkat Tuhan, jadi pas saya tampil itu saya bisa menampilkan yang terbaik dan percaya diri.
1: Nah, siap.
0: Tapi sebelumnya kalau Marvel pernah ikut lomba nyanyi atau seleksi-seleksi gitu, kayak Bova ikut seleksi apa paduan suara kayak gitu-gitu pernah?
4: Pernah ikut seleksi paduan suara di Biak, cuman mungkin belum berkesempatan.
0: Belum ada kesempatan. Harus coba lagi kan, Kak Pael.
1: Dan akhirnya jadi kan? Karena terus dicoba kan?
0: Terus berusaha.
1: Iya, betul.
0: Nah, kalau untuk Echa sendiri gimana?
5: Saya sendiri sih baru berani untuk ikut lomba-lomba itu di tahun kemarin. Kalau
1: di tahun 2025?
0: Jadi Bintang Radio itu pertama kali?
5: Enggak, sebelumnya di awal bulan itu ada event namanya Marisan Idol. Itu saya ikut sama-sama dengan Marvel juga kebetulan hari itu. Itu pertama kali ikut di situ. Karena baru mulai rasa kayak, kalau punya bakat terus kita simpan-simpan buat apa?
1: Ngapain dia? Ya,
5: kita harus coba. Mana tahu kan kita tidak tahu seandainya kita kembangkan terus bisa jadi juara.
1: Nah, seperti
5: pas di Bintang Radio tahun kemarin, awalnya cuma berpikir, coba-coba saja.
1: Coba-coba.
5: Rupanya ya, puji Tuhan dapat juara.
1: Dapat juara favorit. Siap. Jadi buat teman-teman ya, buat kalian semua, harus dicoba.
0: Harus
1: dicoba. Kalau nggak dicoba, nggak bakalan tahu. Iya kan? Apa lagi nih kira-kira Mbak Dinar?
0: Apa?
1: Apalagi
0: nah, kira-kira Kak Pael, aku juga bingung. Atau kita break kali ya Kak Pael ya.
1: Oh iya betul, kita break dulu nih kali ini.
0: Ya, dan cerita teman-teman tadi kan memang kita bisa lihat bahwa menjadi juara itu ternyata bukan cuma soal berdiri di atas panggung aja nih teman-teman, Pro 2 semuanya ya. Dan pastinya ada proses panjang di balik itu semua, bener gak Kak Pael?
1: Betul sekali.
0: Dan tentunya paling menarik perjuangan Bova dan Marvel belum selesai. Karena di hari Senin kemarin, tepatnya di 28 September, audisi tingkat Korwil 1 sudah dimulai teman Pro 2 ya. Dan sedang berjalan sampai nanti tanggal 1 Oktober nih. Setelah break nanti kita akan ngobrol-ngobrol ngobrol lagi nih lebih jauh soal tantangan itu, termasuk juga bagaimana sih rasanya membawa nama daerah tuh menuju panggung yang lebih besar, besar Kak Pael. Iya. Jadi buat teman-teman Pro 2 semuanya yang ada di Biak dan juga di Jayapura, Wamena, Serui, Nabire, Merauke dan Bovendigul, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Now, tamu kita.
3: Tamu kita.
2: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
4: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
2: Siarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
4: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Hai hai hai and welcome back to the tamu kita nih teman Pro 2. Dan tentu saja ya, kita sudah ngobrol-ngobrol seru tadi dan masih berlanjut lagi nih. Dan kalau kita ngobrol tentang perjalanan sampai menjadi juara ya, sekarang kita ini masuk ke bab berikutnya.
6: Baik Kapal, sebelum kita ke pertanyaan berikutnya, kita ke YouTube dulu kali ya Kapal. Ini udah banyak banget yang nanya nih dari pendengar-pendengar yang nonton dari YouTube nih Kapal. Yang pertama nih ada dari... kayaknya namanya disensor aja nih ya teman Pro 2 ya. Kak, punya target namanya tahun depan ikut lagi enggak nih? Kalau dari Echa tadi jawabannya? Ada ya?
7: Ada ya, pasti setiap tahun kalau ada ikut.
5: Beri tepuk tangan dulu dong.
6: Targetnya sampai jadi juara.
5: Wah, semangat kayak gini harus dicontoh ya.
6: Nah, kalau Marvel sendiri nih gimana? Kan udah ibarat kita udah mencapai jadi juara nih, terbaik putra ya. Kalau tahun depan ada lagi, mau ikut lagi nggak nih?
7: Pastinya mau.
6: Waduh, Echa harus bersaing lagi dengan Marvel.
5: Iya betul. Nah, kalau bersaing dengan Echa kan? Echa kan kayak punya motivasi gitu, wah ini kayaknya tahun depan saya harus lebih bagus dari dia nih, biar saya jadi juara berikutnya gitu. Hitungannya kan gitu, ya kan?
6: Iya Kapal, bener banget.
5: Bopa?
8: Kalau saya sepertinya stop dulu.
5: Break ya. Dulu ya.
8: Soalnya tahun depan sudah mulai kuliah tahun pertama juga, jadi butuh fokus dulu untuk kuliah.
5: Oke, jadi kayak butuh fokus untuk kuliah. Ini kalau Bova, Shalom.
6: Tiga kali salah ya teman Pro 2, ingat itu berapa kali
5: shalom
6: salah.
5: Shalom ini kan, tadi kan sudah ditanya nih, kira-kira besok mau ikut lagi atau tidak, karena tadi jawabannya mau break juga. Kali kedua saya bertanya lagi, kira-kira mau ikut tidak untuk bintang radio berikutnya?
8: Karena dapat support dari kakak-kakak dan orang lain.
5: Nah, yeah.
6: Ini gara-gara ditanyain terus kayaknya dia muak. Udahlah ikut daripada nanti ditanya yang keempat lima kalinya ya. Dalam satu segmen kayaknya pertanyaannya itu aja terus nyebut calon ya. Biar dia ikut nih Kak Pal. Nah, pertanyaan selanjutnya Kak Pal baca atau aku nih yang
5: kamu
6: baca?
5: Aja deh.
6: Oke. Nah, ada dari Ed Nurul Sandi nih. Apa ini pengalaman pertama kalian mengikuti lomba menyanyi? Memang jika iya atau tidak, apa boleh berbagi sedikit cerita nih pengalaman mengenai lomba seperti ini? Maksudnya mungkin ikut audisi bintang radio ya, ini pertama kalinya kah atau enggak? Terus boleh sedikit cerita pengalamannya mengikuti bintang radio. Dari siapa dulu? Kak Pael?
5: Kalau untuk pengalaman hampir semua tadi sudah dijawab ya.
6: Dijawab kan? Juga.
5: Ya, hampir semua sudah dijawab. Mungkin bisa sedikit penjelasan lagi ya, lebih dalam lagi. Mungkin dari Bob Shalom.
6: An keempat kalinya ya. Dari Shalom sendiri?
8: Kalau untuk ikut lomba, lomba untuk solo baru pertama kali. Baru kedua kali. Pertama ikut dari yang Ikatan Ambon punya, terus ini yang kedua.
6: Oh ini yang kedua. Kalau grup berarti udah pernah sebelumnya?
8: Iya, perpaduan suara.
6: Pesparawi.
5: Ikut Pesparawi. Itu sampai di mana itu?
8: Dari Timika, Jogja, Kerom, terus Manokwari kemarin.
5: Manokwari. Oh. Sama-sama?
8: Iya.
5: Oh, barengan?
8: Iya.
5: Ah, ikut bintang radio akhirnya dapat juara juga.
6: Wah.
5: Iya, betul sekali, sama-sama juara nih. Ada lagi tidak nih kira-kira pertanyaannya dari YouTube mungkin?
6: Ini suruh Salom aja yang jawab atau semuanya Kak Pael? Pengalamannya. Mending semuanya aja.
5: Oh, boleh, ya. Oke. Okay.
6: Biar teman-teman produanya juga teman-teman produa semuanya biar tahu nih pengalaman mereka kan Kak Pael. Okay. Nah, kalau untuk Bova sendiri?
8: Kalau untuk saya pengalaman lomba solo ya. Solo pertama itu ketika SMP. Mulai dari lomba-lomba yang diadakan oleh Dinas Pendidikan, terus festival Biak Pintar sampai audisi Gita Bahana dan Bintang Radio.
5: Bintang
8: ini.
5: Radio. Oke, kita dari Marvel.
7: Kalau saya di tahun lalu lomba Marisan Idol dan yang kedua kemarin setelah itu Bintang Radio yang tahun lalu. Habis itu festival literasi Biak Cerdas, puji Tuhan saya mendapatkan juara 2 dan Bintang Radio kali ini lagi.
5: Bintang Radio kali ini. Echa.
9: Kalau saya sih pengalamannya ya seperti yang saya bilang dari tadi itu baru saya mulai berani mulainya itu di tahun kemarin.
5: Tahun kemarin ya.
9: Tahun-tahun sebelumnya itu kayak belum berani coba tuh. Jadi baru di tahun kemarin ikut Marisan Idol tapi
5: gagal
9: tidak dapat. Kemudian ada lagi di saya ikut Hari Itu Hadi. Lomba hadir superstar sama-sama dengan Bova juga. Bova juara 1, saya juara 2.
6: Iya.
9: Itu kemudian Bintang Radio. Yang sama Bintang Radio tahun kemarin tambah tahun
5: ini lagi.
9: Tapi yang tahun ini ya belum berhasil.
5: Belum berhasil. Oke. Okay.
6: Coba lagi tahun depan.
9: Kita coba lagi.
6: Oke. Okay.
5: Iya.
6: Ke pertanyaan selanjutnya nih dari @bellaherregina6603 ini. Kak, coba spill suaranya dong masing-masing tiga lagu ya. Ya, tiga lagu. Refnya aja kali ya, jangan tiga lagu. Kalau tiga lagu mah sampai besok apa ya kita ikut audisi lagi nih. Nah, mungkin mau duet atau satu-satu?
8: Lagu favorit ya, Kak?
6: Lagu favorit. Satu-satu aja kali ya. Dimulai dari siapa?
7: Shalom
6: aja dulu.
5: Oke, dari ujung sini ya, betul.
6: Atau aku.
5: Boleh juga, silakan.
6: Enggak, Shalom aja, Shalom daripada nanti dikabur semua ya. Lebih baik langsung Shalom aja.
8: Lagu favoritnya Liodra.
6: Kalau nyanyi agak dekat ke mic Shalom biar semua orang tahu suara indah.
5: Ya, suara emas semua itu kayak gimana gitu.
8: Ya. Lagu pesan terakhir.
5: Lagu pesan terakhir.

0: suara Shalom bikin merinding.
1: Merinding.
0: Bikin
1: merinding. Betul kan? Buluk, jadi percaya buluk, apa kata-kata Pak ya?
0: Oke, skip lah. Jangan percaya ya. Kawan produk semuanya. Kita lanjut ke Bova nih. Bova mau nyanyi apa nih lagu favoritnya di belakang?
2: Mau duet sama Marvel.
0: Oh, oh duet. Boleh. Ya.
2: Apa jadi, dua kursi? Jadi lagu ini lagu favorit kita di band Semansa. Ya, kita ada band dan ini lagu favorit kita. Ini lagu sebenarnya lagu jadul, cuman kalau dibawa ke
1: era sekarang.
2: Era sekarang itu enak banget.
1: Wah.
2: Judul lagunya tuh masih ada, penyanyinya Rida Sita Dewi.
1: Oh, Rida Sita Dewi. Ya, Rida Dewi. Ah, kita dengarkan langsung nih. 1 2 3 4

0: Again.
1: Yeah. Keren sekali ya duetnya.
0: Keren banget. Apakah Marvel dan Bova akan bersama nih melaju ke tingkat selanjutnya, Kak Pa? Semoga aja nih ya, Kak Pa. Selanjutnya yang terakhir, Echa nih, mau lagu apa? Suwe ora jamu, mau
2: nggak? Itu kemarin. Yang kali ini dong. Mau bawakan lagunya Pasto yang Tanya Hati.
0: Tanya Hati.

0: Tanya hatiku.
1: Dicintai ya Kak Mai, ya, makanya Shalom dan Echa ini menjadi juara favorit. Memang suaranya tuh memang bagus-bagus banget dan
2: sangat
1: dicintai makanya sama teman-teman Pro 2 semuanya Kak Mai.
2: Nah, betul.
1: Nah, sekali. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya masih dari YouTube nih ya teman Pro 2 dari Naini HSN 2698 nih. Mau tanya dong untuk teman-teman hebat kita ini, setiap finalis kan punya karakter vokal dan keunikan masing-masing nih. Gimana cara kalian menemukan ciri khas dalam bernyanyi biar bisa tampil berbeda nih? Mungkin kalau tadi udah dari Shalom, kita
2: dari Echa dulu.
1: Dari Echa dulu. Silakan Echa.
3: Kalau dari saya sendiri, ciri khasnya kan ketika bernyanyi tuh saya utamakan rasa sih. Mau sebagus apapun kita nyanyi, tapi kalau kita tidak pakai rasa tuh kayak feelnya tidak dapat di orang.
2: Betul.
3: Jadi kita harus menyampaikan lagu itu tentang apa gitu. Kalau seandainya lagunya memang power, ya kita power.
2: Kita power.
3: Kalau lagunya lebih slow, ya kita slow.
2: Kita slow.
3: Pakai rasa di lagunya.
1: Biar feelnya tuh dapat ke pendengar suara kita. Itu benar-benar dari rasa sih, benar-benar harus diperhatikan juga ya Kak. Kalau dari
2: jadi harus lebih menghayati begitu.
1: Benar juga. Kalau dari Marvel sendiri?
4: Saya juga sama, pastinya harus menambahkan rasa dalam sebuah lagu, penghayatan ya. Karena kalau tidak itu sama aja kayak kosong, hampa gitu. Kalau untuk lagu-lagu yang kayak macam-macam upbeat, yang cepet-cepet gitu, saya biasa menambahkan growling. Itu teknik itu.
2: Oh, jadi pakai teknik untuk menambahkan growling gitu.
1: Berarti itu ciri khas bukan? Ciri khas kamu bukan? Itu termasuk ciri khas kamu gak? Termasuk. Kalau Echa ciri khasnya apa?
3: Apa ya, ciri khasku ya suara halus.
1: Suara halus. Benar, soalnya
3: super
1: lebih
3: halus.
1: Dia lebih halus daripada aku ya. Lihat dari tadi ngomong dia halus, aku kayak gini enggak apa-apa.
2: Tapi coba deh Mbak Dinar di spill sedikit coba. Dinyanyikan lagu favoritnya.
1: Udah langsung kita lanjut ke Boba ya. Kalau Boba sendiri gimana nih? Nanti saya nyanyi lagu apa bingung, suwe ora jamu kan.
3: Oh. Gitu.
1: Enggak, maksudnya orang-orang Jawa kan, kalau orang Jawa tahu lagunya suwe ora jamu tuh favoritnya. Boba, langsung aja ke Boba. Jangan dengerin suara aku ya teman Pro 2 semuanya nih. Kalau Bova sendiri?
5: Iya, rasa itu utama Kak. Terus kalau saya biasanya mau nyanyikan lagu itu, saya harus bisa memposisikan diri saya ada di lagu itu.
2: Dari lagu itu.
5: Jadi ya sehari sebelum dinyanyikan itu sudah

0: dengan ciri khas cengkok dangdutnya. Karena suaranya halus gitu, dicengkok-cengkok dangdut tuh kayaknya cocok deh. Nanti dikulik-kulik lagi ya, mungkin lagunya Roma Irama.
1: Bisa collab kayaknya dengan Kadina.
0: Bisa, nanti kita nyanyi duet antara Roma Irama dan Rita Sugiarto atau Umi Elvi Sukaisih ya.
1: Dicatat tanggalnya.
0: Nah, kalau untuk Shalom sendiri,
2: rasa juga penting.
0: Rasa penting. Rasa. Ya. Ibarat makanan tuh kalau rasanya hambar kan ya kurang kan ya kak. Kapal ya, walaupun kayak menunya udah sop iga tapi nggak ada rasanya ya.
1: Sama aja.
0: Tetap aja gitu. Yeah. Jadi rasa tuh memang dalam bernyanyi tuh penting banget.
1: Penting, sangat-sangat penting.
0: Tapi kalau Shalom sendiri punya ciri khas?
2: Lebih ke teknik vokal saja sih.
0: Oh, yang berbeda.
1: Lebih ke teknik
2: Ingin
1: vokal.
2: Mau kayak lebih ke lepas suara gitu. Tidak kayak pakai head voice tapi pakai suara biasa aja tapi bisa kayak
3: power.
2: Iya, powernya.
1: Wah. Gitu kan. Ada harus tadi pas kita dengar itu, wah.
0: Keren. Merinding.
1: Iya, merinding saya.
0: Enggak, jangan-jangan kalau Kak Pael merinding terus, curiga di belakangnya ada sesuatu ya. Dia merinding mulu perasaan nih. Enggak ada, cuman sedikit aja merinding ya. Kak Pael, kita lanjut nih ya ke pertanyaan berikutnya. Masih dari YouTube nih, banyak banget yang ngefans kayaknya kepada mereka berempat, Kak Pael.
1: Iya, betul.
0: Ada dari Lutfia Mustika, tips punya suara bagus dong. Nah, ini aku juga mau minta tips.
1: Oh.
0: Biar suaraku juga bagus, Kak Pael. Ya, siapa tahu kan tahun depan
1: bisa bersaing gitu.
0: Iya toh.
1: Oke.
0: Terus bisa. Gimana tips nih biar suaranya bagus? Kalau dari kalian masing-masing gimana?
3: Paling sering latihan aja sih. Cuma sering berlatih. Iya.
0: Aku sering. Bagus.
3: Tapi kayaknya mungkin ya karena menurun juga ya dari orang tua.
0: Iya.
3: Rata-rata kan begitu kan.
1: Iya. Jadi kayak turunan
3: biasanya
1: gitu
3: kan, kayak menurun dari orang tua. Jadi kalau orang tua bisa nyanyi ya sudah pasti anak-anaknya bisa nyanyi. Cuman kita perbagus lagi dengan latihan sendiri masing-masing di rumah. Setiap harinya dengar lagu ini, latihan lagu ini, teknik vokal yang kayak gini.
1: Jadi kayak setiap orang punya keinginan kan yang beda-beda kan. Jadi pengennya lagu rock, saya ke lagu rock. Kalau bapaknya sukanya lagu rock, anaknya palingan sukanya lagu yang slow-slow gitu.
0: Terus kalau mantan sendiri gimana? Tips suara bagus biar suara bagus, ada makanan tertentu kah atau misalkan jangan banyak-banyak minum es atau apa gitu kan? Kapal bikin suara bagus
1: berpengaruh juga itu.
0: Benar banget. Ini kak, kalau aku suaranya serak gara-gara kebanyakan es teh jumbo kayaknya nih. Jadi serak terus nggak bisa bagus.
1: Kayaknya ini saya harus tutup semua penjual es teh jumbo ini. Enggak, bercanda ya.
0: Kalau Marvel sendiri gimana tipsnya nih biar suaranya bagus, Marvel?
1: Iya, betul.
3: Kalau dari saya sendiri, tips tersendiri itu nggak ada sih, yang penting teknik vokal. Dan untuk seperti yang apa yang dikonsumsi gitu, nggak ada, soalnya di rumah tuh sering banget makan sambal. Pastinya selalu makan sambal.
0: Mulai hari ini kita akan makan sambal terus, biasanya bagus sekali.
1: Tapi kalau saya makan sambal, mules saya.
0: Nah itu nggak, ya lanjut ke Bova ya. Kalau Bova sendiri ada tips nggak nih buat teman-teman Pro 2 semua yang mungkin pengen suaranya bagus nih?
2: Kalau dari saya, menurut saya ini semua orang tuh suaranya sama, bagus. Nah itu di mana kita yang harus mengupgrade suara kita, menjaga, meningkatkan kualitas suara kita. Nah kalau saya mulai dari Jakarta kemarin, saya minum teh dicampur kencur.
1: Kencur
2: yang dipotong-potong gitu, terus ditaruh. Terus minum tehnya, sisanya kencurnya dikunyah.
0: Kayak ini, pernah lihat ini Yura Yunita atau Rai?
2: Kalau Yura Yunita, Yura Yunita.
0: Dia makan kencur itu langsung dikunyah aja.
2: Iya, dikunyah. Terus selain itu obatnya itu troches kalau saya. Troches dan air hangat, itu aja kak.
1: Proses sama air hangat.
0: Nanti ya teman produk dicoba di rumah nih. Boleh banget kan Kak Pael, biar suaranya bagus. Terus tahun depan bisa ikut bintang radio.
1: Bisa.
0: Nah kalau Shalom sendiri ada tips gak?
2: Kalau untuk tips tidak ada. Karena suara bagus pasti itu sudah berkat dari Tuhan.
1: Oke.
0: Jadi aku gak dapat berkat.
2: Salam syarat kayaknya.
0: Suaranya kurang
1: gitu,
0: banget.
1: Gak gitu. Pokoknya semua itu pasti punya. Pasti dapat.
0: Oh pasti. Mungkin belum.
1: Ya belum aja.
0: Karena aku masih minder jujur ya. Coba support aku dong. Siapa? Karena aku cuma minder tuh kabar. Karena

0: diawali dengan minder. Kayak suaranya bagus, kayaknya aku tuh bagus-bagus juga deh, cuman minder aja.
1: Tapi kamu tenang, saya tuh selalu mendukung kamu loh.
0: Saya tidak menundukkan Kak Pail. Oh, okay. Ya, selanjutnya ini kayaknya ada fansnya Kak Pail nih ya. Dari Anissa Febriani 17 Hapael katanya gitu. Coba tunjukkan pesona Hapaelnya nih. Oke, kita lanjut ya.
1: Gitu aja.
0: Karena tidak terpesona nih teman-teman, semuanya dengan pesona Kak Pail.
1: Nah,
0: masih dari Kak Anissa Febriani 17. Shalom, ikut lagi tahun depan ya. Nah, ini ada lagi nih yang bilang suruh ikut lagi tahun depan. Jadi harus ya, Shalom ikut tahun depan ya. Terus ada lagi nih dari Kak Nurul Sandi. Keren-keren banget nih kakak-kakak, masa sih? Ya pasti dong, gimana enggak? Juara-juara Pro RRI Biang nih ya, pasti keren lah. Ya kan, kita tinggal nunggu pengumumannya jadi juara Korwil. Amin. Nah, selanjutnya ada Kak Anissa Febriani lagi nih. Semangat Bova dan Marvel, semoga bisa melaju ke tahap nasional. Amin. Juga ya. Terus ada Kak Diandra susah banget namanya, 9554 ini ya. Kak, berapa lama persiapan kakak buat benar-benar siap buat nyanyi kak? Persiapan kalian untuk sebelum ikut audisi itu berapa lama nih?
2: Sehari ya palingnya. Kayak latihan lagunya, kayak seandainya kita audisi bawakan satu lagu begitu kak, itu berarti kayak sudah dari satu hari sebelumnya itu kita sudah latihan supaya kita mau pikir improve-nya di mana, kita mau naik turun nadanya bagaimana.
0: SKS ya,
3: sistem kebut semangat.
0: Keren loh, lihat ini SKS aja kayak gini hasilnya. Gimana kalau latihan berbulan-bulan? Enggak tahu lah ya lah aku, enggak bisa bicara. Coba Kak Pail ngomong.
1: Ngomongnya mana nih?
0: Iya, mau ditembak langsung bingung. Terus ada dari Kak Lutfia Mustika lagi. Kak, katanya Bova makan kencur juga kah sebelum tampil? Iya, tadi udah dijawab ya Kak Mustika, dia juga makan kencur. Tapi kencurnya dicampur teh dulu ya?
3: Kalau kemarin kencur yang ditaruh di cup gitu, oh, di terus cup. Dikunyah aja.
1: Wah, tapi semudah itu makan kencur?
3: Udah digembleng pas di Jakarta. Paksa makan. Ternyata enak. Lama-lama enak.
0: Udah kayak permen ya?
3: Iya.
0: Terus ada lagi nih dari Naini HSN 2695. Salah deng. Lagi dari Kak Lutfia Mustika nih. Udah gak fokus ya teman produk semuanya. Keren banget sampai Istana Negara ini. Oh, buat Kak Bova. Oh iya, keren banget ya.
1: Kemarin
0: ikut apa? GM
3: Gita Bahana Nusantara.
0: Gita Bahana Nusantara. Ini ceritain sedikit dong pengalamannya ikut itu nih. Gimana prosesnya dari seleksi terus sampai ke tingkat nasional?
3: Kalau seleksi kemarin kebetulan seleksi Provinsi Papua pertama kali dilaksanakan di Biak. Dan juga banyak diikuti apa ya, anak-anak Pisparawi. Anak-anak Pisparawi jadi
1: ya. Aduh, ini saingannya banyak nih.
3: Setelah dari situ lolos seleksi, dibawa ke nasional, itu kita di karantina kurang lebih hampir 3 minggu. 17 hari.
1: Wow.
3: 17 hari kita di karantina dan kita makannya teratur. Tidak boleh makan berminyak, tidak boleh makan sambal, minum es. Jadi makannya rebus, bubur, nasi goreng tuh kayak gitu masih bisa. Snack juga dibatasi. Susu nggak boleh, makanan manis-manis nggak boleh. Snack gak boleh.
1: Wah, jadi dijaga sekali.
3: Iya, dijaga sekali. Terus makannya tuh 5 kali sehari, jadi berisi kita guys di sana.
1: Oke, berisi. Tapi saya belum lihat badannya berisi itu kayak gimana.
3: Dan di sana kita di karantina, kita hanya boleh pegang HP kurang dari 1 jam. Dan itu di jam makan siang, jam 12 sampai jam 1 siang sudah terpotong jam makan siang. Tidurnya paling lambat jam 10 malam, bangunnya jam 5 subuh. Jadi jam 4 itu peluit pertama sudah bunyi.
1: Wow.
3: 4.30 peluit kedua bunyi. Jam 5 peluit ketiga bunyi, kita sudah harus baris di lapangan. Dan jarak dari mes ke lapangan itu jalan kaki 5 menit. Setelah itu sudah kita latihan, snack, latihan, sarapan, latihan, snack siang, latihan, makan siang, latihan snack sore, latihan makan malam. Makan malam, apel malam lagi.
1: Apel malam lagi.
3: Wow. Apel malam, pengecekan segala macam, kamar harus rapi, tidak boleh berantakan, sampai jam 10 kita sudah harus tidur.
1: Wah,
0: jadi benar-benar terjadwal banget ya, terjadwal di sana. Jadi kita nggak bisa main-main nih.
3: Nggak boleh terlambat.
1: Nggak boleh terlambat. Wah, ini kayak sudah di barak militer ini kayaknya.
3: Iya, kita di ini sama tentara, angkatan darat, udara, laut.
1: Ada harus.
3: Iya.
0: Makanya langsung tertata rapi kayak gitu,
1: iya,
0: Kak.
1: Iya, betul.
0: Tapi kalau Bova sendiri mewakili Biak atau ini?
3: Papua.
0: Papua,
3: mewakili Papua.
0: Berapa orang yang berangkat dari ini Papua?
3: 4, 1 sopran, 1 alto, 1 tenor, 1 bass.
0: Oh, itu dari Biak?
3: Ya, puji Tuhan 3 dari Biak, 1 dari Jayapura. Oh. Tapi orang dari Jayapura ini orang Biak.
0: Oh. Jadi berarti empat-empatnya orang Biak.
3: Iya, empat-empatnya orang Biak.
0: Benar-benar orang Biak tuh kayaknya bakatnya untuk menyanyi tuh banyak banget
1: yang
0: berbakat
1: ya,
0: Kak Pael ya, di luaran sana. Jadi ini ada pertanyaan terakhir nih, kita lanjut aja ya, Kak Pael. Pas tampil suaranya pernah nge-crack enggak, Kak? Untuk kalian berempat masing-masing. Pernah enggak?
3: Itu pengalaman yang tidak bisa dihindari, teman-teman. Jadi wajar sekali kalau kita nge-crack, apalagi kalau kita nggak pemanasan, nggak persiapan. Kayak saya kemarin di audisi yang pertama, itu lagu baru yang baru saya dengar, belum terlalu dikuasai. Jadi pas nyanyi, habis ini liriknya apa ya? Habis ini liriknya apa ya? Jadi nggak maksimal gitu.
1: Betul.
3: Dan ada sedikit crack gitu.
1: Pastinya ya.
0: Pasti. Kalau Shalom sendiri pernah nggak ada nge-crack gitu?
3: Pernah sih.
0: Tetap pernah ya. Kita bernyanyi mah enggak sempurna semuanya ya. Pasti ada tetap ada kesalahan-kesalahan. Arum Alfa sendiri pernah?
2: Pernah.
0: Oh, pernah juga.
1: Iya. Eca juga pasti pernah kan?
2: Pasti pernah.
1: Oh, pasti pernah dong.
0: Dinar juga pernah kan?
1: Iya, Kak.
0: Iya.
1: Oh.
0: Kalau Dinar nge-crack terus kayaknya enggak pernah benar-benar. Kebalikannya kalau mereka sesekali, kalau Dinar nge-crack terus ya nih.
1: Nah, ini untuk Kak Salam dan juga Eca, don't give up. Karena
0: apa sudah bersabda?
1: Karena begini ya, juara favorit itu bukan hanya sekedar penghargaan loh.
0: Betul.
1: Itu berarti ada orang yang mendukung dan menghargai perjuangan kalian. Oke? Okay? Jadi sampai ketemu di Bintang Radio tahun depan. Oke?
0: Okay? Oke, okay, Kak Pael, dan kita sudah sampai di bagian akhir nih, teman Pro 2 dan Kak Pael nih ya. Tapi sebelum kita tutup, kita mau dong kasih satu kesempatan untuk teman-teman semua yang untuk menyampaikan pesan langsung kepada anak-anak muda Papua nih yang sedang mendengarkan di Pro 2 Bia kali ini ya. Untuk teman-teman yang anak-anak muda nih yang punya bakat tapi masih takut tampil atau takut gagal, apa sih satu kalimat yang ingin kalian sampaikan ya? Ini juga sebagai closing statement dari masing-masing narasumber KWL. Silakan.
1: Okay.
0: Mungkin bisa dimulai dari Eca dulu.
2: Untuk teman-teman semua yang punya bakat gitu, pokoknya jangan disimpan. Kalau bisa ya, kalau ada lomba yang berhubungan langsung sama kalian punya bakat, pokoknya harus wajib ikut sih. Maupun itu menyanyi, menari, atau apapun itu, pokoknya harus tetap ikut, harus konsisten dan jangan minder atau tidak percaya diri. Terus kembangkan, karena kita tidak tahu, semisalnya dapat juara.
1: Dapat juara, iya. Oke.
0: Next, untuk Marvel, mungkin closing statement-nya.
4: Okay, untuk teman-teman yang belum, untuk teman-teman yang masih merasa minder dalam mengikuti lomba, jangan takut, terus saja mencoba. Mungkin belum waktunya, belum kali ini.
1: Jadi betul.
4: Terus saja mencoba.
1: Teruslah mencoba. Dari Wova.
3: Dari saya, teman-teman semua tetap semangat, jangan pantang menyerah. Kalau kalian ingin apa ya, pengen bicara-bicara, ngobrol-ngobrol dengan saya, boleh. Saya di sini diberkati untuk memberkati kita semua.
1: Amin.
3: Kalian semua. Satu quotes favorit saya, doakan usahamu, usahakan doamu.
1: Siap. Keren sekali ya. Shalom.
5: Untuk anak-anak muda di luar yang memiliki bakat nyanyi, jangan takut untuk tampil, jangan tidak percaya diri dengan suara sendiri. Kalau mau mulai dari hal-hal kecil, bisa ikut Pespa Rawi.
3: Itu besar gak sih?
0: Nah, sebelum benar-benar ditutup, Kak Pael, kita kasih kesempatan untuk Bova dan Marvel minta dukungan sekalian nih, kan ada momen.
1: Oh iya, betul.
0: Nah, langsung aja kalian berdua minta dukungan ke teman-teman produser semuanya untuk mendukung kalian bisa maju ke tingkat selanjutnya.
1: Tingkat selanjutnya.
4: Okay. Buat teman-teman serta masyarakat Kota Biak dan masyarakat di luar sana yang menonton, mohon doa dan dukungannya untuk saya dan Bova dalam Bintang Radio tingkat Korwil 1 di Jayapura.
3: Vote kami sebanyak-banyak ya.
1: Iya.
0: Yeah. Vote terus ya, vote.
1: Jangan lupa vote banyak-banyak ya, teman Pro
0: 2. Benar. Nah, luar biasa banget nih Kak Pael, dari obrolan kita hari ini ya, kita belajar nih bahwa suara anak muda Papua itu bukan cuma tentang siapa yang paling bagus bernyanyi Kak Pael ya, tapi juga tentang keberanian untuk mencoba, proses untuk belajar, dan keberanian membawa nama daerah lebih jauh Kak Pael. Dan khusus untuk Bova dan Marvel, hari ini bukan akhir perjalanan ya untuk kalian berdua. Audisi tingkat Korwil 1 Papua sudah dimulai. Semoga percobaan

0: Bang Eca, gelar juara favorit juga bukan cuma soal penghargaan aja nih, tapi ini tuh juga menjadi bukti bahwa ada pendengar yang memberikan dukungan dan menghargai karya kalian berdua. Jadi jangan patah semangat, tetap harus ikut terus nih ya, untuk kalian berdua next harus ikut nih. Dan sebelum menutup, kayaknya Kak Pael udah gak siap untuk memberikan kata-kata hari ini nih. Silakan Kak Pael.
1: Dan untuk teman-teman produser semuanya dimanapun kamu berada, pokoknya terkadang orang itu hanya ingin melihat hasilnya, bukan prosesnya. Oke, maka dari itu jangan sampai hanya karena kata orang membuat kamu kehilangan impianmu. Ingat, hidup ini hanya tentang sebuah pikiran. Pikiran yang negatif tidak akan membawamu ke kehidupan yang positif. Saya Rafael pamit.
0: Saya Dinar pamit.
1: Sampai ketemu di next
0: tamu kita
1: selanjutnya.
0: Dadah.
2: Telah kita ikuti siaran berjaringan Prodo FM, tamu kita dari Korwil 1.

Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama krumkake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crêpe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dijapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?

0: negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Sore ceria di Pro 2 FM.

0: Sore Ceria.
1: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.

salua yang sempurna. Dunia sambah yang didirikan. Darilah junjungan kami Nabi Muhammad itu jalan dan keutamaan, dan kemuliaan dan derajat yang tertinggi. Dan angkatlah ia pada tempat pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah engkau.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: sekali pulang sekolah. Beda halnya denganku.
1: Kamu yang gak becus mengurus rumah tangga.
0: Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah.
2: Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.

0: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

Selamat malam teman Pro2, saatnya kita ikuti info Pro2 bersama saya Donata Mahusein. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Papua Selatan Willem Da Costa Esos MSC menjelaskan pentingnya penerapan sistem merit dalam pengelolaan aparatur sipil negara di Provinsi Papua Selatan. Hal tersebut disampaikan dalam program SAPAPSEL RRI Merauke pada Senin 28 September 2026 kemarin. Menurutnya, sebagai daerah otonomi baru, Papua Selatan membutuhkan birokrasi yang tidak hanya cepat terbentuk tetapi juga didukung penempatan aparatur sesuai kompetensi. Willem menjelaskan sistem merit menjadi salah satu dasar dalam pengambilan keputusan manajemen ASN. Sistem tersebut memperhatikan sejumlah aspek dalam pengelolaan aparatur. Ia menilai kebutuhan terhadap aparatur yang memiliki kemampuan sesuai bidang tugas menjadi penting dalam mempersiapkan pelayanan kepada masyarakat. Penempatan pegawai, kata dia, perlu mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki masing-masing aparatur. Willem kemudian mengembarkan kondisi tersebut melalui ilustrasi sebuah restoran yang memiliki banyak pekerja dengan kemampuan berbeda. Menurutnya, tanpa pengetahuan kemampuan setiap orang, pembagian tugas dapat menjadi sulit. Selain itu, disebutkan penguatan data mengenai potensi dan kemampuan aparatur menjadi bagian penting dalam penerapan manajemen talenta. Menurutnya, data aparatur sebenarnya telah tersedia namun masih perlu dikelola dan disajikan dengan lebih baik. Pemetaan tersebut diperlukan agar potensi masing-masing pegawai dapat diketahui secara lebih jelas, ditambahkan melalui manajemen tertentu, potensi dan kinerja masing-masing aparatur dapat diukur. Hasil pemetaan tersebut nantinya dapat menjadi bagian dari proses pengelolaan dan penempatan ASN sesuai kebutuhan organisasi. Penerapan sistem merit dan manajemen talenta tersebut menjadi bagian dari upaya membangun birokrasi Papua Selatan yang memiliki aparatur sesuai kualitas dan potensi. Pengelolaan data potensi serta kinerja ASN menjadi salah satu hal yang ditekankan dalam proses tersebut. Kita ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Polsek Okaba bersama aparat terkait melaksanakan razia minuman keras lokal jenis Sagero di Kampung Alatep, Distrik Okaba, Kabupaten Merauke. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Kapolsek Okaba Ibda Sewang memberikan arahan kepada personil Polsek Okaba, anggota Koramil Okaba, polisi adat serta Linmas Kampung Al-Alatep terkait pelaksanaan razia. Arahan tersebut diberikan sebelum tim gabungan turun ke lokasi. Selanjutnya, Kapolsek Okaba bersama tim gabungannya menyisir sejumlah perkebunan kelapa di wilayah Kampung Lama dan Kampung Darat Jalur 1. Dalam kegiatan tersebut, petugas menemukan beberapa pohon kelapa yang telah diiris dan digunakan sebagai bahan pembuatan miras lokal jenis Sagero. Dari hasil kegiatan, petugas menemukan 17 mayang pohon kelapa yang digunakan untuk proses penyadapan sejumlah wadah penampung Sagero serta sekitar 10 liter Sagero. Barang temuan tersebut kemudian langsung dimusnahkan di lokasi. Pemusnahan dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap peredaran dan konsumsi minuman keras beralkohol lokal yang dapat mengganggu situasi Kamtibmas. Kegiatan tersebut melibatkan Polsek Okaba Ibda Sewang Aibtu J. Pakahon selaku Kanit Binmas serta
Kara tim dari Koramil Okaba, aparat Kampung Alate, polisi adat Kampung Alate, personil Polsek Okaba serta Linmas Kampung Alate. Kita ke informasi terakhir teman Pradua. Kepala Kampung Soa Oktavianus Wikom mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan budidaya serai di tingkat masyarakat. Hal tersebut disampaikan Oktavianus dalam acara Ngobras RRI Merauke pada Minggu 27 September 2026 kemarin. Menurutnya, budidaya serai memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus mendukung kemandirian ekonomi kampung. Saat ini kapasitas pengelolaan serai yang tersedia masih sekitar 100 kg. Kondisi tersebut dinilai masih perlu ditingkatkan agar hasil produksi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus membuka peluang pemasaran yang lebih luas. Oktavianus juga mengajak para petani di kampung untuk lebih bersemangat mengembangkan tanaman serai. Ia menjelaskan tanaman serai yang telah ditanam dapat terus dipanen dalam beberapa tahun tanpa harus melakukan penanaman baru dalam waktu yang dekat. Menurutnya, masa panen serai dapat berlangsung sekitar 2,5 hingga 3 bulan tergantung kondisi tanaman dan dalam proses pengelolaannya. Potensi tersebut dinilai dapat menjadi sumber pendapatan berkelanjutan bagi masyarakat. Dikatakan hasil dari pengelolaan serai dalam 1 hektar lahan berpotensi memberikan dampak bagi masyarakat. Oktavianus mengajak masyarakat dan petani untuk saling melengkapi dalam pengembangan budidaya serai. Ia berharap produksi yang meningkat dapat membuka peluang pemasaran yang lebih luas, termasuk hingga tingkat nasional dan internasional. Pengembangan budidaya serai membutuhkan semangat masyarakat serta dukungan dari berbagai pihak. Kolaborasi antara petani dan pemerintah diharapkan dapat memperkuat produksi sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat kampung. Saya Donata Mahuse, demikian Info Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: yang terhormat, saat lepas landas sudah dekat. Silakan mengenakan sabuk pengaman Anda.
1: Sabu nama Maruna. Saya terasangka akan hidup jauh dari sabu tanah kelahiran. Ini sabu perjalanan menuju tanah Jawa. Karena sabu suami orang Jawa. Dan saya pindah ini untuk ikut dengan dia. Khawatir, bingung, takut. Saya merasa jadi satu sudah. Tapi saya bahagia. Karena sabu suami sangat cinta saya. Dan saya mau sabu mama mantu bisa terima saya.
2: Dek, kamu kenapa toh? Ada yang kamu khawatirkan?
1: Tidak, Mas. Saya cuma takut. Nanti kok Bu Mama bisa terima saya, Kak? Tidak.
2: Loh, kenapa Ibu gak nerima kamu? Kan kita sudah menikah dan Ibu sudah merestui. Gak usah mikir macem-macem. Gak usah khawatir, ya?
1: Ya.
2: Udah, bismillah. Semoga penumpangan kita selamat sampai tujuan.
3: Take off station.

0: maksud aku tong pulang kah?
1: Belum. Saya mau kasih ibu kejutan. Alhamdulillah sudah sampai. Depan belok kiri ya, Mas. Rumah cat biru muda, kiri jalan.

0: Sopo kuwi? Kok ada mobil berhenti?
1: Assalamualaikum.
0: Loh, Ridwan.
1: Bu, sehat kan?
0: Yalah, pulang kok ya ndak ngabari dulu lho.
1: Kan biar jadi kejutan toh, Bu.
0: Alah, kan kalau ngabari dulu Ibu bisa siapkan masakan kesukaanmu. Wan, ini?
1: Iya, Bu. Ini Maruna, istri Ridwan.
0: Walah, akhirnya bisa ketemu Yondo.
2: Mamae, Mama sehat kah?
0: Sehat. Ibu sehat. Wis, aja panggil Mama. Panggil Ibu saja.
2: Biar sudah.
0: Ya wis, ayo masuk. Pasti kalian capek toh.
3: Weh, Mas Ridwan, pulang toh. Bu Murni bakal gak kesepian lagi ki.
0: Iya Bu Wiwi, kejutan ini.
3: Mas Ridwan.
1: Iya Bu.
3: Istrinya ya?
1: Iya, ini istri saya.
3: Walah, hirong teman.
0: Ngomong apa Bu?
3: Mboten Bu, gak apa-apa.
0: Ya wes ayo masuk Nduk.
2: Iya Mama.

0: Luna.
1: Dek.
2: Yo.
3: Aku mau keluar dulu. Enggak apa-apa toh?
2: Iyo. Istrimu ndak kamu ajak, Le.
3: Sebentar saja kok, Bu.
2: Kopi mana, Mas?
4: Kopi. Kamu pengen kopi, Nduk? Itu ada di dapur. Kamu bikin sendiri, ya.
3: Bu, maksudnya Maruna itu kamu mau kemana?
4: Walah. Kudu belajar bahasa Papua, Nduk.
2: Iya, Mama. Nanti saya kasih ajar Mama bahasa Papua, ya.
3: Alhamdulillah, seneng aku lihat Ibu sama Maruna bisa akrab gini. Aku cuma keluar ke rumah Rudi, teman SMA kok, Bu. Lama enggak ketemu.
4: Ya sudah kalau begitu. Aku ya mau ajak Maruna ke pasar. Biar ngerti juga daerah sini. Melu aku ke pasar ya, Dok.
2: Melu?
3: Dek, melu itu ikut.
2: Oh.
3: Kamu ikut. Mau diajak Ibu ke pasar.
2: Iya, Mama, iya. Nggih, nggih, Mama.
4: Wis pinter bahasa Jawa menantuku. Saya aku tak ambil tas belanjaan.
3: Ya sudah, saya pergi dulu ya, Dek. Kamu temenin Ibu ke pasar.
2: Iya, Mas.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Ayo, Dok. Kita berangkat. Nanti keburu siang. Tutup itu pintu, Neng.
5: Bu Murni, akrab temen sama mantu, Neng. Nggak takut, toh?
4: Takut iya, toh maksudmu. Ngomong kok sembarangan.
2: Memang saya kenapa, kah? Jangan takut sama saya, eh. Saya diterajahat.
5: Halah, Mbak Ojo nesu tak, Bu. Ngono wae nesu.
4: Ngono wae, ngono wae. Bulu itu kalau ngomong kok dijaga. Asal jeplak.
5: Wah, Bu Murni itu kalau ngomong kok jangan kasar. Asal jeplak, dikirane aku ki apa?
4: Lho kok malah aku sing disalahke toh? Ora jelas.
6: Ngopo toh, Bu? Esuk-esuk kok sudah ribut.
5: Itu lho, Pak. Bu Murni kuwi lho. Ngarani aku, katane asal jeplak. Dikira aku ki apa?
4: Pak Arjo, istrimu itu mbok dikandani. Dinasehati. Tetangga kok sukanya bikin ribut. Heran aku.
6: Ngapunten nggih, Bu. Maafkan, maafkan kelakuan istri loh, saya.
5: Lah kok malah njaluk maaf ki piye, Pak? Maksudmu piye?
6: Ayo masuk toh, Bu.
5: Mah, aku ora terima.
6: Masuk, Bu, nih. Pagi-pagi kok mesti ribut sama tetangga. Enggak bagus.
4: Betul, Pak. Bawa masuk. Kunci sekalian jangan boleh keluar. Kalau perlu dibodol.
5: Wah, lah bikin emosi tenan iki.
6: Wes, ayo masuk, masuk.
2: Ah. Be, pagi-pagi sudah tari Mbak Veto.
4: Wes, Dok. Ayo berangkat. Sing sabar yo, jangan dimasukin hati.
6: Bu, turun. Kamu itu kenapa kok penean pohon jambu? Nanti jatuh loh.
5: Bentar toh, Pak. Menang, oh. Diam.
6: Yalah, wis tuwa kok masih suka naik pohon.
4: Itu nanti kangkungnya ditumis saja ya, Nduk. Sama ikan asin digoreng kering.
2: Iya, Bu.
4: Itu masakan kesukaan suamimu loh.
2: Iya, Mama. Tumis kangkung, ikan asin, sambal terasi. Itu Mas Ridwan pemakanan favorit sudah.
3: Ah, kompak ini mertua sama menantu. Kolaborasi masak.
6: Nemu duno nanti jatuh.
5: Kosek toh, Pak. Sebentar. Kak nonton apa-apa aku. Kok Ridwan iso seneng gue loh.
4: Suara apa itu?
5: Halo,
6: Rafa. Punggungku juga sakit, Bu.
3: Pak Arjo, Bu Wiwi, ini kenapa kok bisa jatuh gini?
2: Mama buka kaki cedera itu. Coba Mama saya lihat dulu.
6: Aduh, makanya toh pun dikasih tahu. Coba penean kok ngeyel kamu.
2: Mama, Mama tahan dulu Mama ya. Coba saya periksa Mama.
5: Jangan, nanti malah tambah sakit.
2: Mama tenang. Saya ini lulusan fisioterapi Mama. Mas Ridwan,
3: iya, iya.
2: Tolong ambilkan kotak P3 kakak.
3: Iya, Dek.
4: Walah, Bu Wiwi. Kok bisa begini tuh gimana toh?
3: Ini obatnya, Dek.
2: Iya, iya, iya, iya. Ya. Mama, rasa sakit ya? Tahan sebentar, Mama ya. Ini kaki tergilir, Mama. Sudah. Mama, diam dulu, Mama. Mama, diam dulu, Mama. Sudah. Untung Mama bu kaki terasa serius sakitnya, Mama. Nanti saya kasih obat, Mama ya.
5: Kok kamu masih baik toh sama saya? Udah, saya itu sudah jahat.
6: Makanya toh, Bu, jadi orang itu rasa rasis. Kan Bu Murni itu tetangga kita. Harusnya kita itu baik dan ramah sama tetangga.
5: Iya, Pak.
4: Wes gak apa-apa Pak Arjo, Bubi itu kan memang gitu. Gak pernah saya masukin hati kok, malah buat hiburan.
5: Aku bukan udah gelak loh.
6: Lo wes mulai.
5: Ora Pak, Bu Murni, maafin saya yo, sama siapa ini mantumu? Istri Mas Ridwan, namanya siapa?
6: Lo kenalan aja belum kok wes usil.
5: Apa toh Pak? Bu meneng no lo, diem. Siapa dek namamu?
2: Sapu nama Maruna Mama.
5: Sapu?
3: Maksudnya itu Bu Wiwi, saya punya nama Maruna.
5: Alah, dek Maruna. Maafin saya ya, sudah usil sama dek Maruna.
2: Tidak masalah Mama, itu karena Mama belum kenal saya toh.
5: Baik banget hatimu dek. Memang pantas kamu itu jadi istri Ridwan.
2: Terima kasih Mama. Mama, mari saya bantu berdiri Mama.
5: Apa tuh Pak?
6: Kakiku kamu injek.
2: Sebahagia sapu Mama mantu akhirnya bisa terima saya dengan baik. Mama mantu juga sayang sama saya Walau awal hari saya tinggal di sini, sapu tetangga kurang suka. Tapi saya tak masalah, karena saya paham dong belum kenal saya. Justru sekarang saya bisa kasih ingat orang kalau Indonesia itu kaya. Kita beda kulit, beda bahasa, tapi kita orang tetap satu, Indonesia. Hati yang baik jangan dilihat dari kulit atau bahasa toh. Saya bersyukur sapu keluarga Bhinneka Tunggal Ika.
0: Drama Radio Sapu Nama Maruna, episode Rasah Rasis, produksi Radio Republik Indonesia.

0: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

0: musim haji telah tiba. Semua mata umat muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain...
1: Terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Selamat malam teman Prado, jumpa lagi dengan saya sendiri Donata Mahose ya, tentunya di malam hari ini edisi hari Selasa ya, 29 September ya 2026 tentunya, yang bakal temanin kalian semua teman Prado hingga pukul 12 nanti ya. Selepas dari pukul 7 ada beberapa hiburan lagu-lagu ya sudah Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu di malam hari ini teman Prado. Dan tentunya di pukul 8 atau di pukul 20 ya, selama 1 jam ke depan juga ya, akan ada beberapa informasi ya seputaran budaya tentunya yang bakal Dona hadirkan untuk kamu nantinya teman Pradua. Tapi sebelum ke informasinya, jangan bosan-bosan ya, diriku selalu menyapa kalian ya, terutama buat kamu yang lagi bersantai bersama keluarga di rumah. Selamat bersantai saja buat kamu teman Pradua.

Oke, teman Pradua, kita langsung saja ya ke informasi. Tapi sebelum ke informasinya, ini terutama buat kamu yang mau request lagu juga boleh ya, kirim-kirim salam juga boleh ya, terutama buat orang-orang tersayang kamu ya. Kak Dona tunggu ya chat dari kamu. Oke, iya, kita langsung saja teman Pradua ke informasi yang pertama ya. Ini seputaran budaya ya yang bakal Dona hadirkan untuk kamu. Kita langsung saja ke informasinya teman Pradua, di mana tidak banyak yang diketahui ya teman Pradua, ini ragam alat musik tradisional Sulawesi Barat ya teman Pradua.

Sulawesi Barat ya memiliki beragam alat musik tradisional ya yang berkembang dari kehidupan masyarakat setempat teman produk. Sejumlah alat musik bahkan dibuat ya dari bahan sederhana ya seperti bambu, kelapa dan daun teman produk. Salah satu maksud kami salah satunya adalah calong ya yang dikenal dalam masyarakat Mandar. Alat musik tersebut ya terbuat dari buah kelapa dan bilahan bambu teman produa. Melansir dari Pariwisata Indonesia, calong awalnya menjadi hiburan para petani Mandar ya ketika menunggu hasil panen di sawah teman produa. Kini calong dapat dimainkan secara berkelompok dalam berbagai pertunjukan musik teman produa. Mulai Sulawesi Barat juga memiliki pompang yang berasal dari masyarakat Mamasa. Alat musik tersebut dibuat dari beberapa potong bambu dengan ukuran yang berbeda dan dimainkan dengan cara ditiup teman produa. Perbedaan ukuran bambu pada pompang menghasilkan nada yang berbeda ya. Pada awalnya alat musik ini dimainkan para pengembala kerbau ya sebagai sarana hiburan ya. Selain itu terdapat kacapi Mandar ya yang memiliki bentuk menyerupai perahu ya. Alat musik tersebut ya dimainkan dengan cara dipetik dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat Mandar juga ya teman produa. Kecapi Mandar ya digunakan untuk mengisi waktu senggang serta mengiring berbagai acara adat ya. Alat musik ini juga menjadi bagian dari pertunjukan masyarakat setempat ya. Ada pula pakek ya atau keke ya yang merupakan alat musik tiup tradisional masyarakat Mandar teman produa. Alat tersebut dibuat dari bambu berukuran kecil ya dengan bagian ujungnya dililit daun-daun kelapa ya teman produa. Pada masa itu keke dimainkan para petani ketika berada di sawah atau ladang ya. Kini keke juga digunakan dalam pertunjukan seni bersama alat musik tradisional lainnya teman produa.

Kemudian yang berikutnya ada alat musik lainnya adalah gongga lima yang juga terbuat dari bambu. Nama gongga lima berasal dari bahasa Mandar, yakni gongga ya berarti alat dan lima berarti tangan teman-teman dua. Cara memainkan gongga lima menggunakan tangan sesuai dengan makna namanya. Dahulu alat musik tersebut dimainkan sebagai hiburan ya hingga perlombaan masyarakat Mampradua. Keberadaan alat musik tersebut ya menunjukkan kekayaan tradisi musik Sulawesi Barat ya, bahkan bahan-bahan sederhana dapat diolah menjadi instrumen dengan karakter bunyi yang beragam juga teman peradua. Sejumlah alat musik juga memiliki hubungan erat dengan aktivitas sehari-hari masyarakat ya. Calong dan keke misalnya pernah menjadi hiburan masyarakat ketika menjalankan kegiatan pertanian teman-teman. Seiring perkembangan zaman ya, alat musik tradisional Sulawesi Barat terus diperkenalkan melalui berbagai pertunjukan ya. Upaya tersebut ya penting untuk menjaga keberadaan musik tradisional sekaligus memperkenalkan ya kepada generasi muda teman-teman.

0: Oke, teman Pradon, itulah informasi yang pertama ya, di mana tidak banyak kita kenal ya. Ternyata ada ragam alat musik tradisional yang berasal dari Sulawesi Selatan ya, teman. Kok Sulawesi Selatan? Sulawesi Barat, teman Pradon. Dan ini menjadi tradisi juga ya hingga saat ini, teman Pradu, apalagi ya terutama buat kita para generasi muda ya, wajib untuk kita lestarikan budaya-budaya kita setempat ya, teman Pradu, dengan tujuan agar tidak punah ya, teman Pradu. Oke, teman Pradu, itulah informasi yang pertama. Dan tentunya buat yang kamu sudah request lagu hari ini, ada siapa tadi? Kak Dona lupa namanya nih, ada Gerald ya, yang mau, yang sudah request lagu ya, yaitu ada Cinta Terakhir ya, dari kok Cinta Terakhir? Pastinya dong ya, dari Setia Bonar ya. Dan kita dengarkan dulu ya lagunya, tetap buat si Geraldnya ya. Semoga kamu terhibur ya. Tetap stay teman Pradua di Jaga Malam.
1: Kamu?
2: Apa?
1: Kamu serius sama aku? Aku tahu, aku bukan yang pertama.
2: Aku gak nyari yang pertama, tapi aku nyari yang terakhir.
1: Iya, tapi aku masih takut kalau kamu cuma singgah.
2: Cuma singgah? Aku gak singgah. Aku serius. Dan aku akan buktiin kamu satu-satunya yang terakhir.
1: Oke.

Oke, Taman Prado, kita masih di Jangan Malam ya, tentunya dengan info-info seputaran budaya ya yang bakal Dona hadirkan untukmu dan yang sudah diriku hadirkan. Kita lanjut ya. Oke, informasi yang berikutnya Taman Prado ya. Di mana ada bogolan ya, kain lumpur yang jadi identitas budaya Malini Taman Prado.

Mali memperingati Hari Kemerdekaan setiap tanggal 22 September ya. Selain sejarahnya, negara di Afrika Barat ini juga memiliki warisan budaya berupa kain tradisional yang dibuat menggunakan lumpur sama peradua. Kain tersebut dikenal sebagai Bogolan atau Bogolan Fini ya, yang jelas ya menjelaskan juga bahwa istilah Bogolafini ya berasal dari bahasa Bambara, yaitu Bogo berarti lumpur ya, atau tan atau mamprodualan berarti dengan dan fini berarti kain tamam pradua. Karena itu Bogolan Fini secara sederhana dapat diartikan sebagai kain yang dibuat menggunakan lumpur ya. Kain ini merupakan bagian dari tradisi masyarakat Bamana di Mali ya. Proses pembuatannya cukup panjang dan membutuhkan keterampilan khusus tamam pradua. Kain katun tersebut dahulu ya diberi pewarna dari rebusan daun ya, hingga berubah menjadi warna kuning kecoklatan teman perdua. Setelah itu lumpur digunakan untuk membuat motif pada permukaan kain ya. Lumpur tersebut dapat difermentasi dalam wadah tanpa difermentasi ya dalam tanah liat ya, sehingga bisa berubah menjadi warna gelap yang khas sama peradua. Proses pewarnaan tidak hanya dilakukan sekali ya. Untuk mendapatkan warna yang lebih gelap ya, pengrajin dapat mengelola lumpur beberapa kali dan kembali merendam kain dalam larutan daun teman produa. Pembuatan bogolan juga secara tradisional melibatkan pembagian pekerjaan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki menenun kain ya, sedangkan perempuan banyak terlibat dalam proses pewarnaan ya, pembuatan motif dan penyelesaian kain. Motif pada bogolan bukan sekedar hiasan ya teman peradua. Pola pada kain dapat menyampaikan pesan, peribahasa, lagu atau peristiwa sejarah teman peradua. Pengetahuan mengenai motif tersebut juga diwariskan kepada generasi berikutnya teman peradua. Perempuan muda dalam masyarakat Bamana mempelajari makna visual tersebut ya melalui proses belajar ya yang berlangsung dalam waktu lama teman peradua. Pada masa lalu ya, bogolan juga digunakan dalam berbagai tahap penting kehidupan ya. Kain tersebut ya digunakan perempuan dalam masa peralihan tertentu ya, termasuk sebelum pernikahan atau setelah melahirkan teman peradua. Bogolan juga memiliki hubungan dengan kehidupan pemburu ya. Kain tersebut digunakan oleh pemburu di hutan ya, sementara motifnya dapat mengandung makna sosial, sejarah, dan moral ya. Seiring waktu penggunaan bogolan tidak lagi terbatas pada kebutuhan tradisional ya. Sejak tahun 1970 ya, bogolan berkembang dalam budaya populer Mali dan dunia fashion internasional ya teman peradua. Beberapa daerah di Mali juga dikenal sebagai pusat pembuatan bogolan ya. Iya. Sebagai salah satu wilayah yang terkenal dengan kain bogolan berkualitas dan motif yang rumit juga nih teman-teman.

kidney. Iya, kini pogalan menjadi salah satu bentuk kerajinan yang memperlihatkan hubungan masyarakat Mali dengan alam dan tradisinya ya. Kain yang dibuat dari tanah, tumbuhan, air, dan tenaga manusia tersebut terus berkembang tanpa kehilangan identitas budayanya ya, Tapanpura 2.

Oke, Taman Prado, itulah informasi ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya. Mana-mana kamu di malam hari ini ya, di mana ada masyarakat Mali ya memperingati setiap tanggal 22 memperingati hari ulang tahunnya ya, setiap tanggal 22 September ya. Dan salah satu kain yang tradisional ya yang mereka buat yaitu ada bogolan ya, menggunakan bahan-bahan ya, menggunakan lumpur ya, kemudian merupakan simbol dari identitas budaya Afrika Barat juga ya, Taman Prado. Oke, Taman Prado, jangan kemana-mana karena kita masih dijaga malam ya dengan info-info seputaran budaya yang bakal Dona hadirkan untukmu nanti. Tetap stay ya di Jaga Malam.

Oke, teman Pradua, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 8 lewat 54 menit waktu Indonesia Timur ya. Itu tandanya Donald sudah akhiri ya untuk informasi seputaran budaya ya. Dengan harapan ya, semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya. Dan jangan kemana-mana ya, karena nantinya di pukul 21 akan ada musik live chat langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Dan tentunya kita akan jumpa lagi nantinya di pukul 22 teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay ya di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-7.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini, di hari Selasa ini 29 September 2026 bakal ditemani sama Edi Tama ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata keren-keren teman berdua. Dan di malam hari ini, ada seorang wanita cantik yang akan gue ajak ngobrol. Kita bakal ngobrol bareng teman berdua karena dia baru aja menjadi runner up di sebuah ajang pencarian bakat dan juga baru aja ngerilis single terbaru di Dharma Pro 2. Kira-kira apa ya? Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan di malam hari ini, karena kita bakal seru-seruan bareng sama Fedra teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin bertanya, pingin seru-seruan, pingin say hi, pingin absen, boleh banget teman Pro 2, langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Alright, gue bakal balik lagi nanti bareng sama Fedra teman Pro 2. Jadi buat kamu, pastiin cari tempat ternyaman kamu, karena 1 jam ke depan gue bakal ngajak lo buat seru-seruan bareng sama Fedra di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat masih bareng sama gue di taman nemenin lo di malam hari ini, dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemanin oleh sang juara kedua dari The Icon, ada Fedra.
1: Halo,
0: hai, apa kabar?
1: Baik.
0: Wow, gue suka vibes lo.
1: Kenapa tuh?
0: Enggak tau kenapa, kayak positif aja.
1: Makasih loh.
0: Tapi emang lu orang yang cheerful gitu kah, atau sebenarnya kayak ya udah be aja gitu?
1: Sebenarnya depends ya. Kalau misalnya ketemu sama orang yang kayak aku rasa bisa kayak match energinya, bisa yang kayak nge-hype up juga, pasti aku bakal yang kayak cheerful gitu. Tapi kalau misalnya ketemu orang yang kayak diem juga, aku yang kayak bakal kayak bingung gitu kan menunjukkan sisi yang cheerfulnya.
0: Okay. Tapi lu seorang introvert apa extrovert sih sebenarnya?
1: Ya mungkin lebih ke extrovert kali
0: okay,
1: ya.
0: Okay. Berarti lu maksudnya sering lah ya ngobrol sama orang-orang.
1: Iya. Yeah,
0: gitu kan. Lebih aktif mungkin ya. Alright, ini ada Fedra, dia adalah runner up berarti ya.
1: Yes.
0: Runner up dari The Icon.
1: Iya, benar.
0: Ini yang baru selesai di Agustus kemarin ya.
1: Yes.
0: Wow, gimana rasanya menjadi seorang runner up nih?
1: Ya.
0: Agak menyesal nggak sebenarnya?
1: enggak dong.
0: Karena gini, gue kayak pernah dengar atau pernah baca sebuah buku gitu ya. Pokoknya kalau yang juara dua itu biasanya yang lebih sedih dari ketiga juara nih biasanya.
1: Iya, karena katanya kalau misalnya juara tiga itu kan dia udah ngalahin juara empatnya kan. Kalau juara satu tuh kayak kalau juara dua tuh yang kayak kalah ngalahin juara satunya gitu kan.
0: Iya bener, kayak aduh dikit lagi nih.
1: Kayak dikit
0: gitu
1: lagi
0: kan.
1: Nih.
0: Bener, tapi gimana perasaannya setelah bisa keluar menjadi juara kedua di The Icon ya?
1: Iya, pastinya happy banget ya. Karena gak menyangka dari awal kayak ngikut The Icon juga ya. Kita sebenarnya go with the flow aja.
0: Bener-bener.
1: Gak pernah berharap yang sampai bisa maju sampai grand final. Jadi kayak it is a blessing for me juga udah masuk sampai grand final tuh ya, kayak ya udah apapun hasilnya ya udah juara gitu.
0: Oh iya, bahkan di grand final kayak udah ya udahlah serahin aja hasilnya sama.
1: Iya. Tapi ya itu. Menurut aku sih sedih pasti ada, karena kan semua orang pasti yang kayak berharap aku mau jadi juara satu gitu kan, mau jadi yang pertama. Cuman ya kayak balik lagi kalau melihat dari segi perjuangan apa yang udah dilalui, menurut aku masuk grand final tuh udah merupakan sesuatu yang kayak enggak aku sangka.
0: Benar. Karena kan juga pasti udah istilahnya ngalahin dari beribu peserta mungkin ya sebelumnya.
1: Iya, benar.
0: Benar. Tapi apa maksudnya setelah ikut The Icon, kira-kira apa nih perspektif lu tentang dunia musik yang berubah gitu apa?
1: Iya, perspektif yang berubah itu it's not as easy as I imagine it gitu loh. Kayak ternyata banyak sekali yang apa ya, orang-orang yang kita gak sangka kita pernah ketemu. Terus kayak gak menyangka juga kayak ternyata respon dari orang itu apa ya, nggak akan selalu support sama kita
0: ya,
1: gitu. Akan selalu ada pro dan kontra. Jadi kayak aku lebih ke sekarang lebih kayak diajarkan untuk harus siap menghadapi kerasnya dunia entertainment industry music gitu.
0: Iya, kalau kata orang kerasnya industri lah ya.
1: Yes.
0: Benar-benar. Tapi lu masih maksudnya kayak ya, balik lagi tadi yang seperti yang lu bilang gitu kan, ada pro dan kontra gitu. Yeah. Ada yang support lu, ada mungkin ya sejahat-jahatnya ngehina lu atau maki-maki lu gitu. Tapi lu ngelihat hal itu gimana? Apa lu ngedrop kah? Sempat ngedrop kah atau gimana tuh?
1: Sempat ngedrop sih pasti iya ya, karena siapa yang gak kaget gitu kan. Kita cuma nyanyi nih menampilkan terbaik, tiba-tiba yang kayak kurang ajar lo, jahat lo, gini segala macam dikata-katain kayak gitu kan. Jadi kayak pasti awalnya ada rasa sedih, tapi kayak lama-lama ya udah I cope with it. Terus ya udah jadinya kayak udah terbiasa gitu kan, kayak ya udahlah.
0: Benar, namanya juga maksudnya kita di dunia entertainment gitu kan.
1: Iya.
0: Maksudnya kita gak bisa memuaskan hati semua orang gitu kan. Pasti ada juga orang-orang yang mungkin gak suka sama kita.
1: Benar,
0: gitu
1: iya
0: kan. But anyway, ngomongin soal dunia musik gitu kan, lu udah bermusik dari kapan sih sebenarnya?
1: Kalau misalnya bermusik, kalau hobi sih sebenarnya udah dari dulu aku suka nyanyi, dari aku kecil, dari 3 tahun.
0: Oke.
1: Iya, tapi aku kayak baru les-les nyanyi itu waktu aku SD kayaknya, kelas 2. Cuman yang aku benar-benar serius mau belajar nyanyi itu waktu aku dari kelas 4 SD. Di situ kayak aku sering bikin cover-cover di Instagram, di YouTube. Aku bahkan ada kayak nulis-nulis lagu gitu.
0: Oh, serius dari dulu udah nulis lagu.
1: Cuman cuman kayak direkam-rekam gitu aja, bukan yang dirilis secara official gitu.
0: Tapi lu posting ke sosmed?
1: Iya, aku posting. Tapi sekarang udah aku hapus. Kayak memalukan deh kayaknya. Kayaknya memalukan deh.
0: Bener, jejak digital ya sekarang ya. Oh gitu. Berarti udah apa maksudnya, tadi kan yang mulai fokus di kelas 4 SD gitu. Apa yang akhirnya gue pengen fokus sama musik gitu?
1: Karena kayak aku aku merasa dari musik ini kayak aku ketemu my happiness gitu loh. Jadinya kayak menurut aku dalam kehidupan kita tuh pasti selalu melekat dengan musik. Apapun yang terjadi tuh pasti selalu ada musik gitu kan. Jadi menurut aku itu penting banget, dan menurut aku peluangnya juga besar dari musik, dari bernyanyi gitu. Kapan lagi kita melakukan hobi kita tapi kita juga bisa mendapatkan sesuatu yang menguntungkan untuk kita.
0: Itu dia.
1: Jadi kayak karena awalnya tuh sebenarnya karena aku sering ikut-ikut lomba. Iya, karena aku sering ikut lomba di daerah aku, terus ternyata menang terus tuh, dari situ kayak dapat tawaran, kamu nyanyi di sini enggak? Di sini. Dipanggil untuk nyanyi di event-event, job-job gitu. Nah, akhirnya kayak aku mulai serius nih, kayaknya aku beneran pengen serius di nyanyi gitu.
0: Berarti dari dulu sempat ikut lomba-lomba, akhirnya dapat kerjaan pertama kali lah ya istilahnya, yang menghasilkan dari hobi yang dilakuin gitu kan. Gue mau nanya sih sebenarnya, penasaran boleh jawab, boleh enggak sih sebenarnya. Lo inget gak pertama kali dibayar buat nyanyi itu berapa?
1: Ingat. 100.000 pernah.
0: Itu kelas berapa berarti? Umur berapa?
1: Itu waktu aku SMP, kelas 7.
0: Itu acara pensi kah atau?
1: Aku lupa itu acara apa, pokoknya itu lagi ada acara. Aku lupa acara apa, kayak gathering gitu, ngumpul-ngumpul terus dipanggil nyanyi, ya udah dapat 100.000.
0: Oh wow.
1: Tapi ada makan, ada rendang. Ada makanan. Bener. Jadi kayak yaudah, that was okay.
0: Tapi kan umur segitu dapat 100.000 dari hobi itu seneng banget rasanya.
1: Kayak yaudah
0: kan?
1: Udah happy gitu kan. Iya, karena hobi juga.
0: Bener. Tapi akhirnya long story short, lu mutusin buat ikut The Icon.
1: Iya.
0: Apa yang memantik lu buat ikut The Icon sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh ya dari awal kan kita pasti nyari relasi terus, nyari kayak informasi lomba kemanapun apapun itu, coba ngikutin. Tapi mungkin di sebelum-sebelumnya kan belum dapat nih rezekinya.
0: Yes.
1: Terus akhirnya dari The Icon ini aku tuh sebenarnya dihubungin sama pihak SCTV. Jadi akhirnya karena ada waktu itu satu video di TikTok yang naik, mereka ngehubungin aku kayak nge-reach out, kamu mau nggak kalau ikut audisi The Icon, bersedia nggak? Akhirnya aku bersedia, aku coba ikutin prosesnya dan aku audisi secara online. Yaudah, ternyata dari mereka juga mereka suka sama aku, akhirnya lolos gitu ke top 24.
0: Wow, iya. Dari top 24 sampai ke grand final, top 2 ya. Wow, seru banget nih pasti perjalanannya, lumayan lah ya, naik turunnya, gokil banget ya. Tapi akhirnya dari The Icon itu ngerilis sebuah single ya.
1: Iya.
0: Single yang berjudul adalah
1: Kronologi.
0: Nah, buat kamu yang penasaran sama kronologinya, boleh banget teman bro 2, seru-seruan di malam hari ini, boleh langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811 800 105. Habis ini kita bakal bahas soal lagu terbarunya, single terbaru, single perdana berarti?
1: Iya.
0: Bisa dibilang lah ya, single dirilis perdana. Ya.
1: Iya.
0: Ya secara resmi dirilis nih.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ulik-ulik, jadi pastiin kamu buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih berangkat sama Fedra. Alright. Tadi kita sempat ngobrol di off air ya, ternyata lu masih 16 tahun ya.
1: Iya. 16 tahun.
0: Jujur, gue merasa sepuh di sini ya. Bener-bener. Tapi kita ngomongin soal single perdana lu yang secara resmi dirilis ya. Karena kan lu juga nulis lagu kan, pernah diupload kan.
1: Yeah.
0: Iya kan. Ini judulnya adalah Kronologi nih. Yes. Ya. Jadi sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih?
1: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang seseorang yang berada di hubungan, tapi dia merasa kayak hubungan itu kayak udah gak ada sparksnya lagi.
0: Okay.
1: Dia kayak mulai lost feeling sama pasangannya. Terus kayak dia mulai bosan. Dia kayak bertanya-tanya kenapa ya aku merasakan kayak perasaan ini. Dia bingung sama keadaannya. Tapi dia gak sadar kalau sebenarnya dia tuh yang red flag. Sebenarnya dia tuh kayak belum move on juga dari luka lamanya, tapi dia udah mencoba sama orang baru. Jadi kayak dia menjadikan seseorang ini sebagai pelampiasannya dia.
0: Okay.
1: Tapi dia kayak bertanya-tanya kenapa jatuh cinta itu gak selamanya. Gitu-gitu. Padahal dia yang red flag.
0: Iya.
1: Jahat emang.
0: Bener, jadi sebenarnya si orang ini gitu kan pengen nyari apa ya, sebuah shortcut lah ya.
1: Yeah.
0: Dengan mungkin sama orang baru. Ternyata bener. Dia ya udah cuman jadi pelampiasan aja. Gitu kan. Bener, wow. Okay. Tapi gimana maksudnya ketika mungkin gue nanya lu sebagai POV seorang yang 16 tahun ya. Gue gak tahu sih, lu udah cita-citaan gak sih SMA? Udah lah ya. Udah tahu lah ya, setidaknya lah ya. Begitulah ya. Bener. Tapi menurut kamu nih ya, mungkin yang menyanyikan lagu ini gitu kan, gimana maksudnya sebenarnya si ceweknya ini berarti melakukan hal yang salah sebenarnya.
1: Iya.
0: Gitu
1: dia,
0: ya.
1: Dia yang red flag.
0: Dia yang red flag ternyata. Yeah. Berarti apa maksudnya? Berarti kan ketika dia melakukan ini, dia itu enggak sadar gitu kan kalau dia red flag. Nah, pada titik apa dia harus sadar gitu, dia itu red flag, dia yang salah sebenarnya gitu.
1: Gimana ya? Sebenarnya kalau di lagu ini ada lirik kayak tahu mengapa ku tak cinta lagi padamu sang pesona, apa karena bosan saja, apa karena ku peran jahatnya. Gitu. Jadi sebenarnya dia tuh kayak udah mulai kayak apa aku yang jahat atau gimana gitu. Sebenarnya kayak agak tersadarkan dikit tapi kayak enggak gitu. Kayak denial sebenarnya gitu.
0: Bener. Oh, berarti di lagu ini kayak dia tuh sedang mengalami kayak
1: bingungan
0: gitu.
1: Iya, bertanya-tanya kayak apa sih yang terjadi gitu.
0: Benar kayak antara ini sebenarnya yang salah tuh emang cintanya ini atau dianya.
1: Bener.
0: Gitu ya. Benar. Tapi menurut kamu si cewek ini berarti harus apa?
1: Ya stop.
0: Ya, tapi kan dia masih denial gitu kan?
1: Iya kan. Jadi kayak sebenarnya kalau udah sadar ya udah stop, putusin, selesai dulu sama luka lamanya, jangan mulai dulu.
0: Bener sih. Karena gue sih lebih ke kasihan cowoknya ya.
1: Iya kan, kayak aduh.
0: Karena cewek mungkin udah effort segala macam,
1: iya,
0: tapi
1: gitu.
0: Ceweknya ya dia kayak ya. Sebenarnya nggak mempermainkan juga sih sebenarnya, cuman emang dia ternyata dia nggak sadar kalau dia yang salah,
1: benar.
0: Gitu kan?
1: Yeah.
0: Wow, oke. Tapi kan sebenarnya ini apa ya? Kalau mungkin buat lo sebagai seorang yang berusia 16 tahun, mungkin ini cintanya agak kompleks gitu kan? Ceritanya cukup kompleks gitu kan?
1: Iya, sangat kompleks sih sebenarnya. Susah banget memposisikan diri aku sebagai kayak the bad guy in the story gitu.
0: Yeah.
1: Karena mungkin yang dialamin yang dijahatin kali. Gitu.
0: Okay.
1: Iya, mungkin kayak gitu kali ya. Jadi agak susah gitu.
0: Oke. Tapi gimana caranya akhirnya bisa menempatkan posisinya, mungkin menempatkan diri kamu di lagu ini tuh gimana akhirnya?
1: Iya, jadi kayak aku tuh waktu recording aku coba kayak cermati liriknya satu-satu. Aku baca ulang-ulang. Oke, aku yang jahat di sini. Aku harus kelihatan sombong nyanyiinnya. Aku punya jahat di sini. Aku kayak mau revenge sama seseorang gitu. Terus kayak dibantu juga sama vocal directornya. Kayak kamu harus masukin feelings kayak seperti ini di sini. Kamu harus kayak seakan-akan kamu marah, kamu sombong, kayak gitu.
0: Oke. Berarti direkturnya itu juga, maksudnya vokal direkturnya juga mengarahkan dari emosinya juga.
1: Yes, benar.
0: Itu mungkin yang bikin lo mungkin lebih kebayang ya sama ceritanya.
1: Benar.
0: Ya. Tapi lo berarti lagu ini ditulis sama
1: Alam Urbah.
0: Alam Urbah.
1: Yeah.
0: Ya. Lo sempet kayak tanya-tanya nggak ke dia? atau enggak sebenarnya tentang maksudnya tentang latar belakang lagu ini, mungkin perasaannya gimana sih si orang ini gitu?
1: Enggak sih sebenarnya, karena kan kita proses recording lagu ini tuh waktu karantina.
0: Oh oke. Okay.
1: Jadi dapat lagunya juga misalnya hari ini kita recording, dapat lagunya tuh kayaknya baru beberapa hari sebelumnya gitu dikasih tahu. Karena kan itu kan kita baru recording lagu tuh waktu top 3.
0: Oke. Okay.
1: Jadi beberapa hari setelah itu langsung kita recording lagunya. Jadi kita harus mempelajari lagu itu di tengah kehektikan top 3 itu. Jadi kayak benar-benar enggak ada waktu buat chit chat. Kita kayak mempelajari lagunya. Aku bahkan pelajari lagunya tuh kayak subuh-subuh gitu setelah pulang. Gitu.
0: Wow, oke. Okay. Berarti ini PR yang lumayan juga ya untuk mendalami lagu ini sebenarnya ya. Karena mungkin ini ceritanya kompleks juga, terus juga kamu yang juga maksudnya di kesibukan The Icon juga di top 3 itu yang jelas kayaknya gue kebayang sih sesibuk apa sih top 3 itu sih.
1: Iya.
0: Benar. Tapi gimana lu punya cheat code enggak sih, karena katanya kan ini beberapa hari sebelum recording gitu kan, buat ngapalin, buat mendalami liriknya segala macam. Gimana teknik kamu buat mempelajari semua itu dalam waktu cepat tuh gimana?
1: Mendengar sambil tidur. Selalu itu. Jadi kalau ditanya kemana-mana, aku di radio manapun juga kayak aku jawab, aku tuh ngapain lagu sambil tidur.
0: Oh iya.
1: Jadi misalnya ini aku tidur nih, aku tiduran, terus aku play di sini sambil merenam gitu, kayak aku meresapi, aku merasakan lagunya sampai tidur. Gitu.
0: Biarkan alam bawah sadar yang mencerna ini semua gitu kan.
1: Terus aku tuh pernah ya, kalau misalnya enggak hafal lagu, aku tuh sampai ke bawah mimpi. Itu yang kayak saking gilanya aku, yang kayak enggak hafal lagu, aku ke bawah mimpi, akhirnya aku bangun ngapalin lagunya.
0: Oh iya. Gitu. Sampai segitunya maksudnya dari ke bawah mimpi, enggak hafal, akhirnya bangun buat ngapalin.
1: Iya. Aku tuh sering banget guys, kalau misalnya aku tuh mikir tentang sesuatu, itu pasti bawa dalam mimpi aku, kayak alam bawah sadar aku tuh yang kayak aku enggak ngerti, sering banget.
0: Wow, oke. Ini menarik sih, maksudnya di bawah sambil tidur, bahkan sampai ke bawah ke mimpi gitu kan, segala macam. Dan tapi gimana, maksudnya selama proses rekaman, recording, akhirnya ada kesulitan nggak ketika recording lagu ini?
1: Kesulitannya sih mungkin karena waktu itu tenggorokan aku tuh sebenarnya lagi kayak nggak baik-baik aja, lagi kayak kering banget, lagi batuk sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi kayak waktu take lagu itu aku kayak pemanasan berkali-kali, kita sampai retake berkali-kali retake terus sampai akhirnya suara aku panas, baru akhirnya jadilah sesuai dengan apa yang diinginkan gitu, sampai suara aku benar-benar kayak kedengaran udah lebih fit lagi. Jadi akhirnya baru kita mulai. Okay. Terus yang awalnya susah tuh juga kita tuh nyocokin nada dasarnya.
0: Oh,
1: jadi kayak di lagu aku tuh kayak banyak banget modulasinya sebenarnya, perpindahan nadanya, karena menyesuaikan sama range vokal aku juga. Gitu.
0: Okay.
1: Jadi tuh yang awalnya yang kayak ini kalau misalnya di sini nanya kerendahan deh, tapi kalau misalnya ini kerendahan nanti yang satu ketinggian banget gitu.
0: Itu PR sih. Nah,
1: jadi ya,
0: itu
1: gitu PR. Deh.
0: Bener. Oh, berarti di lagu ini banyak modulasi ya. Ada berapa? 2, 3?
1: Kayaknya tuh ada 1 atau 2 kali. Pokoknya dari first pertama ke pre-chorus tuh modulasi. Baru ganti lagi modulasi. Jadi kayaknya 2 kali deh.
0: Wow, itu sih udah agak PR juga di situnya ya.
1: Iya.
0: Bener. Tapi so far setelah lagunya jadi, lagunya dirilis, how do you feel?
1: I like the song so much dari awal, kayak I enjoy singing it juga. Emang sesuai banget dengan genre yang aku suka, ya pop ballad kayak gitu. Terus ya jadinya kemana-mana bawain lagu itu aku kayak jadi apa ya, nostalgic juga sama selama zaman-zaman yang hektik banget. Terus semakin kesini aku kayak semakin mengenal lagunya lagi. Jadi kayak tahu, oh ini bisa dikesiniin nyanyinya, ternyata pembawaannya harus seperti ini. Jadi kayak aku belajar banyak gitu.
0: Ya. Tapi kamu puas sama hasilnya?
1: Puas dong.
0: Puas banget ya. Alright. Yes, abis ini kita bakal dengerin lo single perdananya dari Fedra, Kronologi. Dan mungkin abis ini gue juga bakal sapa-sapa dulu buat kamu semua yang udah merapat bareng sama kita di MLC, di live chat, dan juga di WhatsApp tentunya ya. Jadi langsung aja kita dengerin, ini dia Fedra dengan Kronologi.

0: Alright, tadi kita udah dengerin single perdananya berjudul Kronologi nih ya. Wow, tapi emang dari ceritanya, dari lagunya emang cukup kompleks sebenarnya ceritanya.
1: Iya,
0: benar. Benar-benar. Tapi berarti ini udah pernah dibawain secara live nggak?
1: Udah sering, cukup sering ya dibawain secara live.
0: Cukup sering ya, cukup tapi sering. Dimodulasi itu udah aman lah ya.
1: Iya, sudah.
0: Benar. Dan sekarang gue mau sapa-sapa dulu buat teman Pro 2 yang sudah gabung sama kita nih ya di live chat YouTube RRI Jakarta dulu nih. Gue mau nyapa buat Ilham yang katanya mau bertanya nih. Kalau Kak Fedra diberi kesempatan memilih satu musisi buat berkolaborasi, siapa yang ingin Kak Fedra pilih dan apa alasannya katanya?
1: Okay. Kalau musisi, kalau musisi aku pengen sama Pak Dedani. Ya, karena pertama udah kenal. Kedua, karena menurut aku emang Pak De itu he is a genius di music. Jadi kayak pastinya emang pengen collab gitu. Karena terakhir kali collab sama Pak De tuh kayak dapat feedback yang positif juga dari netizen gitu. Jadi ya happy gitu. Kalau penyanyi aku pengen sama Kak Isyana.
0: Kenapa tuh?
1: Karena Kak Isyana tuh kan suka explore genre-genre ya. Nah, aku tuh suka banget beberapa genre-nya Kak Isyana yang kayak misalnya dia tuh suka ke metal, tapi kadang dia kalau misalnya klasik bisa klasik banget. Nah, aku tuh pengen karena aku juga suka nyanyi klasik kan dan pernah duet sama Kak Isyana juga dengan cara yang klasik-klasik rock kayak gitu tuh pernah waktu di The Icon. Jadi kayak kayaknya kita bisa deh kalau misalnya explore something bareng gitu.
0: Seru sih. Maksudnya emang sekarang Isyana juga lagi explore parah.
1: Iya, benar.
0: Kan? Dari genre-nya gokil-gokil juga lagunya sih. Benar, tapi kalau Fedra sendiri sebenarnya genrenya apa berarti? Pop ballad.
1: Pop ballad sebenarnya.
0: Oke, tapi yang disuka selain pop ballad adalah
1: classic rock.
0: Wow.
1: Aku suka dengerin classic rock, R&B, tapi sebenarnya aku lebih suka dengar lagu rock.
0: Oke.
1: Iya. Sebenarnya lebih ke situ suka dengerin, tapi enggak tahu kenapa nyanyinya malah ke pop ballad gini. Ya agak jauh sebenarnya.
0: Benar. Tapi kalau sekarang lagi banyak dengerin siapa berarti?
1: Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Earth, Wind and Fire.
0: Oke. Okay. Wow.
1: Iya.
0: Klasik banget
1: Earth,
0: ya.
1: Earth, Wind and Fire. Tapi sebenarnya dari dulu tuh aku paling suka dengerin The Beatles, makanya aku bilang classic rock.
0: Gitu-gitu. Alright. Kalau yang Indo siapa sekarang dengerin?
1: Kalau Indo, Fedra.
0: Bagus.
1: Streaming.
0: Bagus. Masuk. Gitu caranya ya.
1: Okay. Aduh, kalau Indo, aku tuh lagi sering dengerin siapa ya? Sumpah aku nggak tahu lagi kalau ditanya kayak gini.
0: Oh iya.
1: Kalau Indo tuh sering dengerin ini. Aku lagi sering dengerin lagu-lagunya Kak Fabio sekarang.
0: Oh, Fabio Asher. Iya.
1: Yang cewek lagi sering dengerin Kak Raisa.
0: Raisa sih emang ya pastilah ya. Kayaknya semua orang juga dengerin deh. Benar. Oke, gitu ya buat Ilham ya. Semoga menjawab ya. Oke, ini juga ada dari Aditya Mahendra. Katanya, sapa Kak Fedra.
1: Halo. Kak Aditya, ini Kak Aditya ini sering banget nontonin kalau live, kalau apapun tuh dia sering selalu ada.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oke, ini berarti apa nama fans lu?
1: Fedrice.
0: Fedrice. Oh, yeah. Ini berarti Fedrice garis keras.
1: Iya, makasih
0: garis,
1: ya, Kak.
0: Garis keras ya.
1: Garis keras.
0: Oke. Terus ini katanya bilang Kak Fedra kolaborasi dengan Gerard, lagu tercipta untukku, cover by Ungu katanya.
1: Iya, jadi itu adalah single duet yang baru saja dirilis semalam.
0: Oh iya, baru banget ya.
1: Baru banget.
0: Berarti baru ini banget. Collab ya,
1: iya,
0: single
1: collab.
0: Bisa dibilang ya rilisan kedua dari Fedra.
1: Bener,
0: juga ya.
1: Iya.
0: Benar, tapi rasanya gimana bisa collab nih? Di single gue udah langsung collab ya.
1: Iya, happy banget ya. Maksudnya dapat kepercayaan untuk meremake lagunya Ungu yang udah sangat legend lagi.
0: Betul.
1: Dengan warna yang berbeda, dengan vibes yang berbeda, dan bisa collab juga sama Kak Geralto, Five The Icon Indonesia. Nah, jadi kayak happy sih aku.
0: Benar. Tapi maksudnya nge-cover, nge-remake lagu yang mungkin udah orang-orang juga udah kenal banyak, ada ketakutan sendiri dari Fedra?
1: Ya, about that pasti ada. Karena kan orang-orang pasti udah melekat dengan satu versi yang sangat legend dari Ungu, yang sangat apa ya, dibawain dengan tenang,
0: bener.
1: Dengan apa ya, kayak adem banget dengerinnya gitu dengan shadow. tapi kita bawain dengan something yang berbeda, lebih R&B, lebih kekinian, gitu. Lebih kayak ada improvisasinya. Jadi mungkin ada sih ketakutan kayak orang-orang mungkin apakah bakal suka, apakah bakal sesuai mungkin di telinga orang-orang yang sudah terbiasa mendengar versi ungu.
0: Iya, benar-benar. Okay, alright, gitu ya buat Aditya Mahendra nih. Okay, sekarang geser dulu ke WhatsApp nih ya. Sudah ada dari bentar, gue lupa namanya siapa nih ya. Lara ya. Benar, Lara ya. Ada Lara nih. Katanya selama perjalanan hidup, mungkin selama perjalanan bermusik gitu, dari dulu, dari kecil kan udah nyanyi, bahkan kelas 4 SD udah fokus. Siapa nih sosok yang paling berperan dalam hidup Fedra nih?
1: Myself.
0: Oke.
1: Who else? Tapi nggak. Pertama ya pasti Tuhan ya. Kalau nggak gara-gara Tuhan nggak mungkin sampai di sini. Yes. Terus kedua, menurut aku Papa.
0: Oke.
1: Okay. Karena Papa aku tuh kayak lumayan nekanin aku kayak untuk latihan terus, untuk push myself to the limit. Aku ikut lomba-lomba juga awalnya tuh karena Papa aku yang ngedorong kayak, kamu ikutan deh lomba ini, lomba ini, dicariin lomba ini segala macam, kayak coba bikin-bikin cover ini segala macam. Jadi papa aku juga kadang tuh kayak ngelatih juga aku nyanyi, misalnya kayak kayaknya ini kurang ini deh, masih jelek ini, masih kurang gitu. Jadi papa aku yang bantu aku.
0: Oke. Berarti yang selalu maksudnya ya, keluarga support, tapi papa mungkin ya.
1: Papa yang nge-push banget.
0: Nge-push banget ya.
1: Iya.
0: Tapi berarti yang pertama kali ngenalin musik siapa berarti?
1: Papa juga. Ya?
0: Papa. Apa dulu yang pertama kali didengar? Tahu nggak? Ingat nggak?
1: Yang dulu aku paling ingat itu papa tuh play lagu I Will Always Love You dari Whitney Houston. Nah dari situ aku tuh suka banget jadinya ke nyanyi. Aku juga suka Whitney Houston gitu. Jadi ada video anak kecil kayaknya ikut America Got Talent, kalau gak salah namanya Connie Talbert.
0: I know.
1: Dia tuh nyanyiin I Will Always Love You. Dia kayak masih kecil and I. Nah dari situ aku yang kayak, iya aku mau juga kayak gitu. Gitu. Akhirnya aku suka.
0: Iya. Oh dari video Connie Talbert itu ya. Bener. Tapi emang itu ya doi juga bagus banget.
1: Bener.
0: sih. Jujur. Ya.
1: Yes.
0: Alright. Tapi kalau gue pengen ngomongin soal mimpi lu deh. Mungkin di dunia musik, apa yang pengen lu kejar ke depannya sebenarnya?
1: Ke depannya sih aku pengen lebih apa ya, lebih bisa explore diri aku pastinya. Aku pengen rilis lagu yang kayak aku tuh juga ikut berperan banget dalam misalnya penulisan liriknya, dalam musiknya. Karena kan aku juga suka main alat musik nih.
0: Yes.
1: Jadi aku pengen juga kayak bisa apa ya, memberikan ide secara langsung gitu. Terus aku juga bukan pengen dikenal sebagai penyanyi aja, tapi sebagai musisi juga. Kayak Kaishana gitu.
0: Bener. Gitu. Berarti bisa apa, alat musik apa aja berarti?
1: Aku bisa piano, bisa gitar. Terus aku juga belajar main bass gitu-gitu.
0: Oke. Tapi berarti yang pertama kali bisa adalah piano ya? Dasarnya, basicnya piano ya?
1: Iya, bahkan aku tuh les piano dulu baru vokal.
0: Iya. Kenapa? Tapi mostly kayak gitu sih ya?
1: Iya.
0: Kenapa ya? Kenapa? Maksudnya kalau mungkin les musik pasti pertama adalah piano, mungkin basicnya kali.
1: Karena emang kayak

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Fedra. Alright, buat single Kronologi nih ya. Ini berarti udah ada MV-nya ya? Visualizer-nya
1: udah
0: visualizer
1: ada.
0: Visualizer ya? Bisa ditonton di mana berarti?
1: Di YouTube-nya Trinity ada, di YouTube-nya Fedra ada.
0: Alright, ya sekarang YouTube bisa collab juga ya sekarang ya. Jadi enak ya. Benar-benar. Tapi kalau menurut Fedra nih ya, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin pas kapan nih momennya nih?
1: Best momennya. Malam-malam lagi sendiri
0: tidur. Itu Fedra ya.
1: Itu Fedra kalau itu. Didengerin malam-malam waktu lagi galau, waktu lagi kayak emang lagi benar-benar bingung kayak mikir gitu kan. Biasa kan di atas jam 10 malam tuh rawan galau-galau gitu kan. Kalau kata papaku jangan dengerin Kronologi sambil bawa mobil karena nanti ketabrak, yang ada mau bunuh diri gitu. Katanya sih galau bunuh diri jadinya.
0: Benar-benar terlalu sedih gitu, ya kalau lagi nyetir sendirian malam-malam lagi. Aduh.
1: Ya, rawan tuh.
0: Rawan. Jangan ya, setidaknya ada temennya. Berarti paling cocok ya, lagi di kamar, lagi
1: sendiri.
0: Ya jam-jam rawan, ini ya overthink ya.
1: Benar.
0: Ini lagi ya cocok bagi buat kamu dengerin ya. Tapi kalau dari Fedra sendiri nih ya, nyanyiin lagu ini, kalau kamu ngelihat lagu ini, ceritanya, kalau divisualkan sebagai sebuah warna, kira-kira warna apa?
1: Warna hitam.
0: Wow, oke. Dark banget berarti ya.
1: Ya karena kayak ya kayak ini lihat hati nih. Biasa kan hati orang putih, kalau ini hitam hatinya. Karena dia yang jahat.
0: Bener gitu. Ternyata dia yang jahat.
1: Dia
0: gitu
1: yang jahat
0: ya.
1: Jadi kayak hitam gitu.
0: Bener. Oke, berarti mungkin dengerin lagu ini bisa kayak apa ya, ngerimain diri

0: sendiri gitu. Kalau diri sendiri tuh belum tentu kita yang benar gitu
1: bener.
0: Kan.
1: Iya,
0: benar. Jadi pengingat juga buat kita ya.
1: Benar.
0: Oke. Okay. Mungkin boleh enggak sih nyanyi sedikit? Mungkin bagian ref-nya atau
1: boleh.
0: Boleh. Silakan. Dikit aja.

0: Begitu.
1: Wow. Ya udah lah ya, suara gak usah diragukan lagi lah ya. Mungkin buat gue yang mungkin apa ya, menggambarkan tadi suaranya adalah kayak melayang-layang di atas kepala gitu, nadanya gitu kayak, yeah. Iya kan. Gue gak tahu tekniknya apa, itu namanya head voice kah atau apa. Head voice ya, bener, yeah, bener ya. Bener-bener. Ini jago gue. Kok kayak NPD orangnya. Benar. Berarti lagu ini bisa didengerin di mana aja berarti?
0: Bisa di semua digital platforms.
1: Oke, okay, yes. Di semua DSP bisa. Yes. Tadi visualizer bisa ditonton di YouTube-nya Trinita, Trinity sama Trinity. Maaf. Trinity itu sama Fedra gitu, yeah, ya. Dan terus bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Yes. Alright, terakhir deh mungkin dari Fedra ada yang pengin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Fedrice ya.
0: Iya,
1: yeah,
0: buat seluruh teman-teman Pro 2 dan teman-teman Fedra. Guys, terima kasih sudah mendukung aku sejauh ini. Aku mengingetin buat kalian, jangan lupa dukung aku. Pokoknya dengerin lagu aku terus, Kronologi, dan single terbaru aku yang berjudul Tercipta Untukku bisa kalian dengerin, stream di semua music digital platform. Dan jangan lupa juga untuk nonton visualizernya di YouTube aku.
1: Alright, itu dia ya. Tapi tadi apa yang collab yang terbaru ya, duet, yeah, ya, itu juga bisa didengerin juga, yes, berarti ya juga. Benar-benar. Tapi ada nggak yang bisa dibocorin tentang next project ya, atau belum ada yang bisa dibocorin?
0: Mungkin
1: akan ada, tapi ya
0: akan ada. Cuman belum bisa mungkin ya dibocorin. Alah,
1: nanti ditunggu aja lah ya, ya.
0: Mungkin aja. Bisa stay tune.
1: Dicek di social media Fedra, yes, aja. Di mana bisa di follow?
0: Di TikTok dan di Instagram namanya Fedra_Victor.
1: Nah itu dia. Jadi yang kepo bisa langsung kesana aja. Tanyain, yes, langsung, DM aja langsung.
0: Aduh.
1: Jangan ya, jangan ya. Kasian nanti gak bisa tidur gitu kan. Alright, terima kasih Fedra.
0: Terima kasih.
1: Thank you so much. Ditunggu next project-nya. Mungkin nanti kita akan ngobrol lagi di single, yep, selanjutnya, di EP atau, yes, mungkin di album ya.
0: Amin.
1: Amin ya, ya. Amin. Atau mungkin nanti ketika udah tour kemana-mana,
0: amin,
1: ya.
0: Amin.
1: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Udah seru-seruan di malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
0: Fedra.
1: Bye-bye. Sampai jumpa.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

0: Yuk jaga malam bareng Pro 2.
1: Nah, kita memperadu, kita masih di jaga malam ya, dan tentunya tadi di pukul 21 ya, ada musik live chat ya langsung dari Pro 2 RRI Jakarta, dan tentunya di pukul 22 ya, selama 1 jam ke depan juga ada, akan ada beberapa informasi menarik ya yang sudah kami siapkan untuk kamu ya, menemani kamu di malamnya kamu ya. Iya, asik ya, terutama buat kamu yang sudah ya setelah seharian ya sudah disibukkan dengan berbagai aktivitasnya kamu ya di malam hari ini ya, ketika pastinya sudah pada tidur nih, atau ada yang masih begadang ya, begadang jangan dong, karena pastinya besok masih ada aktivitas kamu atau pekerjaan kamu yang masih menunggu ya. Sebelum ke tempat tidur, naik ke tempat tidur ya, wajib untuk kamu memeriksa pintu, jendela, baik itu terutama buat ibu-ibu, jangankan ibu-ibu ya, semua punya tugas ya untuk selalu memeriksa ya, demi keamanan bersama ya teman perdua. Sebelum memeriksa tubuh kamu ya, pastikan untuk selalu memeriksa pintu, jendela ya, apakah sudah pada tutup belum nih ya, kalau belum ya segera untuk kamu tutup ya teman perdua. Oke, dan buat kamu yang masih berkeliaran di luar, ayo segera pulang ya. Ketika berkendaraan, pastikan utamakan keselamatan juga ya. Buat kamu yang masih disibukkan dengan aktivitas kamu di malam hari ini ya, selalu tetap waspada ya ketika kamu berkendaraan. Jadilah polisi bagi diri kamu sendiri ya, karena ada orang-orang tersayang ya yang menanti kamu di rumah, teman berdua. Oke, teman Prado, kita langsung saja ya ke informasi yang pertama ya, di mana ada ketika teman bilang cerita aja kalau ada apa-apa ya. Pas cerita malah jadi adu nasib. Aduh, ini siapa pakai lakuan ini? Pastinya punya pengalaman-pengalaman tersendiri ya, teman Prado. Ajakan cerita aja kalau ada apa-apa. Ini ajakan ya dari seorang teman. Kadang ya malah bikin emosi kalau pas kita beneran cerita, malah berujung diajak adu nasib ya. Baru juga cerita soal kerjaan atau hubungan, responnya ya teman Produa malah pengalaman dia yang katanya lebih kacau, teman Produa. Lama-lama kita yang tadinya cuma mau curhat malah berasa lagi saingan ya, siapa yang hidupnya paling berat, padahal pas orang lagi cerita belum tentu dia lagi butuh, dia lagi butuh solusi ya, atau pengen dibandingin, teman Produa. Cara kita merespon orang yang lagi curhat ternyata pernah diteliti sama Anika Betenbung dan Eni Das tahun 2014 ya teman Produa. Yang melihat apa yang terjadi setelah seseorang cerita soal pengalaman yang bikin stres ya, respon yang berbeda bisa ngasih efek yang berbeda juga ya teman Produa setelah seseorang bercerita, teman Produa. Jadi teman lagi curhat tidak harus langsung dibalas ya sama pengalaman realita kita, teman Produa. Siapa tahu dia cuman butuh didengarin ya, bukan diajak adu nasib, teman Produa. Jadi menurut kamu gimana teman Pradua? Apalagi kalau kita berteman yang sudah sering sama-sama, dia belum cerita selesai, kita sudah nyambung. Oh iya betul, sama dengan saya begini-begini. Aduh, itu sudah seharusnya ya kita harus mendengar dia, bukan? Bukan kita yang malah jadi saingan ya, itu yang biasanya berantakan ya teman Pradua. Jangan ada yang kayak gitu pastinya ya, apalagi teman dekat. Pasti kalau dia mau curhat, kalau dia mau kasih tau dia pun teman-teman di situ, ini kamu dengar apa cerita begini-begini ya, akhir-akhirnya kita yang jadi dia yang jadi kita punya apa namanya ya, jadi pengalaman tersendiri juga ya, ketika kita mau cerita kita punya pengalaman malah dia lagi yang cerita. Harusnya dia yang dengar kita pun cerita dulu, begitu kah? Oke, teman Pradua, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan buat kamu ya. Di mana ini ada teman yang sering cerita aja kalau ada apa-apa, harus cerita ya ke dia, tapi pas cerita malah jadi adu nasib. Pengalaman-pengalaman ya, harusnya kita berbagi, tapi kita harus dengar yang satu dulu baru kita saling buka pengalaman atau membagi pengalaman tersebut ya teman Pradua. Oke, teman Pradua, itulah informasi yang pertama yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Mana-mana kamu di malam hari ini, teman Pradua. Jangan kemana-mana karena kita masih di Jaga Malam.

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Blockwalk Land.

0: bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Yuk jaga malam bareng Pro 2.

0: Yuk jaga malam bareng Pro 2.
1: Oke teman Prado, kita masih di jaga malam ya, dan kita langsung saja ke informasi yang ataupun informasi menarik ya tentunya yang berikutnya teman Prado. Di mana ya hal yang bikin ketar-ketir zaman sekarang itu pas dengar kita cuman terima cash ya. Iya sih, pasti kaget ya. Orang sekarang kalau kemana-mana pasti lebih pilih bawa HP daripada bawa dompet ya. Kamu tim bawa HP atau bawa dompet teman Pro 2? Kalau mau bayar ini itu tinggal scan kris, transfer atau buka e-wallet ya. Fenomena kayak gini memang terbukti ya di beberapa peneliti yang melihat orang sudah kebiasaan pakai kris buat transaksi sehari-hari ya, termasuk soal kemudahan, rasa aman dan kepercayaan saat bayar teman Pro 2. Makanya pas lagi nongkrong terus tiba-tiba dengar kita cuman terima cash ya. Deg-degan banget ya rasanya teman Pro 2. Tidak siap uang tunai, ATM juga belum tentu dekat ujung-ujungnya. Nanya ke teman ada cash enggak? Iya pastinya dong ya teman Pro 2. Kalau semua sekarang serba cashless ya, uang tunai itu masih terus kepak. Oke, di banyak situasi kok ya, jadi coba ya nyelipin beberapa lembar di dompet ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, itulah ya informasi yang sudah Dena hadirkan untuk kamu. Dimana ketika kita mau jalan ya, mungkin kamu sering pakai kris ya, mau bayar harus pakai transfer atau buka wallet ya. Ini sebenarnya semua penting ya, tergantung lebih bagusnya juga ya kamu boleh ya untuk bawa dompet dan isi beberapa helai ya, untuk siapa tahu ya ada yang pakai kris, ada yang terima secara cash ya, tanpa kita harus bingung ya untuk harus pergi ke ATM lagi ya. Jadi ketika kita bepergian nongkrong ya, wajib untuk kita membawa uang cash ya, berapa lembar sih tidak apa-apa ya, jangan kebawa semua. Jadi kalau memang si mau bayar pakai cash boleh ya, kita tinggal membayarnya saja ya teman Pro 2, tanpa harus pikir harus ke ATM yang terdekat ya. Masih bagus kalau dekat, apa kalau jauh keluarlah jalan lagi. Jadi begitu teman Pro 2 ya, ketika kita jalan minum kopi ataupun nongkrong-nongkrong dengan teman-teman, wajib ya untuk kita bawa uang cash, karena biar tidak ribet saja ya. Iya, jadi soal mau pakai kris boleh, mau transfer juga boleh, bahkan pakai cash juga boleh ya. Sama-sama pentingnya juga ya semua teman Pro 2, tergantung kamunya saja ya. Iya. Oke teman Prada, itulah informasi yang sudah Dan hadirkan untuk kamu, dan jangan kemana-mana karena kita masih di Jaga Malam.

0: Ayo, Mak. Ayo.
1: Ayo, ya. Tak pernah-pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari.
2: Olahragalah, Makcik Leha, supaya sehat.
1: Aduh, Joya, saya tak pernah olahraga. Sehat-sehat saja.
2: Ai, musim COVID macam ni, olahraga tu penting supaya imun kuat.
1: Imun? Apa benda tu?
2: Saya pun tak faham juga. Cuma pandai nyebut saja.
0: Imun tu, Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu, Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun.
2: Ha, itulah maksud saya. Yelah, Makcik Leha, saya nak pergi berlaki dulu.
1: Berlaki?
2: Tak, berlari.
1: Tunggu, Joya, tunggu. Saya nak ikut juga.
3: Yuk jaga malam bareng Pro 2.

0: tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Kita memperdua di akhir perjumpaan kita ya untuk program jaga malamnya. Dona masih punya satu informasi menarik nih buat kamu, teman perdua. Dan kita langsung saja ya ke informasinya, di mana ini faktanya ya. Cewek yang suka jawab terserah itu tujuannya biar ngepasin sama budget cowoknya ya, teman perdua. Kata terserah dari cewek ya tidak selalu berarti dia tidak punya pilihan ya. Pas lagi mau jalan atau makan bareng bareng ya, jawabnya terserah bisa jadi cara halus ya buat menyesuaikan ya pilihan sama kondisi pasangan ya. Misalnya daripada langsung ngajak makan di tempat mahal, dia lebih milih bilang terserah ya, biar cowoknya bisa menentukan tempat sesuai budget ya yang ada di yang dia punya ya. Jadi bukan berarti dia tidak punya tempat yang pengen didatengin ya, tapi lebih ke tidak mau bikin pasangan merasa harus keluar uang lebih dari kemampuan ya, teman berdua. Rasa sungkan ya, jadi alasan kenapa jawabannya terserah ya muncul ya. Apalagi kalau dia tahu kondisi keuangan pasangannya ya tidak memungkinkan ya, akhirnya pilih ke tempat atau kegiatan diserahin ya ke pasangan biar sama-sama nyaman ya. Meski begitu makannya tetap tergantung orang dan asid iya makannya maknanya ya tetap tergantung ya pada orang dan situasi, teman perdua. Ayo ngaku, cewek-cewek gimana menurut kamu ya? Pastinya ya, apalagi kamu jangan bilang harus ke ini ya, tapi harus menyesuaikan ya. Jadi kata terserah itu bukan berarti kita sebagai cewek-cewek ya, tidak punya pilihan ya untuk makan di tempat yang mungkin lebih mahal ya, tapi kita lihat lagi bahwa kondisi keuangan cowok kamu ya, kalau memang menurut dia di tempat yang sederhana tapi nyaman ya, itu sudah kita nikmati ya, jangan sampai kita yang terlalu paksa untuk harus ini harus itu ya. Jadi ya malu hati ya sama pasangan kita ya, saling pengertian ya itu sangat penting, teman perdua. Oke, teman perdua, tidak terasa waktu juga sudah membatasi kita. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 22:50. 3 menit ya, teman perdua. Itu tandanya program santai, kok program santai siang? Belum siang, ini masih program jaga malam ya. Iya. Dengan harapan bahwa semoga informasi dan hiburan yang tadi sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu dari pukul

5 ya hingga pukul 22 lewat 53 menit. Dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya teman Pradua.

Dan kamu jangan kemana-mana karena nantinya setelah ini di pukul 23 nanti bakal ada jazz musik hingga pukul 12 nanti teman perdua. Dan tentunya kita akan jumpa lagi besok pagi ya di pukul 5. Dan tentunya kamu akan ditemani sama Kak Dona nantinya di program Santai Siang ya di pukul 11 nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu ya. Akhirnya saya Donata Mahuse ya mewakili teman-teman yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: I'm in a pretty shoe. You know it.
4: Jangan gua, nanti jangan gua.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Kiandong adalah permainan tradisional dari Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali yang masih dilestarikan sampai saat ini. Metempeng berarti melempar batu, sementara gandong artinya digendong. Permainan yang menguji ketangkasan dan kecerdasan itu dimainkan oleh dua anak yang sebelum memulai permainan melakukan suit jari untuk menentukan

0: Nita, kamu baru pulang, nak?
1: Udah tahu, nanya lagi, aneh deh.
0: Ibu hanya ingin menyambutmu, nak. Kamu kan sudah seharian kerja. Ibu kesepian di rumah sendiri.
1: Jadi mau ibu, aku gak kerja gitu. Terus aku harus bersama ibu 1x24 jam gitu. Ibu mikir dong, kalau aku gak kerja, kita mau makan apa, bu? Makan angin, yang ada malah makan hati.
0: Astagfirullah, nak. Ibu tidak bermaksud seperti itu. Ibu senang kok kamu kerja.
1: Ya iyalah senang. Mana ada anak yang mau biayain hidup ibu tirinya. Enak ya jadi ibu.

Hidup gini amat sih, kerja di rumah, kerja di kantor, parah banget kehidupanku. Di usia yang harusnya have fun sama temen-temen, malah harus kerja, ngurusin rumah, ngurusin ibu tiri yang buta lagi. Lengkap sudah penderitaanku.

0: Kenapa sih ibu ceroboh banget?
1: Maaf nak, ibu tidak sengaja.
0: Maaf, maaf. Ibu pikir gelas itu aku beli pakai daun. Aku kerja banting tulang untuk biayain ibu. Tapi ibu cuma tahu merusak semua yang aku punya.
1: Maaf nak, sekali lagi ibu mohon maaf.
0: Tidak, kali ini aku gak bakalan maafin ibu. Malam ini juga ibu angkat kaki dari rumahku. Aku gak mau tinggal sama ibu tiri buta kayak ibu.
1: Nak,
0: aku benci.
1: Jangan nak, ibu mohon nak. Jangan usir ibu. Ibu tidak tahu harus kemana.
0: Aku cuma anak tiri ya. Aku gak punya kewajiban merawat ibu. Sana ibu pergi, cari keluarga ibu. Tempat ibu bukan di sini. Pergi.
1: Ya Allah.
0: Seminggu tanpa ibu tiri buta bikin aku lebih happy. Kerjaan di rumah beres, di kantor juga beres. Memang ya, perempuan tua buta itu sangat merepotkan.
2: Wah, kayaknya lagi seneng nih.
0: Biasa aja kok.
2: Tapi bener kan, aku perhatikan seminggu ini kamu semangat banget kerjanya.
0: Iya Angel, aku jadi semangat kerja lagi setelah ibu tiriku minggat dari rumah.
2: Minggat? Bukannya beliau gak bisa melihat, kok bisa minggat sih?
0: Entahlah, mungkin dia udah sadar diri kali kalau selama ini dia hanya merepotkan anak tirinya ini.
2: Iya, walaupun minggat, tapi kamu harus cari, kasihan kan ibu kamu.
0: Ih, bukan ibu aku kali. Kan cuma ibu tiri, biarin aja. Mungkin udah diambil sama keluarganya kali.
2: Ya, semoga aja gitu. Tapi Nit, kamu perhatiin gak belakangan ini Pak Bos telah terus ke kantor? Gak kayak biasanya?
0: Iya ya, mana sikapnya berubah drastis. Jadi baik, bos killer kita udah insaf kayaknya.
3: Selamat pagi.
2: Pagi Pak.
3: Yang lain mana?
2: Lagi ke kantin Pak.
3: Oh ya sudah, nanti kalian berdua tolong bagikan makanan ini kepada seluruh karyawan ya.
2: Ada acara selamatan ya Pak? Atau kita menang tender?
3: Bukan, ini hanya bentuk rasa syukur saya. Karena beberapa hari lalu, saya bertemu seorang yang sudah lama saya cari.
2: Cinta lama Pak?
3: Bukan, dia kakak saya. Orang yang sangat berjasa dalam hidup saya. Tanpa dia, saya tidak akan jadi seperti sekarang.
2: Wah, Bapak beruntung bisa bertemu dengan kakak Bapak. Tapi kasihan Nita, dia baru saja ditinggal ibu tirinya.
0: Ih Angel, apaan sih?
3: Oh ya, saya turut berduka ya Nit. Memang kehilangan orang-orang yang kita cintai itu berat rasanya. Saya sampai sekarang masih memendam rasa penyesalan karena dulu pernah bersikap kasar kepada kakak saya.
2: Memangnya apa yang bos lakukan saat itu?
3: Waktu itu, kakak ingin mendonorkan matanya untuk seorang anak perempuan. Hanya karena anak itu mirip dengan anaknya yang telah meninggal. Saya marah besar, dan akhirnya saya merantau. Setelah saya kembali ke kampung, saya mendengar kalau kakak saya sudah menikah dengan ayah dari anak buta itu. Dan sedihnya, kakak telah mendonorkan matanya, karena kasihan, ayah anak itu kemudian menikahinya. Mereka pergi jauh dari kampung. Bertahun-tahun saya mencarinya, tapi Tuhan memang maha adil. Kami bertemu lagi setelah bertahun-tahun. Dia diusir anak tirinya. Dia terlantung-lantung di jalan. Untung Tuhan mempertemukan kami. Kalau tidak, entah apa yang akan terjadi.
2: Wah, ada ya orang yang sebaik itu, yang rela mendonorkan matanya untuk orang lain. Tapi kok si anak tiri itu malah gak tahu diri?
0: Jadi, kakaknya Pak Bos buta ya?
2: Iya. Ibu tiri kamu juga buta kan? Jangan-jangan...
0: Ah, gak mungkin. Jangan ngawur deh kamu, Angel.
2: Tapi, bukannya kamu pernah cerita kalau dulu kamu juga buta dan ada orang yang mendonorkan matanya.
0: Tapi gak mungkin pendonornya ibu tiriku.
3: Maaf ya, karena saya tidak bisa ke kantor hari ini, jadi kalian harus lembur di rumah saya.
2: Santai aja, Pak. Iya, Ganit?
0: Iya, gak masalah, Pak.
1: Dani, ada tamu ya?
3: Iya kak, ini ada karyawan aku.
1: Ibu, Nita, itu suara Nita kan? Dani, ini ada kakak. Nita pasti datang jemput ibu ya kan? Ayo, ayo nak kita pulang.
3: Jadi, anak tiri yang mengusir kakak adalah Nita kak?
1: Bukan begitu Dani, Nita pasti hilaf waktu itu.
3: Kamu memang tidak tahu berterima kasih Nita. Ibu tiri yang kamu usir ini adalah orang yang membuat kamu bisa melihat dunia. Dia rela seumur hidupnya dalam kegelapan. Hanya

0: anak yang tidak tahu diri seperti kamu.
1: Maafkan Nita, Bu. Nita gak tahu kalau ibulah yang mendonorkan mata untuk Nita.
2: Gak apa-apa, Nita.
1: Selama ini Nita pikir ibu sudah mengguna-gunai ayah sampai ayah mau menikahi ibu. Makanya Nita benci sama ibu. Ternyata Nita salah, Bu. Ampuni Nita, Bu. Maafin
2: iya,
1: Nita.
2: Iya, Nak. Ibu maafin kamu. Kamu sudah ibu anggap anak kandung ibu sendiri.
1: Maafin Nita, Bu.

0: Hujan telah tiba, hujan telah tiba, hujan telah tiba. Hatiku gembira, hatiku gembira. Mah, ayo mandi hujan yuk, main air yuk.
1: Kenza, yuk masuk dulu yuk. Asik ya main air hujan.
0: Iya nih mah, main yuk.
1: Pakai lotion anti nyamuk dulu yuk, biar nyamuknya takut buat gigit Kenza.
0: Iya dong mah, pasti.
1: Saat musim hujan seperti ini, nyamuk Aedes aegypti sering berkeliaran di siang hari. Antisipasi dan waspada yuk, Mam. Gunakan lotion anti nyamuk atau sejenisnya untuk melindungi keluarga kita. Jangan lupa juga 3M, menguras, menutup, dan juga mengubur. Kenza, Mama ikut main air, tapi nanti bantu Mama bersihin kamar mandi ya.
0: Oh.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Selamat pagi dan salam kreatif dari Gedung RRI Merauke Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Rohani.
3: Shalom sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa dalam acara motivasi rohani di pagi hari ini. Ayat firman Tuhan terambil dalam Roma pasal 6 ayat 18. Demikian bunyinya. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah cerita. Sally dan Johnny berkunjung ke pertanian milik kakek dan nenek mereka. Suatu ketika Johnny pergi ke hutan dengan membawa ketapel untuk berlatih membidik burung. Sayangnya tidak seekor burung pun berhasil dibidiknya. Dengan kesal, dia pulang pada jam makan malam. Setibanya di rumah, dia melihat bebek-bebek peliharaan neneknya. Dalam kekesalannya itu, dia membidik salah satu bebek dan kena di kepala sehingga matilah bebek itu. Dalam keadaan yang panik, Johnny menyembunyikan bangkai bebek itu dalam timbunan kayu. Namun dia sangat terkejut karena ternyata Sally, kakaknya, sedang mengawasinya. Selesai makan malam, nenek meminta Sally untuk mencuci piring. Tetapi apa yang terjadi? Nek, Johnny bilang dia bersedia melakukannya, kata Sally sambil melirik ke arah Johnny dan berbisik, ingat bebek. Akhirnya malam itu Johnny yang mencuci piring. Begitu pula yang terjadi ketika kakek mengajak mereka berdua untuk memancing. Dan pada saat yang sama nenek meminta bantuan Sally menyiapkan makan. Jadinya Sally yang pergi memancing bersama kakek, sedang Johnny menyiapkan makan. Sampai beberapa hari Johnny terus melakukan tugas-tugasnya dan juga tugas-tugas Sally. Akhirnya dia tidak tahan dengan semua itu. Maka pergilah dia memberanikan diri mengaku semua perbuatannya kepada nenek dan meminta ampun atas semuanya itu. Neneknya merangkul dan berkata, Johnny sayang, nenek sudah tahu semuanya. Tidakkah kamu lihat bahwa saat itu nenek sedang berdiri di jendela dan melihat kejadian itu? Tapi nenek telah mengampuni kamu karena nenek sangat mencintaimu. Nenek heran, berapa lama kamu akan membiarkan Sally memanfaatkan kamu? Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan, satu cerita ilustrasi yang baik sekali. Seorang hamba atau budak itu tidak mempunyai hak apapun. Dia hanya mempunyai kewajiban melakukan apa saja yang diperintahkan oleh tuannya. Dia harus bekerja siang malam, tidak ada waktu melakukan urusannya sendiri. Ilustrasi di atas atau cerita tadi menggambarkan tentang seseorang yang diperbudak oleh kesalahannya sendiri, yaitu Johnny, karena tidak mau mengakui kesalahannya. Sama halnya dengan kita. Iblis sangat suka dengan orang yang tidak mau mengakui kesalahannya. Dan orang tersebut akan ada di dalam genggamannya dan dapat dikuasai sepenuh. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 8 ayat 34 dan 36 bahwa sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada seorang pun yang mau menjadi hamba dosa, bukan? Tetapi kalau kamu sadar bahwa selama ini kamu telah membiarkan dirimu menjadi hamba dosa dan diperalat iblis, maka datanglah sekarang juga kepada Tuhan Yesus. Akuilah semua dosa yang selama ini kamu sembunyikan dan bertobatlah, maka kamu pasti dimerdekakan. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan, jangan takut ya untuk mengaku. Demikian motivasi rohani pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

0: depan dia, dicuri di tengah jalan.
1: Cukup jauh berada di kotak penalti.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 kali 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
3: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
4: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Personel SPKT Polres Merauke bersama personel penjagaan dan petugas pemadam kebakaran bergerak cepat merespon laporan masyarakat terkait kebakaran lahan di Jalan KPG Kota Merauke. Kebakaran tersebut sempat mengancam dan mendekati kawasan pemukiman warga. Berkat respon cepat serta sinergitas petugas di lapangan, kobaran api berhasil dikendalikan dan dipadamkan sehingga tidak meluas ke area perumahan masyarakat. Dalam penanganan tersebut, petugas mengarahkan satu unit mobil pemadam kebakaran dan satu unit kendaraan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD. Penanganan juga mendapat dukungan dari personil SPKT dan penjagaan Polres Merauke yang dipimpin Ibda Victor Merani. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga SIKMM mengatakan bahwa kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu bencana yang mendapat perhatian pemerintah. Menurutnya diperlukan sinergitas antar lembaga dan upaya penanganannya. Kapolres juga menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan. Warga diminta segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila melihat adanya titik api untuk mencegah kebakaran meluas dan membahayakan pemukiman.

Kita ke info berikutnya. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke bersama WWF Indonesia menggelar acara wicara bertajuk Ko Bijak Pangan, Ko Selamatkan Bumi di SMP Al-Ma'arif NU Merauke pada hari Selasa kemarin. Kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari pelatihan guru sekolah Adiwiyata yang telah berlangsung sebelumnya. Acara edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai pentingnya mengurangi susut dan sisa pangan sejak dari sumbernya. Hal tersebut dilakukan karena sampah makanan yang terurai tanpa oksigen di tempat pembuangan akhir dapat menghasilkan gas metana pemicu pemanasan global. Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan perwakilan sekolah Adiwiyata, berbagai komunitas lokal, serta sejumlah tamu undangan dari instansi pemerintah daerah. Para peserta tampak antusias mengikuti pemaparan materi dari tiga narasumber utama yang hadir dalam acara tersebut. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke yang diwakili oleh Untung menekankan pentingnya membangun karakter peduli lingkungan sejak usia dini di sekolah. Melalui kolaborasi lintas sektor ini, pemerintah daerah dan berbagai pihak mengajak seluruh masyarakat untuk mulai mengambil makanan secukupnya dan menghabiskannya. Setiap makanan yang diselamatkan dari pemborosan merupakan langkah nyata masyarakat Merauke dalam menjaga kelestarian bumi. Kita ke info terakhir. PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI terus mengembangkan layanan pemesanan tiket untuk memberikan fleksibilitas lebih tinggi bagi pelanggan dalam merencanakan perjalanan. Saat ini tiket kapal penumpang PELNI sudah dapat dipesan hingga 60 hari sebelum keberangkatan. Sebanyak 16 kapal penumpang PELNI sudah dapat dibooking H-60. Kapal-kapal tersebut antara lain meliputi KM Gunung Dempo, KM Dobon Solo, KM Gapulu, KM Labobar, KM Sinabung, KM Bukit Siguntang, KM Kelimutu, KM Tatamelau, KM Tilong Kabila, KM Awu, KM Bukit Raya, KM Sirimau, KM Binaya, KM Leuser, KM Sangiang, dan KM Wilis. Pemesanan tiket dapat dilakukan melalui PELNI Mobile, website resmi PELNI, serta mitra penjualan resmi. Pelanggan dihimbau untuk melakukan pembelian melalui kanal resmi PELNI guna memastikan keamanan transaksi serta memperoleh informasi perjalanan yang terpercaya. Pengembangan periode pemesanan tiket tersebut merupakan bagian dari upaya PELNI untuk menghadirkan proses perjalanan yang mudah dan terintegrasi. Penguatan layanan digital juga terus dilakukan untuk memberikan kemudahan kepada pelanggan, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan perjalanan. Saya Wafa Alfarizi, demikian info Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Spanya.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Bikin pagi kamu makin seru.
1: Pada.
3: ...96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, ketemu lagi dengan Wafa Alfarizi di pagi hari ini dalam program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabar kamu hari ini teman Pro 2 di hari Rabu ini? Ya sorry, harusnya tadi aku menyapa kamu di pukul 6.30, tapi aku baru selesai sarapan nih teman Pro 2. Jadi sorry banget ya. Tapi gak apa-apa ya, tolong dimaafkan. Ya teman Pro 2, kamu udah sarapan belum nih? Jangan lupa untuk sarapan ya teman Pro 2, karena kamu perlu energi untuk beraktivitas sepanjang hari. Dan juga buat kamu yang baru bangun tidur, jangan lupa untuk minum 2 gelas air putih untuk melancarkan sistem pencernaan dan juga meningkatkan metabolisme tubuh kamu. Serta untuk teman Pro 2 yang sudah sarapan dan sudah siap-siap, sudah mandi dan bergegas berangkat, jangan lupa untuk mengecek perlengkapannya dan barang-barangnya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Teman Pro 2, seperti biasa untuk mengawali program Spada, aku bakal ngasih tahu kamu. Di tanggal 30 September ini diperingati sebagai hari apa, teman Pro 2? Tanggal 30 September memiliki sejumlah peristiwa dan makna penting, baik dalam sejarah Indonesia maupun dalam kalender peringatan internasional. Di Indonesia, 30 September tidak bisa dipisahkan dari peristiwa gerakan 30 SPKI ya, teman Pro 2, yang terjadi pada tanggal 30 September 1965. Bagi masyarakat Indonesia, 30 September memiliki kaitan erat dengan peristiwa politik dan sejarah yang terjadi pada 1965. Peristiwa tersebut melibatkan penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira angkatan darat. Peristiwa tersebut kemudian menjadi salah satu titik penting dalam sejarah Indonesia dan berkaitan dengan perubahan besar dalam kehidupan politik nasional. Peringatan terhadap peristiwa tersebut juga memiliki hubungan dengan tanggal 1 Oktober yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Karena memiliki konteks sejarah yang kompleks dan menjadi bagian dari perdebatan historiografi Indonesia, pembahasan mengenai peristiwa 30 September 1965 perlu ditempatkan berdasarkan sumber sejarah dan konteks zamannya. Oke, next yang berikutnya, Hari Penerjemahan Internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan 30 September sebagai International Translation Day melalui Resolusi Majelis Umum PBB nomor 71/288 pada 24 Mei 2017. Peringatan ini menjadi bentuk penghargaan terhadap para profesional bahasa, termasuk penerjemah, juru bahasa, dan terminolog yang berperan dalam menjembatani komunikasi antar negara dan antar masyarakat. Pemilihan 30 September juga berkaitan dengan Santo Hieronymus atau Santo Jerome. Ia dikenal sebagai tokoh yang menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Latin dan kemudian dikenal sebagai Santo Pelindung para penerjemah. Oke, yang berikutnya, Hari Kemerdekaan Botswana. Hah? Di mana tuh Botswana? Botswana adalah negara di kawasan Afrika bagian selatan yang memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada 30 September 1966. Dan yang terakhir, 30 September juga dikenal sebagai International Podcast Day atau Hari Podcast Internasional, teman Pro 2. Peringatan ini menjadi momentum untuk mengapresiasi perkembangan podcast sebagai salah satu media digital yang digunakan untuk menyampaikan informasi, pendidikan, hiburan, wawancara, hingga cerita-cerita personal. Podcast kini berkembang menjadi salah satu bentuk komunikasi yang memungkinkan masyarakat memproduksi dan mengkonsumsi konten audio dengan lebih fleksibel. Berbagai peringatan yang jatuh pada 30 September menunjukkan bahwa sebuah tanggal dapat memiliki arti yang berbeda di berbagai belahan dunia. Demikian peringatan yang ada di tanggal 30 September ini, teman Pro 2. Semoga menambah wawasan pengetahuan aku, kamu, dan kita semua yang mendengarkan. Ya, teman Pro 2, untuk menemani kamu sarapan, bakal aku puterin lagu-lagu berikut ini. Kayaknya aku spill dulu ya, info yang bakal kita bahas di pukul 7.20 hingga 8.50 nanti. Sudah ada dua info yang disiapkan buat kamu, tentunya info pagi hari ya, teman Pro 2. Kali ini kita nggak akan membahas tips atau apapun itu, tapi kita akan membahas, sebelum buang makanan, kenali dulu arti tanggal pada kemasan. Ini yang jarang dibahas banget ya, teman Pro 2. Kayaknya mungkin ya, mungkin ini sesuatu yang dianggap sepele, tapi itu penting, teman Pro 2. Kamu harus mengecek barang-barang yang kamu beli, terutama tanggalnya ya, teman Pro 2. Kalau itu barang konsumsi yang bisa dimakan gitu, teman Pro 2. Dan di info kedua, kita akan membahas dan mengenali bahaya limbah makanan dan dampaknya pada perubahan iklim. Kok bisa? Bisa dong, teman Pro 2. Karena mengandung gas ya, teman Pro 2. Nanti kita akan bahas deh selengkapnya seperti apa. Jangan kemana-mana, enjoy terus di sini aja, di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Apa kabar? Kok makin bulat aja nih?
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan

0: Kau lihat, sapanan pasti kena. Ini mahal.
1: Tius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
2: Ya sudah, tuh cari yang lain.
0: Kalian tiarap, kalau ada yang bergerak di sana, tunduk-tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel lemas. Jangan kau panah.
2: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.

Balik lagi di Spada Teman Pro 2. Ya Teman Pro 2, kemarin di tanggal 29 September itu diperingati sebagai Hari Kesadaran Internasional tentang Kerugian dan Limbah Makanan. Dan ini cukup menarik untuk dibahas Teman Pro 2, karena banyak banget ya yang menyia-nyiakan makanan Teman Pro 2. Padahal di negara lain itu banyak juga yang kelaparan ya Teman Pro 2. Tapi bukan berarti makanan apapun harus disantap ya Teman Pro 2. Kita harus mengecek juga kondisinya dan juga mengecek tanggal kadaluarsanya Teman Pro 2. Bukan berarti makanan yang diberikan siapapun langsung diterima dan dimakan gitu ya Teman Pro 2. Enggak gitu Teman Pro 2. Salah satu penyebab makanan terbuang adalah kebingungan memahami tanggal pada kemasan. Betul apa betul nih Teman Pro 2? Siapa ini yang biasanya takut banget ya waktu tanggal kadaluarsanya itu padahal masih 3 bulan lagi tapi udah dibuang tuh Teman Pro 2. Ada orang yang seperti itu. Tapi juga ada yang bertanya-tanya, apakah makanan harus langsung dibuang setelah melewati tanggal kadaluarsa? Mungkin jarak 1 hari atau pas di tanggal kadaluarsanya Teman Pro 2? Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meminta konsumen memperhatikan keterangan kadaluarsa pada pangan olahan. Keterangan tersebut menunjukkan batas keamanan dan mutu produk yang perlu diperhatikan konsumen. BPOM juga mengingatkan konsumen untuk memperhatikan petunjuk penyimpanan pada kemasan. Produk yang sudah melewati batas kadaluarsa, alangkah baiknya tidak dikonsumsi maupun diedarkan. Namun tidak semua tanggal pada kemasan memiliki arti yang sama, Teman Pro 2. Food and Agriculture Organization atau FAO menjelaskan bahwa label seperti Best Before berkaitan dengan kualitas makanan, bukan selalu keamanannya, Teman Pro 2. Makanan dengan label Best Before dapat mengalami perubahan rasa atau tekstur setelah tanggal tersebut. Jika disimpan dengan benar, makanan tersebut belum tentu langsung menjadi tidak aman untuk dikonsumsi. Untuk produk yang sudah melewati tanggal kadaluarsa sesuai ketentuan label Indonesia, sebaiknya nih jangan dikonsumsi Teman Pro 2. BPOM menegaskan bahwa mutu dan keamanan produk tersebut sudah tidak terjamin setelah melewati batas tersebut. Sementara itu makanan yang memiliki penandaan kualitas perlu dilihat berdasarkan jenis labelnya. Kondisi kemasan, cara penyimpanan, dan petunjuk pada produk juga perlu diperhatikan. FAO menyarankan konsumen memahami label tanggal dan menyimpan makanan sesuai petunjuk yang telah tertulis. Penyimpanan yang tepat dapat membantu mempertahankan kualitas makanan sekaligus mengurangi makanan menjadi terbuang, Teman Pro 2. Tanggal pada kemasan bukan satu-satunya hal yang perlu diperhatikan saat menyimpan makanan. Konsumen juga perlu memeriksa kondisi kemasan dan mengikuti petunjuk penyimpanan produk. Dengan memahami label, masyarakat dapat membedakan makanan yang harus dibuang dan yang masih dapat dimanfaatkan. Kebiasaan tersebut membantu mengurangi limbah makanan tanpa mengabaikan keamanan pangan. Dan selalu diingat ya Teman Pro 2, ketika kamu membeli produk makanan apapun atau minuman apapun, selalu cek tanggal kadaluarsanya. Oke Teman Pro 2, setelah ini kita akan membahas dan kita akan mencari tahu untuk mengenali bahaya limbah makanan dan dampaknya pada perubahan iklim. Stay tune di sini aja di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah, di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tak.

Kembali lagi di Spada Teman Pro 2. Ya, Teman Pro 2 masih seputar makanan ya, Teman Pro 2. Indonesia menghadapi persoalan sampah makanan dalam jumlah skala besar, Teman Pro 2. Dampaknya itu nggak main-main, nggak hanya terhadap lingkungan sekitar, tapi juga iklim, Teman Pro 2. Sisa makanan yang terbuang dapat menghasilkan emisi metana saat membusuk. Gas tersebut memperburuk perubahan iklim dalam jangka pendek. Masalah sampah makanan semakin penting di Indonesia. Dilansir dari Universitas Negeri Semarang, Indonesia telah memasuki sinyal darurat sampah sejak tahun 2020. Sampah makanan muncul sepanjang rantai pangan, dari produksi hingga konsumsi. Sampah tersebut terbagi menjadi dua kategori, yaitu leftover dan food waste. Leftover biasanya berasal dari sisa konsumsi makanan. Sementara itu, food waste berkaitan dengan kesalahan pencernaan atau manajemen produksi. Kondisi sampah makanan Indonesia menunjukkan persoalan besar dalam pengelolaan pangan. Pada tahun 2024, KLHK mencatat sampah makanan mendominasi 39,87% dari total sampah nasional. Sampah makanan turut memperparah perubahan iklim. Sisa makanan yang menumpuk di TPA mengalami pembusukan dan menghasilkan gas metana dalam jumlah besar, Teman Pro 2. Gas metana memiliki kemampuan memperangkap panas jauh lebih besar dibandingkan karbon dioksida. Penumpukan sampah organik dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan mempercepat pemanasan global. Dampak perubahan iklim tersebut dirasakan melalui peningkatan suhu udara. Perubahan tersebut juga memicu cuaca ekstrim, banjir, kekeringan, serta mengganggu produksi pangan. Persoalan tersebut dapat dikurangi dengan mengubah kebiasaan sehari-hari. Misalnya membeli makanan secukupnya, jangan berlebihan dan jangan terlalu banyak. Serta menghabiskan makanan yang ada hingga bersih tidak tersisa. Pengelolaan dari rumah juga dapat membantu mengurangi sampah. Masyarakat dapat memilah sampah organik dan mengolahnya menjadi kompos. Upaya pengurangan sampah juga perlu berjalan dari sisi produsen agar makanan tidak terbuang. Produsen perlu memperbaiki manajemen pasokan dan mengurangi kesalahan produksi yang menghasilkan makanan terbuang sia-sia. Jadi buat kamu yang sering buang-buang makanan, beli makanan gak dihabisin karena gak selera, gak mood dan segala macamnya, please hentikan, Teman Pro 2, karena hal tersebut yang bikin cuaca jadi panas juga ya, Teman Pro 2. Ya, ini juga aku baru tahu ya fakta seperti ini, karena sebelumnya kan jarang banget ya ada yang membahas soal sisa makanan begini. Kita taunya sisa makanan ya udah selesai gitu. Enggak, Teman Pro 2, dia membuat dampak juga. Dan semoga info yang barusan aku bagikan ini bisa menjadi pengingat kita semua untuk lebih menghargai makanan, lebih menghargai bahan pangan, dan juga lebih bersyukur dengan apa yang kita dapat ya. Makan apapun yang bergizi, yang baik, dan juga makan makanan yang menyehatkan, Teman Pro 2. Selain itu, jangan buang-buang makanan karena banyak saudara-saudara kita yang kelaparan di luar sana ya, Teman Pro 2. Dan jadikan ini pengingat kita untuk selalu bersyukur akan setiap rezeki yang diberikan Tuhan. Oke, Teman Pro 2. Nanti di pukul 8.30 kita akan mendengarkan info cuaca hari ini ya, yang akan disampaikan prakirawan Stasiun Meteorologi Mopah Merauke. Buat kamu, jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Spada. Selamat pagi, Teman Pro 2.

0: sih. Perasaan rumah sepi. Cuma kita berdua aja kan. Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih? Ih, penakut banget sih.
1: Ya udah yuk, cek aja.
0: Oh, gak ada siapa-siapa. Eh, tapi tuh keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
1: Eits, sorry. Jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Eh, malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.

0: bersama Cua. Bikin pagi kamu makin seru.
1: Pada
0: cuaca hari ini.
2: Info cuaca Pro 2.
3: Terima kasih masih di Sepada Teman Pro 2. Kita masuk ke segmen info cuaca. Kita sudah terhubung dengan prakirawan stasiun meteorologi Mopah Merauke bersama Kak Dita Rahmawati. Selamat pagi Kak Dita.
4: Halo, selamat pagi.
3: Bagaimana Kak kabarnya hari ini?
4: Alhamdulillah, kabar baik hari ini.
3: Baik Kak, silakan untuk info cuaca hari ini.
4: Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Selamat pagi teman Pro 2 RRI Merauke. Saya Dita Rahmawati dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke akan menginformasikan perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke sekitarnya edisi hari ini 30 September 2026. Baik, untuk kondisi cuaca di pagi hari ini diperkirakan masih akan sedikit berkabur akibat asap. Kemudian untuk siang hingga sore hari nanti secara umum kondisi cuaca juga masih akan sedikit berkabur akibat asap. Dan malam hari hingga dini harinya diperkirakan kondisi cuaca di Kabupaten Merauke secara umum akan berawan. Dan untuk suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara suhu 22 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara diperkirakan berkisar 45 sampai dengan 90%. Dan untuk arah angin diperkirakan masih dominan bergerak dari arah timur sampai dengan tenggara dengan kecepatan rata-rata berkisar 12 sampai dengan 45 km per jam. Dan untuk informasi pasang surut di wilayah pesisir, untuk pasang hari ini diperkirakan terjadi di pukul 15.00 pada ketinggian 5,2 meter. Dan pasang kedua akan terjadi pada pukul 4 dini hari di ketinggian 4,8 meter. Dan untuk surut hari ini diperkirakan akan terjadi pada pukul 10 pagi nanti di ketinggian 1,6 meter. Sementara surut minimum akan terjadi di pukul 22.00 pada ketinggian 0,9 meter. Dan untuk update tinggi gelombang di wilayah perairan, untuk wilayah perairan Asmat, Mapi, dan perairan Merauke, tinggi gelombang hari ini dalam kategori rendah berkisar di ketinggian 0,5 sampai dengan 1 meter. Sementara untuk perairan Yosudarso, tinggi gelombang hari ini masih dalam kategori rendah berkisar di ketinggian 1 sampai dengan 1,25 meter. Dan untuk Laut Arafuru, diperkirakan tinggi gelombang masih dalam kategori sedang berkisar di ketinggian 1 sampai dengan 1,75 meter. Untuk menjadi perhatian bagi warga masyarakat di Kabupaten Merauke sekitarnya, diharapkan kewaspadaannya sebab diperkirakan hari ini terdapat potensi angin kencang khususnya di wilayah daratan atau di wilayah sekitar pesisir Kabupaten Merauke dan wilayah perairan Papua Selatan. Dan yang terakhir untuk perakiran cuaca esok hari, 1 Oktober 2026, kondisi cuaca di Kabupaten Merauke sekitarnya diperkirakan masih akan cerah berawan. Baik, saya rasa itu saja perakiran cuaca untuk hari ini dan esok hari. Semoga informasi dari kami bermanfaat. Selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar Anda. Terima kasih, kita kembali ke studio.
3: Baik Kak Dita, untuk hari ini pagi hingga siang nanti diperkirakan udara kabur, serta malam hingga dini hari nanti berawan. Masyarakat juga dihimbau untuk mewaspadai potensi angin kencang di wilayah daratan dan perairan Merauke. Sementara untuk esok hari 1 Oktober 2026 masih cerah berawan. Seperti itu ya Kak?
4: Iya, betul sekali Kak.
3: Baik, terima kasih Kak Dita Rahmawati untuk info cuaca hari ini. Semoga sehat selalu, selamat bertugas kembali dan selamat pagi.
4: Siap, terima kasih kembali, selamat pagi.
3: Ya, teman Pro 2, seperti yang sudah disampaikan Dita Rahmawati STR, Prakirawan Stasiun Meteorologi Mopah Merauke, untuk hari ini pagi hingga siang hari nanti diperkirakan udara kabur. Malam hingga dini hari berawan, dan masyarakat dihimbau untuk mewaspadai potensi angin kencang di wilayah daratan dan perairan Merauke. Sementara untuk esok hari 1 Oktober 2026, udara cerah berawan. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, gunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan apabila terdapat asap, dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar kamu. Demikian perkiraan cuaca Kabupaten Merauke hari ini.

Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan Hari Kemerdekaannya sebagai Hari Nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional.

Ya, teman Pro 2, kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program Spada. Sudah saatnya kita tutup bersama ya, teman Pro 2. Tapi kita masih ketemu lagi di pukul 10 dengan info Pro 2 nanti. Di pukul 9, kamu akan ditemani Hitlist, yaitu lagu-lagu hits yang akan menemani kamu. Oke, teman Pro 2, tetap stay dan enjoy di sini aja di 96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Jaja.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.